Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita harus sadari hal itu. Kalau kita menghadap Allah, kita bermunajat, berdialog khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang Maha Besar, pantaskah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang seperti itu? Sangat tidak pantas sekali. Coba bayangkan, dengan keadaan yang sama kita diminta untuk menghadap ke presiden, kita diminta untuk menghadap ke raja, apakah kita akan berani seperti itu? Pantaskah pakaian seperti itu kita gunakan untuk menghadap raja, padahal kita punya pakaian lain yang bagus? Pantaskah dengan pakaian yang seperti itu kita menghadap ke presiden, padahal kita punya pakaian lain yang sangat indah, bagus, kita bisa menggantinya? Pantaskah keadaan badan kita seperti itu, bau, kita menghadap ke presiden, kita menghadap ke raja? Sangat tidak pantas. Beranikah orang yang seperti itu menghadap raja, menghadap ke presiden dengan keadaan yang seperti itu? Tentunya ya, tidak akan dia lakukan. Kalau kepada makhluk saja dia tidak akan melakukan yang seperti itu, lalu bagaimana dia melakukan yang seperti itu kepada yang jauh lebih sempurna, jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh lebih besar daripada makhluk itu? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Pakailah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah pakaian yang indah. Kalau ke masjid pakai pakaian yang indah, pakai pakaian yang bagus, kalau pakaiannya saja indah, maka harusnya badannya juga dibersihkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, jangan sampai dengan pakaian kita, dengan badan kita, kita menzalimi orang lain. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang memakan bawang untuk mendekati masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu Ibnu Adam. Jadi malaikat itu terganggu juga dengan sesuatu yang menjadikan anak Adam terganggu. Kalau bau itu mengganggu anak Adam, bau itu juga mengganggu malaikat. Dan di masjid banyak malaikat jemaah. Maka jangan zalimi saudara-saudara kita sehingga sholatnya menjadi tidak khusyuk karena bau badan dan karena penampilan yang tidak sopan, penampilan yang tidak pantas. Dan jangan juga ganggu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sebelum ke masjid mandi, kalau misalnya sebagai pekerja, sediakan pakaian khusus untuk sholat sebagai bentuk pengagungan kita kepada rukun Islam yang kedua yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: إخواتي السلام عليكم الله sahabat رجاء dimanapun anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah dengan tema Syarat Sahnya Salat. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menjadi tambahan pemahaman bagi kita semua tentang pentingnya memenuhi syarat-syarat sah salat, karena salat yang merupakan tiang agama tidak akan diterima kecuali apabila dikerjakan sesuai dengan tuntunan syariat. Marilah kita berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, mengajarkan kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita, serta terus memperbaiki kualitas salat kita dari hari ke hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, hati yang ikhlas, serta menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjaga sholat dengan sebaik-baiknya hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 7:09 waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul 8 waktu Indonesia Barat. InsyaAllah kita akan simak bersama program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannat Wanar Menuju Negeri Abadi. Dan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Zain Hafizahullah dalam pembahasan Silsilah Fikih Pendidikan Anak nomor 232 dengan tema Koneksi Sebelum Koreksi. Dan di kesempatan siang hari nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Aqidatu Awalan Naukanu Ya'namun disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidahullah dari Yogyakarta dengan tema Sifat Ahli Neraka yaitu Penggila Dunia. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di kesempatan hari ini, di hari Senin 19 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 3 Agustus 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Ali Hudzaifi di Surat Al-Fatihah, dilanjutkan di Surat Al-Baqarah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

لك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Ma'ali syekh, ma afdal al-a'mal as-salihah allati yunsahu at-tamassuk biha?
7: Al-jawab ya akhi as-sa'il, نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد: أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
6: بارك الله فيكم.
8: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal saleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alaina." Fafi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

0: Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Ikhwati islamu azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi, disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah. Dan setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak jedar Roja, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintal-mintal. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
0: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV.

0: dan Radio Roja.
1: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
2: Salam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Insya Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar Radio Roja dan Insya Allah
1: TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
3: dan
1: telah menyimak.
3: Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali dalam program kajian ilmiah pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi, disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari Kitab Al-Jannatu Wan-Nar dengan tema Melihat Wajah Allah di Surga. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falitafadul Mashkur Ustadz.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَقِلْ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian Menuju Negeri Abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah wa akhwat, azza Allah wa iyyakum, kita masih bahas terkait dengan penduduk surga yang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Artinya dengan mata yang hakiki, bukan mata hati ataupun mata-mata yang lain. Ikhwah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh penduduk surga dengan mata mereka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah penduduk surga yang pada waktu itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Rabb mereka. Seperti yang sudah kita jelaskan di kajian lalu, bahwasanya kata-kata ataupun lafaz nazar itu, jika nazar langsung dihubungkan, terhubung dengan objeknya, maka maknanya adalah at-tawakuf ataupun al-intizar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 13, Allah berfirman, "Unzuruna naqatabis min nurikum. Unzuruna naqatabis min nurikum." Ini kisah tentang bagaimana orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik meminta kepada orang-orang mukminin yang nanti di hari akhirat agar mereka menunggu mereka supaya mereka bisa berjalan dengan cahaya yang ada pada kaum muslimin. Makanya mereka katakan unzuruna, unzuruna, tunggulah kami, kata orang-orang munafik. Ayat lengkapnya, yauma taral munafiqin wal munafiqat yauma yaqulul munafiqin wal munafiqatu lilladzina amanu, pada hari di mana orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami, unzuruna, unzuruna, di sini unzur, kata-kata an-nadhar langsung dihubungkan dengan objeknya, unzuruna, tunggulah kami, tanpa ada penghubung apapun. Maka maknanya adalah tunggulah kami. Demikian juga apabila lafaz an-nadhar, antara lafaz nazar dengan objeknya dihubungkan dengan huruf jar fi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 185, Allah berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, tidakkah mereka melihat pada kerajaan Allah di langit dan bumi. Pada fi, unzuru, awalam yanzuru, fi, fi. Jadi ada penghubung malaku tis samawati wal, malakut ini merupakan objek ataupun maf'ulum bihnya dari kata-kata unzur tadi itu. Unzuru, unzuru, fi malaku tis samawat. Antara lafaz an-nadhar dengan objeknya ada di tengah-tengah penghubungnya huruf jar fi. Kalau sudah seperti ini ikhwah, maka artinya adalah at-tadabbur, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tadabbur, untuk memikirkan, ya, memikirkan ataupun i'tibar, ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga ikhwah, lafaz nazar, apabila antara lafaz nazar dengan objeknya dihubungkan dengan huruf jar ila, itu dia, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 99, unzuru ila thamarihi idza athmara, lihatlah kepada buah-buahan, kamu lihatlah buah-buahan itu apabila dia berbuah. Di sini artinya, ini artinya adalah melihat dengan mata. Unzuru ila thamarihi, lihatlah buah-buahan tersebut, buah-buahan itu, idza athmara, apabila dia sedang berbuah. Jadi di sini ikhwah, antara lafaz nazar dengan objeknya athmar, penghubungnya adalah huruf jar ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Itulah ikhwah, ada di antara makna ma'ani daripada nazar terkait dengan posisi dia dan penghubungnya bagaimana, ya, terkait dengan objeknya, penghubungnya apa, ya, dan objeknya bagaimana. Oleh karena itu rahimallahu wa iyyakum, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam soal qiyamah ayat 22-23, ujuhu yauma idin nadhirah, pada waktu itu wajah-wajah yang berseri-seri, ila rabbiha nazirah, ila rabbiha nazirah, mereka melihat kepada Rabb mereka. Karena antara nazar dengan objeknya ada penghubung ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Sama seperti surah Al-An'am tadi, Al-An'am ayat 99, unzuru ila thamarihi idza athmara, lihatlah buah-buahan tersebut apabila dia sedang berbuah. Ikhwah rahimallahu, ini di antara makna daripada nazar dengan beberapa posisinya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi ila rabbiha nazirah, maka artinya tidak bisa diartikan ke yang lain-lain karena maknanya di sini adalah dengan mata. Adapun pentakwilan ikhwah dengan mengartikan adalah menunggu ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini adalah takwil yang sangat jauh, ya, takwil yang sangat jauh. Karena kalau kalimat tersebut bermakna menunggu, maka seharusnya antara lafaz nazar dengan objeknya itu tidak ada penghubungnya, langsung terhubung. Ikhwah rahimallahu wa'alaikum. Itu dalil yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian juga yang sudah kita bahas terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang, lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang sudah berbuat baik. Al husna, lilladzina ahsanul husna. Untuk orang-orang yang sudah berbuat baik, balasannya adalah al husna. Al husna yang dimaksud adalah surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya di samping nikmat surga tersebut. Surat Yunus ayat 26. Para mufasir, mentafsirkan, mengartikan bahwasanya apa yang dimaksud ziyadah. Orang-orang yang telah berbuat baik, mereka akan diberi ganjaran berupa surga. Mereka mendapatkan nikmat surga. Tapi di samping nikmat surga itu ada tambahannya. Apa tambahannya? Dia adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana di saat Rasulullah, di saat orang-orang surga, penduduk surga sedang menikmati surganya, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala firman bertanya kepada mereka, yaitu ya yuridu ai, dia mengatakan, ya, ya ahlal jannah, Allah berkata kepada mereka, wahai penduduk surga, innalakum indallahi mawa'idan, sesungguhnya kalian masih ada janji Allah yang belum diberikan kepada kalian. Yuridu ayyunjizkumuhu, Allah ingin melaksanakan janjinya tersebut. Jadi di saat orang-orang penduduk surga sedang menikmati surganya, Allah memanggil mereka, wahai penduduk surga, ada yang lain yang belum saya berikan kepada kamu, yang belum aku berikan kepada kalian, dan aku akan tepati janjiku tersebut. Jadi ada janji yang belum kuberikan. Makanya respon daripada penduduk surga mengatakan bahwasanya, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, menyelamatkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke surga. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Seperti yang telah kita bahas bahwasanya penduduk neraka, orang yang terakhir masuk neraka, orang yang terakhir keluar dari neraka, orang yang terakhir keluar dari neraka dan pertama dan yang terakhir masuk surga, itu saja di saat dia berhasil keluar dari neraka, dia merasa ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, dan bahkan dia merasa nikmat tersebut belum diberikan kepada siapapun sebelumnya, kepada dia belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dia. Begitulah ikhwah, padahal dia orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk surga. Itulah ikhwah. Makanya jawaban penduduk surga ketika Allah mengatakan, wahai penduduk surga, aku punya janji yang belum ku berikan kepada kalian. Penduduk surga merasa heran, loh, bukankah kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada. Maka Allah pun Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya. Hijabnya adalah cahaya. Dan mereka pun, penduduk surga, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka, dan tidak ada yang nikmat yang menandingi nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang menandingi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat surga itu terkalahkan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya. Jadi ziyadahnya yaitu lilladzina ahsanul husna, yaitu surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna, untuk orang-orang yang telah berbuat baik, hal husna yaitu mendapatkan ganjaran kebaikan yaitu surga, wa ziyadah tambahan, dan ditambah lagi tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sudah kita bahas ya. Selanjutnya ikhwah azzaallahu wa iyyakum. Wa minal adillati ala hadhil mas'alah, di antara dalil masalah ini, maksudnya masalah terkait dengan pembahasan penduduk surga yang melihat Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, al-mutaffifin ayat 15. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka, innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, mereka sama sekali akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakara al-musannif, dan penulis mengatakan anna syafi'iyyah rahimahullah wa ghairuhu minal a'immati, bahwa saya al-imam asy-syafi'i dan imam-imam yang lainnya, ihtajju bihadhil ayah, berhujjah, berdalil dengan ayat ini, maksudnya ayat yang tadi, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-sekali tidak, sungguhnya mereka terhalang dari melihat, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lainnya rahimahullah menjadikan ayat ini menjadi dalil untuk apa ikhwah? Ala ru'yati li ahlil jannah. Yaitu menunjukkan bahwasanya bukti bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara dzalika At-Tabari wa ghairuhu 'anil Muzani, dan hal ini disebutkan juga oleh Imam At-Tabari dan lain-lainnya dari Al-Muzani, An-Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Wa qala Al-Hakim, berkata Imam Hakim, qala haddatsana Al-Asam, qala haddatsana Rabi'u bin Sulaiman, qala hadartu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iyyah, bahwasanya Imam Hakim mengatakan bahwa Al-Asam telah mengatakan kepadaku, menceritakan kepadaku, dia berkata bahwasanya Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku, dia berkata, aku hadir di majelisnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa qad ja'athu rak'atun minas sa'idin fi minas sa'idi, di mana ada surat yang dikirimkan kepada Imam Asy-Syafi'i dari As-Sa'id. Sa'id ini nama daerah yang ada di Mesir, ya. Tempatnya daerah di nama salah satu daerah di Mesir, Sa'id. Artinya ikhwah, penduduk Sa'id, sekali lagi Sa'id ini ada di daerah Mesir, ya, ada yang menyebutkan daerah Mesir Selatan, ya. Bahwasanya penduduk Sa'id mengirimkan surat kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Fiha isinya, ma taqulu fi qawlihi ta'ala azza wa jalla, apa pendapatmu tentang firman Allah azza wa jalla, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil mahjubun, al-mutaffifin ayat 15. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini, di mana Allah mengatakan sekali-sekali tidak, sesungguhnya orang-orang kafir akan terhalang dari melihat Rabb mereka. Apa pendapat Anda tentang ayat ini? Faqala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, lamma an hujiba haula'i fi sakhati, karena mereka orang-orang kafir terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah marah dengan dia, kana fi hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Berarti kan itu menunjukkan, menjelaskan bahwasanya auliya'ahu, bahwasanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan melihat Allah karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri menyebutkan bahwasanya ya adanya penetapan ru'yah, ya, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh penduduk surga dengan penglihatan yang hakiki dengan mata mereka. Alasan Imam Syafi'i rahimahullah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menghijab, menghalangi orang-orang kafir dari melihat Allah karena Allah marah dengan mereka, berarti bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan, Allah perlihatkan, ya, Allah perlihatkan wajahnya kepada orang-orang mukmin, di hadapan orang mukmin sebagai tanda ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya orang-orang mukmin tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka, terus apa bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin? Ketika Allah katakan, "Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun." Sesungguhnya mereka tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwah, Allah marah kepada mereka. Tanda marah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak, mereka dengan cara apa? Allah tidak memberi mereka penglihatan. Allah akan menghijab sehingga orang-orang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah marah kepada mereka. Ikhwah, kalau toh orang mukmin juga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya orang kafir dengan orang mukmin? Demikian ikhwah, enggak ada bedanya dong. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, pendalilan Imam Syafi'i rahimahullah, masyaallah ya. Pendalilan cukup kuat. Yang kata beliau, apabila orang kafir dihukum oleh Allah dengan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu marah dengan dia, berarti untuk orang-orang mukmin, untuk auliyaahu, untuk wali-walinya, untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka sebagai tanda ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala singkap hijabnya sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Summa ta'arrada li istidlalil mu'tazilah biqaulihi ta'ala lan tarani Al-A'raf 143. Kemudian Ibnu Abil Izzi rahimahullah, Ibnu Abil Izzi ini sudah kita bahas dari kemarin, dia bahwasanya pensyarah kitab Aqidah Tahawi melanjutkan, kemudian Ibnu Abil Izzi mencantumkan dalil-dalil orang Mu'tazilah. Beliau menyebutkan dalil orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari Allah itu dilihat nanti di hari akhirat. Apa dalil orang Mu'tazilah? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Lantaroni, kamu tidak bisa melihatku. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar, Al-An'am 103. Allah Subhanahu wa taala firman, dan tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Jadi dua ayat inilah yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai dalil bahwasanya bukti autentik menurut mereka bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Yang pertama yaitu ucapan Nabi Musa alaihi salam yang dia mengatakan, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihat engkau. Kata Allah, qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal, namun begitu pun kata Allah, kau lihatlah gunung tersebut. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau kau lihat gunung itu tetap pada tempatnya, tetap utuh, maka kamu akan melihatku. Artinya kalau ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung dan gunung masih tetap pada tempatnya, tidak hancur lebur, berarti kamu akan melihatku. Berarti kalau seandainya gunung ini hancur ketika aku perlihatkan diriku kepada gunung dan gunung hancur, apalagi engkau, gitu maksudnya ikhwah. Artinya bukan suatu hal yang mustahil dilihat, tapi belum bisa dilihat ikhwah. Makanya Allah katakan, lantaroni, kamu tidak bisa melihatku, ya, kamu tidak bisa melihatku. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ayat yang kedua yaitu Al-An'am ayat 3 yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai dalil bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, yaitu la tudrikuhul absar, tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Demikian ikhwah. Wa dzakara annal ayataini dalilun alaihim. Kata Ibnu Abil Izzi, justru dua ayat ini merupakan hujatan atas mereka, bukan dalil mereka, tapi bahkan menghujat mereka. Saya ulangi, dalil kan orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Allah tidak bisa dilihat oleh mata, berdalilkan dengan kalimat firman Allah Al-A'raf ayat 142-143, lantaroni, dengan yaitu Al-An'am ayat 103, yaitu la tudrikul absar. Ini dijadikan dalil oleh orang Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat. Kemudian Ibnu Abil Izzi rahimahullah mengatakan, justru dua ayat ini bukan dalil mereka. Dua ayat ini sebagai hujah atas mereka. Dua ayat ini justru menghujat mereka akan pendapat mereka yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Dari mana ikhwah? Fal ayatul ula. Adapun ayat pertama yang mereka jadikan sebagai dalil bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, justru Allah bisa dilihat dengan ayat ini. Yaitu, tadullu ala thubuti ru'yatihi min wujuh. Justru ayat yang pertama, justru dua ayat itu menjadi hujah atas mereka. Adapun ayat pertama menunjukkan bahwasanya, justru ayat yang pertama ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dilihat oleh mata di akhirat kelak. Dari beberapa sisi. Baik, kita lihat. Ahaduhuma. Satu, dari sisi pertama. Annahu la yudhannu bi kalimillahi wa rasulihil karim. Wa a'lama an-nasi bi rabbihi fi waqtihi ay yas'ala ma la yajuzu alayhi. Apakah mungkin seorang nabi, kalimullah, orang yang diajak oleh Allah berbicara, dan juga seorang rasul yang mulia, maksudnya nabi Musa, apakah mungkin seorang kalimullah, ini merupakan gelar nabi Musa ya, kalimullah, dan dia adalah seorang rasul yang mulia dan orang yang paling tahu tentang Allah pada waktunya, pada zamannya. Karena pada waktu ikhwah, Nabi Musa kan sebagai Nabi dan Rasul. Ya gak ada orang yang lebih tahu tentang Allah ketimbang Nabi Musa pada saat itu. Dan orang yang paling tahu tentang Allah pada saat itu, pada waktu itu. Ayas ala malaya juzulahu. Lantas dia meminta kepada Allah yang gak boleh diminta. Jadi di sini maksudnya, apakah mungkin Allah, apakah mungkin Nabi Musa yang gelarnya Kalimullah dan dia adalah Rasulnya Allah yang mulia, kemudian dia adalah orang yang paling tahu tentang Allah di waktunya, pada zamannya. Lantas, apakah mungkin dia meminta kepada Allah sesuatu yang gak boleh diminta? Bal huwa indahu min a'zamil muhal. Bahkan, ini satu hal yang gak mungkin. Tidak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah yang gak boleh diminta. Kemudian ikhwah, selanjutnya yang kedua, berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang bisa diminta. Nabi Musa meminta sesuatu yang boleh diminta. Ikhwah, mungkin para ikhwah teringat dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa permintaan Nabi Bani Israel kepada Nabi Musa? Arinallah jahroh. Ya. Arinallah jahroh. Ya Musa, tunjukkanlah kepada kami Allah dengan nyata. Toh juga arinallah jahroh. Ya, pertunjukkan kepada kami Allah dengan nyata, nampak. Sementara Nabi Musa juga meminta Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah agar aku bisa melihat engkau. Dua hal. Wah, Bani Israel mengatakan, Ya Musa, perlihatkanlah Allah itu dengan nyata di hadapan kami. Nabi Musa juga meminta kepada Allah, ya Allah, arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu. Bukankah sama permintaannya? Ikhwah, apakah Anda berani mengatakan bahwasanya Nabi Musa meminta sama dengan permintaan Bani Israel? Ikhwah, beda. Ini dua hal yang berbeda. Bani Israel meminta hal itu ikhwah karena dia tidak yakin dan dia membangkang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah diselamatkan oleh Allah. Ya, sudah diselamatkan oleh Allah. Dari mana? Dari kejaran Fir'aun. Ketika Fir'aun mengejar dengan tentara-tentaranya. Apa kata mereka? Innala mudrakun. Musa, kita ketangkap ini. Mereka menyesalkan
7: menyesalkan perbuatan Musa yang telah membawa mereka sampai mereka dikejar-kejar Fir'aun. Kalau kita sekarang sengsara, apa bedanya dengan dulu sengsara? Sama-sama sengsara juga, apa bedanya dengan sekarang? Ya, sekarang tengok kita akan inna lamudrakun, inna sesungguhnya kita itu ditangkap, akan ditangkap oleh Fir'aun. Nabi Musa dengan mantap mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, kita gak akan ketangkap. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Karena yang mewahyukan kepada Musa untuk membawa Bani Israel ke sana, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kemudian terbelahlah lautan dan mereka pun berjalan, menyeberangi lautan. Lautan yang kering. Mereka sudah lihat bagaimana mukjizat-mukjizat tersebut. Kemudian mereka sudah lihat juga bagaimana ikhwah Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Fir'aun. Sudah banyak mukjizat yang mereka lihat dari Nabi Musa. Sejak mereka berada di Mesir sampai mereka dibawa Nabi Musa ya dari Mesir. Untuk minggat ataupun untuk pergi dari Mesir. Namun begitu pun mereka gak percaya. Mereka katakan arinallah jahroh. Jadi ini ucapan bukan mau melihat Allah tapi membangkang Nabi Musa alaihissalam. Kalau betul ya Musa coba lihatkan. Nah gitu ikhwah. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia meminta agar dia bisa melihat Allah itu untuk menambah keyakinan. Bukan dia ragu ikhwah. Mirip dengan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu di saat dia mengatakan Nabi Musa Ibrahim mengatakan, ya Allah tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Kata Allah, awalam tu'min, Ibrahim kamu enggak beriman bahwasanya aku bisa menghidupkan yang mati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi hanya untuk lebih tenang hatiku. Jadi beda ikhwah. Nabi Ibrahim bukan enggak yakin dengan bahwasanya Allah Maha berkuasa menghidupkan orang mati, tapi dia sudah yakin dan kalau dia melihat sendiri maka dia akan bertambah yakin. Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Musa sudah yakin akan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ingin menambah keyakinan tersebut. Beda dengan permintaan orang Bani Israel. Permintaan Bani Israel ini adalah membantah, membangkang, mengejek Nabi Musa alaihissalam. Demikian ikhwah, ya. Jadi jangan samakan permintaan Nabi Musa dengan permintaan Bani Israel. Ikhwah rahimanallahu, kita lanjutkan. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apakah mungkin seorang Musa alaihissalam, Rasulullah, utusan Allah, orang yang paling faham, paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, lantas dia meminta kepada Allah sesuatu yang enggak dibolehkan? Demikian ikhwah. Satu hal yang gak mungkin. Yang kedua, itu berarti menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tahu bahwasanya permintaan itu permintaan yang dibolehkan. Yang kedua, annallaha lam yungkir alaihi su'alah. Yang kedua, Allah tidak mengingkari permintaan Nabi Musa. Allah tidak mengingkari permintaan Nabi Musa. Walamma sa'ala lima Walamma sa'ala Nuh rabbahu najata ibnihi angkara su'alahu. Seperti permintaan Nabi Nuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, permohonannya itu agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anaknya dari banjir. Itu Allah Subhanahu wa taala langsung bantah permintaan Nabi Nuh tersebut. Kata Allah, inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, aku ingatkan kamu. Aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Karena meminta. Ikhwah, kisahnya ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika langit mencurahkan hujannya sebanyak-banyaknya, bumi memancarkan air sebanyak-banyaknya, ya. Maka muncullah banjir, maka di situ ikhwah Allah menyebutkan dalam surat Hud ya, wahiya tajri bihim fi maujin kaljibali, maka berjalanlah berlayarlah kapalnya Nabi Nuh di tengah-tengah ombak yang bagaikan gunung. Wa nada Nuhun ibnahu, dan Nabi Nuh pun memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin, dan dia berada di satu tempat, ya. Wa kana fi ma'zilin. Jadi di tengah ombak yang sudah sangat menderu yang menggunung, ada anak Nabi Nuh yang sedang berada di satu tempat, fi ma'zil. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo ikut bersama ayah. Wa la takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Jangan kamu termasuk orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak ya. Aku akan pergi ke puncak gunung yang bisa menyelamatkanku dari banjir ini. Apa kata Nabi Nuh? Qala la'asimal yawma min amrillah. Illa marhim, kata Nabi Nuh ayahnya, enggak ada seorang pun yang selamat hari ini. Illa marhim, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah yang berada di atas kapal. Yang berada di luar kapal habis semua, akan mati. Mati tenggelam. Karena di sini ikhwah, anaknya Nabi Nuh berbicara dengan akal dan ayahandanya berbicara dengan wahyu. Ya, kalau dengan akal mungkin adalah tempat-tempat yang tinggi yang tidak akan dapat kebanjiran. Tapi Nabi Nuh, dia bicara dengan wahyu. Allah katakan, tidak ada satupun yang enggak tenggelam hari ini. Makanya, Nabi Nuh mengatakan, qala la asimal yawma illa min amrillah illa marhim. Tidak ada seorang pun yang hari ini yang akan selamat dari banjir tersebut. Semua akan ditenggelamkan. Kecuali yang naik kapal. Yang naik bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Wa hala bainahuma al-mauju fa kana minal mughraqin, maka akhirnya terpisahlah mereka dengan ombak, dan anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan. Di sinilah Nabi Nuh berdoa, ya. Apa doanya? Kemudian wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidul ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin. Maka akhirnya setelah selesai dikatakanlah, wahai bumi, telanlah air kamu, waya sama waqli'i, wahai langit, hentikan curahan hujanmu, maka waghidul ma, maka surutlah air, waqudiyal amru, selesailah urusan banjir ini, wastawat 'alal judi, bahtera Nabi Nuh pun akhirnya melabuh ke bukit, di atas bukit judi, waqila bu'dalil qaumidz zalimin, dikatakan kepada mereka, maka celakalah bagi orang-orang yang zalim. Nah, di sini Nabi Nuh berdoa. Wa nada Nuhu Rabbi. Wa nada Nuhu Rabbahu. Dan Nabi Nuh pun mohon kepada Allah, berdoa. Faqala, dia mengatakan, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku tersebut kan keluargaku. Nah, tuh. Maksudnya, minta diselamatkan. Ya Rabbi. Faqala, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku itu kan keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya, ya, sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Itu permintaan Nabi Nuh, ya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anaknya. Ya, menyelamatkan anaknya. Kemudian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menanggapi permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Qala, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Tingkahnya banyak yang buruk. Dia seorang yang berbuat buruk. Di sini Allah Subhanahu wa taala membantah Nabi Nuh alaihissalam, merespon dengan membantah. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau minta aku yang kamu enggak punya ilmu di situ. Artinya Nabi Nuh alaihissalam meminta sesuatu yang enggak dibolehkan. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, dan aku ingatkan kamu janganlah sampai kamu termasuk orang-orang yang jahil. Di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memberi respon yang cukup tegas kepada Nabi Nuh alaihissalam karena dia meminta sesuatu yang enggak boleh. Ya, meminta sesuatu yang enggak boleh. Allah sudah tetapkan itu semua. Baik. Sekarang kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau seandainya Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah sesuatu yang enggak boleh diminta dan Allah beri respon ini enggak boleh diminta. Dah. Kenapa ketika Allah Subhanahu kenapa ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah kepadaku, ya Allah perlihatkanlah agar aku bisa melihatmu. Kalau seandainya permintaan ini dilarang dan terlarang, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan enggak boleh. Sebagaimana Allah membantah Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang dimaksud ikhwah. Artinya lantaroni ini justru kalimat lantaroni ini justru ayat yang menunjukkan bahwasanya penetapan bahwasanya Allah bisa dilihat nanti di hari kiamat. Yang ketiga, annahu ta'ala qal, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, lantaroni, kalimat kamu tidak akan bisa melihatku. Walam yakul innila uro, Allah enggak katakan aku tidak bisa dilihat. Jadi saya ulangi ikhwah, Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak bisa melihatku. Allah enggak katakan aku tidak bisa dilihat atau aku sesuatu yang bisa dilihat. Aku bukanlah sesuatu yang bisa dilihat. Au la tajuzu ru'yati, atau Allah enggak juga mengatakan aku ada sesuatu yang enggak boleh dilihat. Aulastu bimar'i, aku bukan sesuatu yang dapat dilihat. Wal farqu bainal jawabaini adh-dhahirun. Dan tentunya dua jawabannya akan berbeda. Yang satu mengatakan kamu enggak bisa melihatku. Kamu enggak bisa melihatku bukan berarti enggak bisa melihat selamanya. Tapi kalau dikatakan kalau Allah menjawab aku bukan sesuatu yang bisa dilihat, aku tidak boleh dilihat. Itu kan beda ikhwah. Artinya memang ketika Allah mengatakan aku tidak bisa dilihat, aku tidak akan bisa dilihat, kemudian aku adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang bisa dilihat atau aku tidak boleh dilihat, ini berarti ru'yahnya melihat Allah itu selamanya tidak akan bisa ikhwah. Tapi di sini Allah menjawab Nabi Musa alaihissalam dengan kalimat kamu enggak bisa melihat. Kamu enggak bisa melihat, sekarang enggak bisa melihat, mungkin ke depannya bisa melihat. Ah, demikian ikhwah. Ala tara anna man kana fi kummihi hajarun fadhannahu rajulun ta'aman. Tidakkah kalian melihat apabila ada seseorang yang menyembunyikan di lengan bajunya, kita di kantung aja lah kita katakannya. Tidakkah kalian melihat apabila ada seorang yang menyembunyikan dalam kantung dalam sakunya, yaitu menyembunyikan batu dalam sakunya. Kemudian seseorang mengira dia sedang menyembunyikan makanan. Sahha ayakul. Maka orang yang sedang menyembunyikan batu ini, ikhwah saya ulangi. Perhatikan, apabila ada seorang yang meletakkan batu di kantongnya, ya, sementara orang lain mengira dia sedang meletakkan roti di kantongnya, di sakunya. Kemudian orang tersebut mengatakan, berilah itu, ya, berilah itu, berilah aku, maksudnya bagilah, gitu, bagilah, ya. Kemudian, bukankah benar kalau si yang punya saku mengatakan innaka lan ta'kulahu, kamu tidak bisa memakannya. Wa hadha yadullu ala anna usmatal mar'i, artinya kamu tidak bisa memakannya, ya, artinya ini sesuatu ikhwah, tidak bisa makannya, kamu tidak akan bisa memakannya. Demikian ikhwah. Wa hadha yadullu ala annahu subhanahu wa ta'ala mar'iyun. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mar'iyun, yaitu sesuatu yang bisa dilihat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika sebenarnya roti itu ikhwah batu tersebut memang kan nggak bisa dimakan, ya, nggak bisa dimakan. Tapi bukan satu yang bisa dimakan. Tapi bukan nggak bisa dimakan. Demikian, bisa aja orang makan batu, ikhwah. Nah, demikian ikhwah. Rahimallahu wa iyyakum. Beda sesuatu yang memang nggak bisa dimakan sama sekali. Artinya kamu nggak sanggup makannya. Mungkin kalau seandainya roti itu dia punya gigi yang kuat, maka dia bisa memakannya. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian, lakin Musa la yahtamil quwwahu ru'yatahu. quwwa ru'yatihi fi hadhid dar. Tapi Musa itu enggak bisa melihat. Penglihatannya itu tidak bisa, tidak cukup kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di ketika kehidupan dunia. Ketika di kehidupan dunia. Lidha'fi quwwa al-bashari fiha an ru'yatihi ta'ala. Karena semasa di dunia manusia lemah kekuatan penglihatannya. Lemah kekuatan penglihatannya. Itu yang ketiga ikhwah. Yang keempat, yuwaddih al-wajhu tsalis, yaitu untuk menjelaskan kemungkinan yang ketiga, sisi yang ketiga, qaulu ta'ala walakin inzur ilal jabal, di mana Allah melanjutkan, tapi ya Musa, kan Nabi Musa mengatakan Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah engkau kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, lantaroni, qala lantaroni, kamu enggak bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau si gunung tersebut masih tetap pada tempatnya atau tidak hancur, fasawfa tarani, maka kamu akan bisa melihatku. Al-A'raf 143. Fa a'lamahu annal jabal ma'a quwwatihi wa salabati la yathbut litajalli fi hadhid dar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya itu gunung yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Ya. Dia saja tidak bisa menanggung

Auju, bagaimana engkau yang lemah? Demikian ikhwah. Makanya kelanjutan hadis ayat tersebut, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, hancur lebur gunung. Ya. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun pingsan. Ikhwah, Nabi Musa pingsan karena hancurnya gunung. Hancurnya gunung dikarenakan enggak sanggup dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Konon lagi kalau Nabi Musa yang langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang bisa dilihat. Bukan sesuatu yang enggak mungkin dilihat. Mungkin untuk dilihat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tipe yang kelima. Anna Allah Subhanahu wa taala qadirun ala an yaj'ala al-jabal mustaqirran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk menjadikan gunung tersebut tetap pada tempatnya, tidak hancur. Wadzalika mungkin, dan itu mungkin. Mungkin terjadi. Jadi kalau Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung dan Allah jadikan gunung itu tetap pada tempatnya, tidak hancur. Satu hal yang mungkin, Allah maha berkuasa untuk itu. Wa qad 'allaqa bihi ar-ru'yah, dan Allah mengkaitkan tidak hancurnya gunung dengan penglihatan tadi. Jadi kalau gunung enggak hancur, kamu bisa lihat. Tapi kalau gunung hancur apalagi engkau. Nah, gitu ikhwah. Walau kanat muhalan lakanan nadhir ayyakul, seandainya Allah itu tidak bisa dilihat, tentunya akan dikatakan ini staqarral jabal fasawfa laukana muhalan, apabila memang itu suatu hal yang mustahil, maka mustahil juga lah ucapan apabila ini staqarral jabal fasawfa akul wa asrabu anam. Kalau gunung tersebut tetap pada tempat tidak hancur, maka aku makan atau aku minum atau aku tidur. Maksudnya begini ikhwah, kalau seandainya dikatakan ya kalimat apabila gunung itu tidak hancur maka kamu akan bisa melihatku, apabila menunjukkan bahwasanya melihat Allah itu mustahil, berarti mustahil juga lah dengan kalimat berikut yang mengatakan apabila gunung enggak hancur maka aku akan tidur, apabila gunung enggak hancur maka aku makan, apabila gunung enggak hancur maka aku akan minum. Berarti makan, minum dan tidur itu jadi mustahil juga ikhwah. Nah, itu maksudnya ikhwah. Ya saya ulangi. Ketika Allah mengatakan fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau engkau lihat tuh gunung tetap pada tempatnya, engkau akan lihat aku. Kalau dari ayat ini disimpulkan bahwasanya Allah muhal, artinya tidak bisa dilihat. Ya tidak bisa dilihat. Maka berarti mustahil juga kalimat orang yang mengatakan kalau itu gunung tidak hancur, maka aku akan makan. Kalau itu gunung itu tidak hancur, maka aku akan minum. Kalau gunung itu enggak hancur, maka aku akan tidur. Berarti kalimat ini jadi kalimat yang mustahil juga jadinya ikhwah. Karena sama dengan kalimat kalau gunung itu tidak hancur maka kamu akan bisa melihatku. Sebagaimana makan minum itu suatu hal yang bisa terjadi. Demikian ikhwah. Wa kullu indahum sawa. Ya, wa kullu indahum sawa. Orang yang mengatakan mustahil berarti mereka juga mengatakan bahwasanya mustahil juga orang makan. Mustahil juga kejadian apabila gunung itu tidak hancur maka aku akan makan, berarti mustahil juga dong. Nah, demikian ikhwah. Ya. Itulah ikhwah beberapa bantahan terkait dengan masalah ini. Itu untuk yang keempat ya. Untuk yang kelima. Kemudian ikhwah yang keenam. Tip. Kita berakhir di yang enam aja ya. As-sadis qalu ta'ala, yang keenam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka." Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya ke gunung, ja'alahu dakka, maka gunung pun hancur lebur. Fa idza jaza ayata jalil jabal, apabila Allah Subhanahu wa taala boleh untuk menampakkan dirinya kepada gunung, alladhi huwa jamidun la thawaba lahu wa la iqaba, yang dia adalah benda mati, tidak ada pahalanya dan tidak ada hukuman untuk gunung tersebut. Fakaifa yamtani ayata jalla li rasulihi wa auliyai fi dari karamatihi. Apakah, kenapa, apa yang menghalangi, kenapa, siapa yang mengatakan mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala juga bisa menampakkan dirinya kepada rasulnya dan kepada pada orang-orang mukmin di kampung yang mulia nanti. Artinya

0: Kalau seandainya Allah bisa, Allah mungkin untuk menampakkan dirinya kepada gunung. Ya, menampakkan diri pada gunung. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kamu lihat tuh gunung, falamma tajalla rabbul jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada gunung, berarti itu suatu hal yang bisa, ikhwan. Ya bisa, walaupun gunungnya hancur. Tapi kalau gunung merupakan benda mati, tidak punya hukuman, tidak punya taklif, tidak punya hukum, tidak punya hukuman juga, maka apa masalahnya kalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada orang-orang mukmin di surga? Bukankah orang-orang mukmin di surga itu lebih utama ketimbang gunung? Nah, demikian maksudnya ikhwah. Walakin Allah a'lama Musa annal jabala idza lam yathbut li ru'yati fi hadhid dar fal basharu adhafu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya apabila gunung saja tidak bisa tetap pada tempatnya, gunung saja akan hancur kalau melihat Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, fal basyaru adhaf, maka manusia tentu lebih lemah dibandingkan gunung di dunia ini. Demikian ikhwah. Masih ada satu lagi sebenarnya, ya, yang ketujuh, tapi sepertinya waktu kita sudah habis. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Sekali lagi bahwasanya kalimat lantaroni dengan lantaroni ini merupakan penetapan bahwasanya Allah bisa untuk dilihat oleh penduduk surga nanti di akhirat. Pertama, bahwasanya alasannya bahwasanya enggak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu yang enggak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengingkari permintaan Nabi Nuh karena memang enggak boleh diminta, seperti yang telah kita jelaskan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lantaroni, kamu enggak bisa memakannya. Artinya kalau seorang itu, kita anggaplah menyimpan roti lah kita katakan. Seorang itu menyimpan roti, kemudian ada seorang yang mau minta, meminta. Nah, kamu menyimpan roti, mintalah. Kemudian kita tahu bahwa roti ini bisa dimakan. Ya, bisa dimakan. Tapi karena kita nggak mau ngasih, kamu nggak akan bisa makannya. Kenapa? Karena kita nggak ngasih. Nah, demikian ikhwah. Karena kita nggak mengasih. Jadi ketika Allah diminta oleh Nabi Musa untuk memperlihatkan diri, Allah mengatakan, kamu gak bisa melihatku. Bukan gak bisa terlihat, tapi untuk sementara ini engkau gak bisa melihat. Nah, seperti tadi, ketika saya nyimpan roti nih, ada orang yang mengatakan, mintalah rotinya. Saya katakan, kamu gak bisa makan ini. Bukan ini gak bisa dimakan, tapi aku gak ngasih kamu, aku gak memberimu ini roti, kamu kan gak akan bisa makan ini. Demikian ikhwah. Bukan berarti roti gak bisa dimakan. Yang keempat, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu Allah mengkaitkan melihat itu dengan gunung. Artinya kalau gunung saja Allah Subhanahu wa taala bisa memperlihatkan diri kepadanya, artinya gunung saja Allah mau memperlihatkan diri kepada gunung, karena falam matajalla itu kan berarti sudah ada proses, tapi gunungnya enggak sanggup, ya, apalagi kepada manusia ataupun kepada orang-orang mukmin yang ada di surga, yang merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan selain dari kenikmatan surga. Ikhwan, insyaallah di kesempatan yang akan datang kita masuk pada poin yang terakhir, yang ketujuh, karena ada beliau katakan bahwasanya ada beberapa sisi yang bahkan kalimat lantaroni ini bukan menjadi dalilnya orang Mu'tazilah, tapi menjadi dalil yang menghujat orang Mu'tazilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat di akhirat, ya. Bisa dilihat dan dipastikan bisa dilihat oleh penduduk surga karena dalilnya sangat jelas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatul badri la tadarruna liruyatihi, dalam riwayat yang lain la tadarruna liruyatihi, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, sesungguhnya nanti kalian melihat Allah di hari akhirat nanti sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian enggak perlu berdesak-desakan melihatnya, dan itu melihat dengan mata yang ada di kepala, bukan mata hati. Karena ikhwah, di situ disebutkan dalam ayat yang lain, ila rabbiha nazirah, melihat kepada Allah. Kalimat nazar, nazar apabila dihubungkan objeknya dengan ilah, maka maknanya adalah melihat dengan mata yang ada di kepala atau di wajah. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah di surga. Semoga kajian yang telah kita simak pada kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keimanan kita serta menguatkan kerinduan kita kepada kenikmatan terbesar yang Allah janjikan bagi penghuni surga, yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kami yang bertugas mengucapkan ya di kesempatan ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan dan terima kasih. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
1: Jazakallahu khairan barakallahu fikum.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Likai tastafida anta ayyuhal mu'min.
5: Hadirilah tablik akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizullah dengan tema sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat.
4: Ma dhalla sahibukum ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
5: Kajian ini akan diterjemahkan oleh Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizullah. Insyaallah dilaksanakan pada Sabtu, 24 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 8 Agustus 2026, pukul 9.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Bogor. Catat waktunya, ajak keluarga dan sahabat untuk menghadiri majelis ilmu ini. Acara ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat.
6: Apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asab min musibatin illa bi'idhnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau. Padahal kambing yang menciptakan adalah Allah. Kerbau yang menciptakan adalah Allah. Sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Hala. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, Ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
8: Ihdinas siratal mustaqim.
9: Ya Allah, tunjukilah kami

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, enggak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
3: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, serta tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul.
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
8: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. هن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan dari silsilah fikih pendidikan anak dengan tema koneksi sebelum koreksi, disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Zain M.A. Fidahullah dari Purbalingga. Nah, berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 19 Safar 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi, di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 232 yang mengangkat tema napa? Koneksi sebelum koreksi. Koneksi itu apa sih? Nyambung, hubungan. Ya, kalau koreksi napa? Meluruskan, membenarkan, menasehati, itu maksud dari koreksi. Kenapa tema ini perlu kita angkat, Bapak Ibu yang kami hormati? Karena tidak sedikit orang tua yang merasa bahwa anaknya itu sulit untuk dinasehati. Anaknya sulit untuk dinasehati. Anaknya ini kalau diomongi malah jawab, ya, atau cenderung ngeyel. Apakah Bapak Ibu mengalami hal tersebut? Hah? Enggak, masya Allah. Enggak beda maksudnya Ustaz. Apakah memang anak kita yang bermasalah? Keras kepala, ngeyelan, gak mau menerima nasihat, atau justru malah kita yang bermasalah? Bagaimana Ustadz kita bermasalah, wong kita kasih nasihat, kok bermasalah? Masalahnya bukan di nasihatnya. Tapi masalahnya adalah, apakah koneksi kita dengan anak itu baik? Apakah hubungan kita dengan anak itu baik? Ketika kita akan memasuki sebuah rumah, kemudian rumah itu ada pintunya. Apa yang kita lakukan? Kok sepi? Kira tahu mlebu rumah apa? Ketika kita akan masuk rumah, rumah itu ada pintunya dan pintunya tertutup. Apa yang kita lakukan? Buka. Buka banget. Kita perlu untuk membuka pintu supaya bisa apa? Masuk. Pertanyaannya, apakah kita saat menyampaikan nasihat kepada anak kita, pintu hati anak kita sudah terbuka atau masih tertutup? Banyak orang tidak menyadari ketika dia menyampaikan nasihat kepada anaknya, hati atau pintu hati anaknya masih apa? Tertutup. Sebagian orang tua bukannya berusaha untuk membuka pintu, malah gedor-gedor. Buktinya gedor-gedor nopo, bentak-bentak. Marah-marah. Melotot, melotot. Itu namanya gedor-gedor pintu. Kira-kira jenengan di dalam rumah pintunya ada yang gedor-gedor. Jengkel apa buatan? Jengkel. Ya begitulah perasaan anak kita. Maka seharusnya yang kita lakukan Bapak Ibu, membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Membangun apa Bu? Koneksi sebelum menyampaikan apa? Koreksi. Maka masing-masing dari kita seharusnya saat menghadapi masalah yang tadi saya sebutkan di awal, anak sulit dinasehati, anak ngeyelan, anak keras kepala, seharusnya kita itu introspeksi diri. Masing-masing dari kita berusaha untuk jujur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada diri kita sendiri, seperti apakah hubungan kita dengan anak. Apakah kita sudah terkoneksi dengan baik dengan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita itu merasa nyaman untuk ngobrol dengan kita? Apakah anak itu merasa senang dengan kehadiran kita? Atau justru antara kita dengan anak kita ada jurang yang sangat lebar, yang setiap hari jurang itu semakin lebar. Dan kita tidak berupaya untuk membangun jembatan di atas jurang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sempurna yang mencontohkan bagi kita bagaimana membangun koneksi sebelum apa? Menyampaikan koreksi. Saya kasih contoh berapa? 3 contoh. Jadi caranya untuk membangun hubungan sebelum menyampaikan nasihat itu seperti apa? Mari kita lihat masing-masing dari 3 contoh tersebut. Yang pertama, apa tertulis di situ? Membangun kedekatan emosional. Maksudnya apa Ustadz? Membangun hubungan yang harmonis. Banyak di antara kita penginnya apa-apa instan. Penginnya apa-apa segera selesai. Penginnya apa-apa saat itu juga diterima. Enggak bisa, Bapak Ibu. Semuanya itu butuh proses. Kalau kita ingin nasihat kita diterima oleh anak kita, maka kita berusaha untuk membangun hubungan baik dulu dengan anak kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Orang nandur ya orang ngunduh. Berarti nek pengin panen pelem nandur ya bisa usah tuku. Kalau kita pengin nasihat kita diterima sama anak kita, maka jalin hubungan baik dengan anak kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedekatan emosional beliau dengan anak-anak. Coba perhatikan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan beliau telah membuktikan kepada kita bagaimana beliau biasa bercanda dengan anak-anak kecil. Bagaimana beliau mengajak anak kecil untuk bermain. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memboncengkan anak kecil. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk anak kecil. Apakah itu sudah kita lakukan dengan anak-anak kita? Tidak sedikit anak yang ketika ketemu sama orang tuanya gemeter. Kenang apa? Medeni. Siapa sing medeni? Ramane apa biyunge? Hah? Pada boy. Yeah. Lawang bapaknya ketemu sama anak enggak pernah senyum. Bagaimana anak akan merasa nyaman? Bagaimana anak akan merasa damai? Gak ada sambutan riang anak ketika bapaknya pulang. Gak ada kalimat, bapak kondur. Yang ada apa? Aduh, bapak kondur. Ngatain apa buatan, Bu? Yang ada adalah anak yang merasa terintimidasi ketika dipanggil sama ibunya. Ki mesti arep di tomeh. Ada enggak anak kita kalau dipanggil ibunya, ki kayaknya arep diwei jajan gitu. Maka hubungan baik itu harus dijaga, Bapak Ibu. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga hubungan baik dengan anak-anak di zaman beliau. Saya kasih contoh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ya'la. Sinten? Ya'la. Nama lengkapnya Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu bercerita. Pada suatu hari kami pernah diundang menghadiri jamuan makan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang berangkat sendiri atau rombongan? Kami bersama Nabi SAW diundang. Berarti yang berangkat sendiri atau rombongan? Rombongan. Berarti Rasulullah SAW dibersamai oleh sinten? Para sahabat. Di tengah perjalanan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat cucunya sedang bermain. Sinten cucunya? Husain radhiyallahu anhu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat cucunya sedang bermain di tengah jalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas mendahului para sahabatnya. Awalnya jalan bareng. Dari kejauhan Nabi SAW melihat ada Husain lagi bermain. Maka Nabi SAW nyalip para sahabat. Apa yang beliau lakukan? Nabi SAW membentangkan kedua apa? Tangannya. Ngadang-ngadangi sinten? Cucunya. Bermain apa mboten? Bermain. Dilihat oleh para sahabat atau tidak? Dilihat buktinya, yaklah bercerita. Wah, nanti wibawanya jatuh. Lawong saya seorang polisi kok. Lawong saya seorang tentara kok. Lawong saya seorang kiai kok. Tambahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di hadapan para sahabatnya, beliau tetap bercanda dengan anak kecil. Maka apa respon dari Husain ketika dicandai oleh Nabi SAW? Maka Husain pun lari ke sana, lari kemari. Dan Nabi SAW pun juga merespon itu ketika Husain lari ke sana, dihadangi sama Nabi ke sana. Ketika Husain lari ke sini, maka Nabi SAW menghadang di sini. Pernah kita kayak gitu sama anak kita? Gelewean. Pernah? Bal-balan lah paling orang kalau baca. Nek cari dewek ya dir-diran. Ya, bapak-bapak pernah dir-diran karo anaknya? Layangan wis layangan. Ya. Atau sepedaan. Atau jalan-jalan. Atau ngapain sama anak-anak kita? Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Husain lari ke sana, lari ke sini. Nabi SAW menghalangi. Sampai kemudian akhirnya Nabi SAW berhasil untuk memegang. Berhasil untuk menangkap Husain. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau SAW? Beliau letakkan tangan beliau yang mulia di dagunya Husain. Kemudian satunya di kepalanya. Sebagai wujud kasih sayang. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk hangat Husain. Pelukan kasih sayang. Itulah salah satu cara untuk membangun koneksi. Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh Hafizahullah, salah seorang ulama besar Arab Saudi. Beliau punya menyampaikan seperti ini. Banyak orang tua menuntut banyak dari anaknya. Akan tetapi mereka memberikan sedikit untuk anaknya. Saya ulangi. Banyak orang menuntut banyak dari anaknya. Tapi dia hanya memberikan sedikit untuk anaknya. Mintanya banyak, ngasihnya sedikit. Dan biasanya itu bakal gagal. Kalau kita pengen dapat banyak, maka harusnya apa? Ngasihnya banyak. Banyak kan orang tua gak seperti itu. Pengennya anaknya nurut, nurut, nurut, nurut, nurut. Setiap diomongin nurut. Itu pengennya banyak apa sedikit? Banyak. Tapi yang dia berikan buat anaknya sedikit. Buktinya apa? Buktinya kerja terus. Dolanan HP terus. Dan gak pernah atau jarang memberikan perhatian. Jarang untuk mendengarkan anaknya bercerita. Bu, jarku ngantuk. Ketika anak njenengan mau tidur diceritani apa mboten? Jeneng menung bae. Ketika anak njenengan mau tidur, njenengan ceritani napa mboten? Mboten. Kenang apa? Wis ngantuk atau dolanan HP? Sing dolanan HP, biunge apa anaknya? Loro-lorone. Pada bae. Sama aja. Coba orang tua kita dahulu. Coba mbah-mbah kita dahulu. Apa yang mereka lakukan sebelum kita tidur? Cerita. Sehingga ada hubungan hangat antara kita dengan orang tua kita. Antara kita dengan mbah kita. Hubungan hangat itulah yang hari ini mulai pudar dari keluarga kita. Kemudian setelah itu kita salahkan anak kita. Ketika kita nasihati, anak kita enggak mau dengar. Anak kita ngeyel, anak kita keras kepala. Padahal sebenarnya itu gara-gara kita hanya memberikan sedikit kepada anak kita. Di waktu yang sama kita menuntut banyak dari anak-anak kita. Yang lebih menyedihkan Bapak Ibu, di kota-kota besar, bapak berangkat kerja dini hari, pulang kerja tengah malam. Dini hari dia berangkat, anaknya masih tidur. Tengah malam dia pulang, anaknya sudah tidur. Ini mirip anak yatim. Mirip apa Bu? Anak yatim. Maksudnya, ya kayak orang duwe bapak. Orang ketemu kan bapak kan? Udah kayak gitu. Weekend masih? Touring. Masih pula ditinggalkan anaknya. Terus kapan dia memberikan waktu buat anaknya? Itu bapaknya. Ibunya ternyata enggak jauh beda. Apa kerja orang? Dolanan HP. Lah terus anak ini mendapatkan perhatian dari siapa? Lawang bapaknya terlalu sibuk kerja, ibunya terlalu sibuk main HP. Terus dia dapat perhatian dari siapa? Bapaknya enggak memperhatikan, ibunya enggak memperhatikan. Enggak ada koneksi antara orang tua dengan anak. Maka kalau kita pengin nasihat kita diterima, yang pertama bangun kedekatan emosional. Dah, yang kedua. Mengawali nasihat dengan apa? Apresiasi. Apa yang kedua? Mengawali nasihat dengan apresiasi. Apa pentingnya apresiasi sebelum menyampaikan nasihat? Pentingnya Bapak Ibu, kalau kita memberikan apresiasi itu ibarat kita membuka pintu. Apalagi kalau anak itu sudah merasa bakal dinasehati, bakal dikritik, bakal dimarahi, itu biasanya dia akan membuat mode bertahan. Mode bertahan itulah siap-siap nopo? Siap-siap untuk menolak. Itu namanya mode bertahan. Orang tua harus memahami kondisi psikologis tersebut. Udah gini aja saya kasih contoh. Jenengan kalau lupa nggak bawa SIM atau STNK. Ujuk-ujuk anak cegatan. Ada apa? Cegatan. Begitu jenengan mau berhenti, jenengan sudah menyiapkan argumen atau tidak? Iya, itu namanya mode bertahan. Walaupun argumennya kadang-kadang ngelombok. Itu namanya mode bertahan. Penginnya adalah menolak. Lah, anak kita ini, ketika dia dipanggil, apalagi suasananya suasana sudah mencekam, kelihatan serius, maka anak ini seakan-akan kayak menutup pintu hatinya. Maka pintu hati yang tertutup itu perlu dibuka. Cara membukanya bagaimana? Mengawali nasihat dengan apresiasi, dengan pujian yang proporsional, tidak berlebihan, dengan menyampaikan ungkapan kasih sayang. Wallahi inni la uhibbuk. Pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Wahai fulan, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Dan itu diulangi 3 kali sama Nabi SAW. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggandeng sahabatnya sebelum menyampaikan nasihat, dipegang tangannya, diajak jalan. Ya, ketika seorang digandeng tangannya, dia merasa ada kehangatan dalam hubungan. Dan di lain kesempatan, hadis yang saya bawakan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali sabdanya dengan sebuah pujian. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saat Nabi SAW akan menasihati seorang sahabatnya, Ibnu Umar. Sinten? Ibnu Umar. Siapa namanya? Amleng. Sinten? Abdullah. Siapa namanya? Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW dapat berita bahwa Ibnu Umar ini orangnya soleh. Sholat 5 waktunya bagus. Puasanya bagus. Kekurangannya tidak sholat tahajud. Belum rutin untuk sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menasehati Ibnu Umar supaya rajin tahajud. Apa yang beliau lakukan? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung geh? Kok ngapa sih orang tahajud? Turu baik. Apa seperti itu? Enggak. Coba lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ni'mar rajul Abdullah. Pria yang terbaik adalah Abdullah. Ini nasihat atau apresiasi? Apresiasi. Jadi Nabi SAW mengapresiasi kesolehan Ibnu Umar. Karena memang orangnya soleh. Iya. Ibnu Umar itu menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan orang tua. Sholat 5 waktunya bagus, birrul walidainnya juga bagus. Cuman punya kekurangan, belum rutin sholat. Dan Nabi SAW ingin menyampaikan koreksi ini kepada Ibnu Umar. Tapi Nabi SAW tidak serta-merta memberikan koreksinya. Justru Nabi SAW mengawalinya dengan membangun koneksi. Koneksi itu berupa apresiasi. Ni'mar rajulu Abdullah. Pria yang terbaik adalah Abdullah. Lau kana yusolli minal lail. Baru beliau sampaikan nasihat. Seandainya Abdullah rajin sholat malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW tidak langsung nyuruh Ibnu Umar untuk sholat tahajud. Tapi Nabi SAW memuji dulu. Caranya dewek, ngelem, disit. Dipuji terlebih dahulu. Buat apa? Buat membuka hatinya. Jenengan, bu, dipuji senang atau tidak? Bu, senang. Walaupun pujian itu palsu. Contoh, ibu-ibu sudah sepuh, mbah-mbah. Kemudian ketemu sama temannya, ya Allah ceng, jenengan tambah tua, tambah ayu. Jujur, seneng apa mboten? Bu, seneng apa ora? Seneng lah ngaku baik. Walaupun itu pujian palsu. Kalau dikasih uang palsu gimana? Marah. Sama-sama palsu, tapi yang ini seneng. Yang ini gak suka. Itulah manusia, Bapak Ibu. Jangankan anak kecil, lawang orang tua saja dipuji seneng kok. Apalagi anak kecil. Maka kalau misalnya kita ingin memberikan masukan kepada anak kita, contoh misalnya, anak kita ngapalin Quran, kemudian dia saat setoran hafalan Quran itu, kok enggak lancar? Alias mandan, krodal, rado. Kita ingin kasih nasihat dia. Jangan langsung kita tegur, kita marahi, kita koreksi. Ngapa boy? Belum kayak kancane. Apalane apik-apik ora kaya kok. Itu kan teksek. Menghujam kemana? Ke hati. Itu menyakitkan banget. Untung buat saya orang kritis. Lah bapak sih kepriwe gitu. Lah ibu sih kepriwe. Maksudnya emang bapak dan ibu hafalannya bagus gitu loh maksudnya. Saya tanya, Pak, Bu, hafalan Quran jenengan sama anak jenengan banyak mana? Anak. Udah kayak gitu dimarah-marahin pula? Jangan. Tapi apresiasi dulu. Bagaimana mengapresiasi? Masya Allah, Le, Alhamdulillah, Duk. Bapak Ibu seneng banget. Kamu itu punya kesibukan menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan waktu kita diberkahi sama Allah. Mudah-mudahan Allah beri pahala yang melimpah kepada kita. Nah baru kemudian pelan-pelan. Coba kira-kira tadi hafalanmu ini agak ada salah-salahnya karena apa? Oh saya baru baca sekali, baru baca dua kali. Oh ya, gimana kalau besok ditambah? Ngulanginya enggak cuma dua kali, tapi berapa? Tiga kali, empat kali. Itu kan enak. Ya. Yeah. Intonasinya lembut, diawali dengan apresiasi. Ya. Yeah. Dah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Berdialog dengan menyentuh hati dan mengajak berpikir. Jadi ketika kita ingin menyampaikan nasihat, bagusnya itu ada dialog. Ada apa? Dialog. Dialog antara dua orang itu berarti yang ngomong satu orang atau dua orang. Dialog. Dialog itu berarti yang ngomong satu orang atau dua orang. Dua orang. Kalau satu orang yang ngomong itu namanya monolog. Napa? Monolog. Si ngomong kursici. Yang sering terjadi dalam keseharian, monolog napa dialog? Monolog. Yang ngomong cuma siapa? Orang tua. Anaknya mau ngomong, shh. Nah, itu. Menang, Bocah wingi sore ngerti apa? Itu namanya monolog. Ya. Dialog itu artinya bapak bicara, anak bicara. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sembarang dialog. Dialog yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dialog yang menyentuh rasa dan rasio. Menyentuh apa? Rasa. Menyentuh hati dan rasio. Dan menyentuh logika. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk akal dan bisa diterima oleh hati. Itu yang kurang dari kita, Bapak Ibu yang kami hormati. Banyak di antara kita menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang gak masuk akal, apalagi menyentuh hati. Contohnya Ustaz, sebuah kejadian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan isnad hadis ini dinilai jayyid atau baik oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah. Di saat Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pemuda masuk ke majelis. Apa kata pemuda itu? Ya Rasulullah, i'zan li bizina. Pemuda itu nyelonong dan berkata, wahai Rasul, izinkan aku untuk berzina. Coba bayangin. Nopo? Minta izin untuk nopo? Berzina. Haram nopo halal? Haram. Akan melakukan perbuatan dosa besar, dadakan apa? Izin. Apik apa rapik? Maka para sahabat pun terkaget-kaget. Gak pernah ada kejadian seperti itu. Coba jenengan bayangkan ya. Saya lagi ngisi pengajian kayak gini. Ujuk-ujuk ada orang datang dari bawah. Tat-tat-tat. Pripun pak. Lokalisasi teng pundi tat. Astagfirullah. Kira-kira jenengan yang hadir di sini pripun. Jengkel loh. Dan itu yang terjadi. Para sahabat jengkel. Apa kata mereka? Mah, mah. Mah, mah niku artinya hus. Ora sopan kira-kira seperti. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Udnuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, udnuh. Udnuh artinya sini dekat, mendekatlah. Sampai orang tersebut mendekati Nabi SAW. Di situ Nabi SAW memainkan rasa. Memainkan apa? Perasaan pemuda itu oleh Nabi SAW disentuh. Nabi gak ikut marah. Di saat para sahabatnya pada rombongan marah, Nabi gak marah. Justru Nabi nyuruh dia mendekat. Sedekat-dekatnya. Sehingga anak itu merasa diperhatikan oleh Nabi SAW. Setelah mendekat, baru diajak untuk dialog. Dan dialognya itu lagi-lagi menggabungkan antara rasa dengan rasio. Apa kata Nabi SAW? Atardohu li ummik. Kamu rela enggak? Kalau ada orang berzina dengan ibumu. Dengan apa? Ibu. Apa jawaban pemuda itu? Tentu tidak, wahai Rasul. Ibu saya punya kehormatan. Masa kehormatan ibu saya dinodai? Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kadzalikan nas la yardawna li ummahatihim. Begitu pula orang lain tidak rela ibunya itu dizinai. Main rasio. Main apa? Sebagaimana engkau tidak rela ibumu dizinai, Orang lain pun tidak rela ibu mereka dizinai. Sama saja. Itu namanya logika. Karena ketika kamu berzina, kamu akan berzina dengan siapa? Dengan wanita. Wanita itu sangat besar kemungkinan ibu yang punya anak. Anaknya tidak akan rela ibunya kamu zinai. Sebagaimana kamu tidak rela kalau ibumu dizinai. Nabi SAW sebutkan yang lainnya. Atardo'u libnatik. Kamu rela enggak kalau putrimu dizinai? Tadi ibu, sekarang apa? Putri. Buah hati, belahan jiwa, darah daging yang dirawat dari kecil sampai besar, ujug-ujug di apa? Dizinai sama. Rela enggak? Enggak harus. Begitu pula orang lain tidak rela kalau putrinya dizinai. Kalau kamu berzina, kamu akan berzina dengan siapa? Dengan wanita. Wanita itu siapa? Wanita itu putri dari seorang bapak dan ibu. Bapak dan ibunya tidak akan pernah rela putrinya dizinai. Sama. Kamu juga enggak akan rela kalau punya putri, putri kamu dizinai. Disebutkan lagi, saudari perempuanmu, kakak perempuanmu, adik perempuanmu, bibikmu dari jalur bapak, bibikmu dari jalur ibu. Semua wanita-wanita kerabat dia disebutkan oleh Nabi SAW. Untuk apa? Untuk memainkan rasa dan rasio. Perasaanmu bagaimana kalau ada orang menodai wanita-wanita terhormat tersebut? Mana logikamu seandainya kamu tidak rela wanita-wanita itu, wanita-wanita terdekatmu itu dinodai? Mana logikamu kamu akan menodai wanita-wanita terhormat dari orang lain? Sama. Terakhir Nabi SAW mendoakan pemuda itu. Nabi letakkan tangannya di dada pemuda tersebut. Kemudian beliau berdoa, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah waghfir dhanbah. Tiga doa. Yang pertama, Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah, sucikanlah hati pemuda ini. Kenapa? Sucikanlah hati pemuda ini. Karena keinginan berzina itu munculnya dari mana? Hati. Berarti hatinya lagi bersih atau lagi kotor? Lagi kotor. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya hati yang kotor itu dibersihkan. Yang kedua, wahassin farjah. Jagalah kemaluannya. Kenapa? Jagalah kemaluannya. Dan yang ketiga, waghfir dhanbah. Ampunilah dosanya. Nabi tutup dengan doa yang menyentuh hati beliau. Baru kemudian Nabi SAW setelah menyampaikan doa dan nasihat dialog tadi, pemuda itu mengatakan bahwa setelah momen tersebut, dia tidak terfikir sedikit pun untuk berzina sampai akhir hayat. Dahsyat, satu nasihat diamalkan seumur hidup. Itulah ketika koneksi dibangun sebelum apa? Koreksi. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah habis waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abdullah Zain MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita. Demikian ikhwati salam jazakumullah. Program kajian ilmiah pembahasan silsilah fikih pendidikan anak dengan tema koneksi sebelum koreksi. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita untuk mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 11:02 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan di kesempatan siang hari nanti program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dari Yogyakarta. Pembahasan melanjutkan kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun, sifat ahli neraka yaitu penggila dunia. Nah, ikhwati salamah zakumullah, berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Ali Al-Hudhaifi di surat Al-Baqarah dimulai dari ayat ke-226. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. Rawahul Bukhari.
6: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama?

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: قال الرسول
2: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurna al-ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurna al-ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita, maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun minal Quran.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga masuk kawasan sempadan pantai, klaim lahan pribadi di Pantai Madasari Pangandaran diprotes warga. Razia polisi di berbagai lokasi amankan terduga pelaku pengguna narkoba. Sempat viral diusir warga, terduga pelaku pencabulan anak di Sukabumi dibekuk. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sejumlah petugas dinas perhubungan di Subkota Bekasi diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang sopir truk senilai 1,7 juta rupiah. Petugas terancam dipecat.
2: Kasus dugaan pungli mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam unggahan, seorang perekam mendatangi sejumlah petugas Dishub yang berada di dalam sebuah ruangan. Perekam juga membawa seorang sopir truk yang diduga menjadi korban pungli. Dalam video itu juga terlihat sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil pungli terhadap sopir truk. Uang tersebut selanjutnya dikembalikan kepada sopir yang mengaku menjadi korban. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto mengatakan pihaknya tak akan mentoleransi kegiatan pungli. Kedepannya pasti akan dilakukan tindakan terukur sesuai dengan peraturan administrasi kepegawaian yang ada. Kedepannya pihaknya akan segera melakukan langkah administrasi untuk membentuk majelis kode etik yang nantinya akan memutuskan sanksi atau tindakan apa yang akan diberikan kepada oknum yang terindikasi melakukan tindakan pungli.
3: Ya benar, itu kurang lebih kejadiannya 2-3 hari yang lalu lah. Saya yakinkan bahwa mudah-mudahan dugaan saya benar. Baik. Tidak ada unsur tanda kutip ya, setoran yang diterima oleh pimpinan tertinggi atau pimpinan di atasnya dan seterusnya. Itu saya secara pribadi bisa meyakinkan itu tidak ada. Ya. Adapun tindakan-tindakan oknum itu saya pikir adalah untuk kepentingan pribadi.
1: Kemunculan papan pengumuman bertuliskan tanah milik di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, memicu gejolak warga setempat. Kawasan pesisir yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses publik dan jalur nelayan tersebut diduga telah terbit sertifikat hak milik perorangan.
4: Pemasangan pelang larangan melintas tanpa izin pemilik ini langsung memicu reaksi keras dari warga dan nelayan di Pantai Madasari Pangandaran. Pasalnya, lokasi berada di kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut yang semestinya menjadi ruang publik bebas. Menanggapi polemik yang meresahkan warga ini, pihak Kecamatan Cimerak dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meninjau kondisi di lapangan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak transparansi dari BPN, Pemkab Pangandaran hingga pemerintah desa terkait penerbitan sertifikat di kawasan sempadan pantai itu.
5: Penyusulan tanah harim itu ternyata sudah bersertifikat dan bukan cuma tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu sudah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu ini kan akses jalan umum. Di situ ada hajatan orang-orang nelayan. Kan kalau ini ditutup karena ada pelanggar, ini tanah milik, bersertifikat, dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah umum, kita harus izin, tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat, sedangkan di sini akses jalan umum di sana ada warga lewat. Apa bisa gitu tanah harim dibikin sertifikat?
4: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi.
1: Sebanyak 4 orang pengunjung tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkoba dalam razia yang digelar oleh tim gabungan di Kota Bandung.
6: Dari 4 orang pengunjung yang terjaring, 2 orang positif mengkonsumsi metamfetamina dan 2 orang positif mengkonsumsi narkoba jenis benzo. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Arli Jembar Jumhana mengatakan, razia itu digelar merupakan operasi rutin sebagai upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayah Jawa Barat serta meminimalisir penyakit masyarakat.

0: Jagakan.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap seorang guru ngaji berinisial AC yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pria berusia 47 tahun itu ditangkap di kawasan Lebak, Banten setelah sempat kabur usai kasusnya viral di media sosial.
2: Kasus ini terungkap setelah korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian buruk yang dialaminya kepada pihak keluarga hingga berlanjut ke laporan polisi. Sebelum ditangkap, video dugaan pengusiran terduga pelaku oleh warga setempat sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tim unit PPA Polres Sukabumi kemudian bergerak cepat menelusuri keberadaan pelaku sampai akhirnya membekuk AC di sebuah rumah di Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu malam lalu. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Ibtu Dudi Suwaryana menegaskan pelaku kini sudah resmi ditahan.
3: Kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat ini telah kita lakukan pemeriksaan yang selanjutnya kita lakukan penahanan. Pelaku yang kita amankan, kita tangkap berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu tempat di wilayah Banten dan saat itu memang sedang berada di dalam rumah.
2: Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga melancarkan aksinya dengan membujuk dan mengiming-imingi korban bahwa rezekinya akan lancar jika menuruti keinginan pelaku. Polisi saat ini masih terus mendalami kasus ini untuk menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, AC dijerat pasal terkait tindak pidana terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Sementara itu, untuk membantu pemulihan trauma korban, Polres Sukabumi telah berkoordinasi dengan DP3A dan Dinas Sosial untuk memperbaiki pendampingan psikologis.
1: Pemkot Cirebon mengevaluasi pengaturan alat pemberi isyarat lalu lintas, APIL, di Simpang Pemuda Cipto Mangunkusumo. Penyesuaian dilakukan dengan menambah durasi lampu hijau dari arah CSB Mall guna mengurangi antrean kendaraan pada jam sibuk. Dishub mengubah pengaturan APIL di Simpang Pemuda Cipto dari 3 fase menjadi 4 fase. Kebijakan terus dievaluasi melalui pemantauan setiap hari, terutama pada pagi, siang, dan sore saat arus lalu lintas meningkat.
4: Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan menjelaskan antrean panjang di Simpang Pemuda Cipto telah terjadi sebelum perubahan sistem lampu lalu lintas diterapkan. Menurut Dinas Perhubungan Kota Cirebon, perubahan fase dilakukan untuk menghilangkan titik konflik pergerakan kendaraan yang sebelumnya saling berpotongan. Sebagai bagian dari evaluasi, Dishub menambah durasi lampu hijau bagi kendaraan dari arah Grage atau CSB agar antrean kendaraan lebih cepat terurai. Gunawan menegaskan perubahan fase APIL lebih mengutamakan keselamatan pengguna jalan melalui pemisahan arus lalu lintas yang sebelumnya saling berpotongan sehingga resiko kecelakaan dapat dikurangi. Namun, penambahan satu frase juga berdampak pada bertambahnya waktu tunggu bagi kendaraan lain.
5: Itu kita rubah. Jadi, cuman fase-fase memang dengan nambah fase berarti nambah waktu hijau. Berarti nambah waktu merah bagi yang lain. Gitu. Otomatis jadi permohonannya pada antrian.
4: Dinas Perhubungan Kota Cirebon akan terus melakukan evaluasi agar pengaturan APIL tetap efektif dan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Saat ini, terdapat 5 simpang di Kota Cirebon yang telah menerapkan perubahan fase APIL, yaitu Simpang Kejaksan, Simpang Pemuda Cipto, Simpang Kanggraksan Perumnas, Simpang Jabang Bayi, dan Simpang Brigjen Darsono. Dishub Kota Cirebon memastikan, evaluasi akan terus dilakukan apabila waktu tunggu melebihi standar atau pengguna jalan terus menunggu lebih dari 2 siklus lampu merah, aturan APIL akan kembali disesuaikan.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
7: Qala Rasul.
8: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
9: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id

0: Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dari Yogyakarta. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'namun dengan tema sifat ahli neraka, yaitu penggila dunia. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama, 021-823-6543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، إخوة الإسلام أعزكم الله، sahabat roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Senin, di pukul 1:15 kurang lebih, kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala dari Yogyakarta. Dan pembahasan kali ini masih melanjutkan sifat ahli neraka, ya, bab sifat ahli neraka, yaitu penggila dunia. Koneksi kami alhamdulillah sudah terhubung dengan Al-Ustaz yang berada di Yogyakarta. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz, bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp ataupun melalui layanan telepon di nomor yang sama di 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan, perintah fadl masykuran.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Radio TV Raja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan min sifati al-nar, tersisilah al-mujrimin, orang-orang mereka berperangai jahat dalam pandangan agama, yang terancam dengan ini azab dunia maupun itu akhirat. Dan insyaAllah pembahasan kita kepada siang hari ini adalah muridu dunia, yang kita terjemahkan dengan para penggila dunia. Adapun soal menginginkan dunia, kita semuanya orang yang ingin dunia. Tapi ada orang mereka dunianya dia pakai untuk akhiratnya, ada yang dunianya menjadikan dia menjadi budak-budak dunia. Tentu Islam tidak mengingkari bahwa kita semuanya orang yang membutuhkan dunia. Dan Allah pun juga katakan, wala tansa nasibaka minan dunia. Jangan Anda lalaikan bagian Anda dari kehidupan dunia ini. Dunia ini kita bisa menikmati apa yang Allah halalkan untuk dinikmati. Tetapi orientasi seorang mukmin, seorang muslim adalah ini kampung akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah kampung akhirat dengan semua yang Allah telah berikan kepada ini kita tentang dunia ini. Demikian juga hakikat kehidupan kampung akhirat. Wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguhnya kampung akhirat adalah kampung yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Kata Nabi juga, innal aish aishul akhirah. Sungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan di kampung akhirat kelak. Maka orang-orang yang mereka hidupnya semata-mata hanya dunia oriented, orientasinya hanya semata-mata dunia, sehingga dia hanya menginginkan dunia, sama sekali tidak terbayang untuk dia menginginkan kampung akhirat. Maka ini termasuk di antara keburukan dalam hal orientasi kehidupan. Mari kita simak urian beliau di sini dalam kitab Al-Aqidah Awalan yang Di antaranya beliau ingatkan kepada kita sekalian tentang para penggila dunia. Yang pertama, bahwa para penggila dunia ini, dia adalah mujrimun fi haqqi nafsi. Para penggila dunia ini, mereka adalah orang-orang yang telah berlaku jahat terhadap diri mereka sendiri, berkaitan dengan hak dirinya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, li'annahu yu'arridu nafsahu lil halaq wal timar. Sesungguhnya, orang yang mereka, ini para penggila dunia, atau orang yang mereka dunia oriented, hanya mainkan dunia, sama sekali tidak kebayang untuk dia mendapatkan akhirat, dia telah menyeret dirinya kepada binasaan, kepada kebinasaan. Berapa banyak para penggila dunia yang mereka betul-betul hancur binasa. Yang Nabi kita pernah mengingatkan kepada para sahabat Nabi. Saat itu Nabi dan para sahabat sedang habis sholat. Lalu ada kafilah dagang yang datang yang suaranya sangat terdengar. Maka Nabi pun kemudian sampaikan kepada para sahabat Nabi. Tentu para sahabat mendengar datangnya para kafilah dagang ini dan senang juga. Tapi Nabi ingatkan, di balik harapan-harapan mereka tentang dunia, apa kata Nabi? Fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama pusitat ala man kana qablakum. Tapi justru yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah ketika dunia dibuka biak. Sebagaimana dunia dibukakan untuk orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba ini untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kemudian perlombaan untuk mendapatkan dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana perlombaan mendapatkan dunia telah menghancurkan orang sebelum kalian. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita bagaimana tanafus berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia telah menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan mereka. Kehancuran dan kebinasaan itu yang paling pokok adalah kehancuran agama mereka. Agama mereka menjadi rusak. Kalau sudah agama rusak, ya tentu akan membawa kepada kecelakaan, kebinasaan dunia dan akhirat mereka. Dan berapa banyak orang yang mereka telah rusak agamanya dengan sikap rakusnya terhadap itu dunia. Selain juga membuat bencana di antara manusia. Yang rata-rata ketika mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, para pesaing dunia itu rata-rata akhlaknya akhlak setan. Saling mendengki, saling membenci, saling menjatuhkan, saling membinasakan, bahkan sampai saling bunuh-bunuhan. Yang itu semuanya sebabnya adalah mereka sedang bersaing untuk mendapatkan dunia. Maka di hadis yang lainnya Nabi pernah menyampaikan pula dengan ungkapan madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min khirsil mar'i 'alal mal wa syarafil dini. Tidaklah dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba Tentu kita tahu kedatangan dua serigala lapar itu bagi seekor domba ini tentu sangat membahayakan. Sudah tidak terbayang akan tersisa hidupnya. Tapi kata Nabi, kedatangan dua serigala lapar ke seekor domba ini tidak lebih berbahaya. Tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan itu bi afsadalah min khirsil mar'i 'alal mal wa sarafil din. Daya rusaknya kepada agama lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang mereka rakus dengan harta dan gila hormat. Orang yang mereka rakus dengan harta atau dengan dunia dan orang yang mereka gila hormat, daya rusaknya kepada agama itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kedatangan dua serigala lapar ke seekor domba. Ini yang pertama, bahwa para penggila dunia telah menyeret dirinya kepada itu arah kebinasaan, arah kehancuran. Yang kedua, para penggila dunia ini mereka telah membinasakan atau telah mendolimi diri sendiri, telah berbuat jahat kepada diri sendiri. Li'annahu arada nafsahu lil fitan wal balaya. Mereka telah menyeret dirinya kepada fitnah-fitnah yang akan membinasakan. Fitnah sasarannya adalah kehancuran agama seorang. Inna likulli ummatin fitnatun. Sungguhnya setiap umat ada fitnahnya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sungguhnya fitnah umat adalah harta. Sehingga berangkat dari fitnah harta ini, berapa banyak orang yang bersaudara menjadi terpisah, bertengkar karena harta. Orang yang tadinya pernah kawan akrab, bersahabat karib, menjadi putus. Atau bahkan dengan harta, berapa banyak orang kemudian terseret pada kemaksiatan. Karena harta akan memberikan fasilitas untuk dia mudah melakukan apapun. Dengan harta membuat orang sombong, angkuh. Bahkan dengan harta dia menjadi orang yang merendahkan dan bahkan menolak kebenaran. Dan itu semuanya ada di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan manusia. Sehingga harta ini fitnahnya besar. Di antara sabda Nabi pula adalah, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Sungguhnya di antara yang aku khawatirkan menimpa kalian setelahku adalah ketika dibukakan kepada kalian bunga rampai dunia dan perhiasannya. Dibukakan berbagai macam keindahan dunia sehingga membuat orang kemudian bersaing untuk mendapatkan dunia. Berapa banyak juga bahkan atas nama agama, yayasan, kemudian organisasi, atau sebuah kerja kelompok, yang waktu masih enggak punya harta, maka mereka berjuang, saling berjuang, penuh dengan keikhlasan, Masya Allah, memiliki semangat yang sangat besar. Begitu kemudian, justru ketika memiliki aset tentang dunia, ya tanah, ya gedung, ya uang, ya segala macam. Justru dari situlah kemudian menjadi awal perpecahan, awal keributan, sehingga mereka mulai saling justru berpecah, saling memusuhi, saling membenci, saling memfitnah. Justru ketika sudah ada harta di tengah-tengah mereka. Al-Quran memberikan contoh sejarah di antaranya, bagaimana Qarun yang Allah limpah ruahkan harta yang super banyak. Gambarannya aja kunci gudangnya itu enggak kuat diangkat oleh bahkan puluhan orang yang kuat kunci gudangnya. Yang menunjukkan tentang betapa sangat banyaknya hartanya Qarun. Tapi Qarun, dia tampilannya adalah bagha, melampaui batas. Tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengenal sang pemberi, bahkan semakin durhaka, semakin sombong, semakin angkuh, semakin tertipu, dibuat lalai dengan hartanya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguhnya Qarun termasuk di antara kaumnya Nabiullah Musa yang bersikap melampaui batas. Apa akibat akhirnya tentang Qarun ini? Faqasabna bihi wa bidaril arda. Kami tenggelamkan Qarun dan rumahnya, harta kekayaannya ke perut bumi. Ditelan oleh perut bumi. Habis riwayatnya. Ludes, selesai. Allah gampang ketika ingin melenyapkan atas seorang, sangat gampang. Maka Qarun maftun dengan hartanya menjadi binasa. Allah kisahkan pula ada seorang alim, orang yang mereka berilmu, Allah berikan padanya ilmu, tapi hatinya sangat condong pada dunia. Maka agama pun dijual untuk mendapatkan dunia. Akhirnya apa? Kebinasaan. Watlu alihim naba alladhi atainahu ayatina fangsalaka minha fa'atba'ahu syaitanu faqana minal ghawin. Bacakan kepada mereka kisah tentang, berita tentang orang yang telah kami berikan padanya ayat, kami berikan padanya itu agama, kefahaman agama, dia alim. Lalu agama itu justru dia lepas dan dia mulai mengikuti syaitan, fa'at ba'ahu syaitanu, syaitan mengikuti orang tersebut, artinya menggiring orang itu. Karena dia sudah tidak melepas bimbingan agamanya, maka setan yang mendekat untuk membimbing. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Karena setan yang mengarahkannya. Walau syi'na larafa'na ubiha walakinna akhlata ilal ardi wattaba'a hawa. Seandainya kami mengendaki, kalau dia konsisten di atas agamanya, Allah justru akan angkat. Tapi dia lebih suka lengket ke muka bumi, rendah, seliranya rendahan. Seliranya rendahan. Dia lebih mengikuti kepada hawa nafsunya. Maka tamsilnya buruk seperti anjing. Famatsalu kamatsalil kalbi, perumpamaannya kayak perumpamaan anjing. Intahmil alaihi alhas, au tasruku yalhas, kamu biarkan atau kamu halau atau kamu biarkan, ya tetap melet-melet. Ini tafsir yang buruk tentang orang yang alim, yang condong pada dunia, yang kata Ibnu Qayyim sifat anjing itu, di antara sifat anjingnya yang buruk, adalah anjing itu binatang yang jorok dan bakhil. Jorok suka menjilati tubuhnya sendiri, bakhil seandainya dia mendapatkan 100 bangkai yang mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan seorang pun, seekor anjing pun itu berserikat makan. Ini contoh kehancuran orang yang mereka atau maftun dengan dunia, akhirnya rusak kehidupan mereka. Maka Nabi kita pun ingatkan agar mewaspadai fitnah-fitnah, yang fitnah kalau datang akan membuat gelapnya hati dan mata orang. Badiru bil amal fitanan, segeralah kalian beramal, akan muncul berbagai macam fitnah-fitnah, kaqita'il lailil mudlim, yang fitnah-fitnah itu bagikan potongan malam yang gelap gulita. Dahsyatnya digambarkan Nabi, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ada orang sorenya masih beriman, hari yang sama paginya, ada orang paginya masih beriman, hari yang sama sorenya sudah kafir. Ada orang mereka sorenya masih beriman, hari yang sama paginya sudah menjadi kafir. Apa yang mereka lakukan di antaranya? Ya bi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Mereka menjual agamanya dalam rangka untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Maka orang yang mereka para penggila dunia, orang yang mereka dunia oriented, orientasinya dunia semata, maka dia telah terfitnah dengan harta, dengan kekayaannya. Tidak ada yang mereka pikirkan dalam kehidupan itu kecuali harta dan harta. Harta dan harta, jabatan dan jabatan, kekuasaan dan kekuasaan, dunia dan dunia. Melek mata sampai merem mata itu yang dipikirkan hanya itu semuanya. Ini adalah merupakan fitnah. Mereka tidak peduli lagi dengan urusan halal haram. Dan itu Nabi ingatkan, ya ti'ala nasi zamanun la yubalil mar'u. Orang akan datang suatu zaman, orang tidak peduli tentang harta yang dia kumpulkan. La yubalil mar'u bima akhadha min malin. Amin halalin ammi haramin. Harta itu dia dapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Enggak peduli. Maka yang paling parahnya adalah orang yang mereka Allah, yang Allah berikan hidayah, Allah berikan agama, kefahaman agama. Harusnya dengan itu Allah akan angkat mereka ke derajat yang tinggi dan mulia. Tapi justru dia, hawa nafsu menghendaki dia seleranya rendahan, bahkan dia jual agamanya untuk mendapatkan dunianya. Kayak gini juga di tengah-tengah kehidupan kita sangat banyak. Kiai-kiai ahli dunia, para ulama ahli dunia, para itu ya para ustadz ahli dunia yang tidak ada yang mereka cari dari dunia. Maka bahkan mereka siapkan pula walaupun agama dikorbankan, bagi mereka tidak ada masalah. Kemudian, para penggila dunia ini pula, dia telah berbuat jahat kepada diri sendiri. Kenapa? Li'annahu arada nafsahu lidzul. Dia telah menyeret dirinya kepada kehinaan, pada kerendahan. Penggila dunia, tidak ada cita-cita utama kecuali mengumpulkan dunia. Dan, dia pun akan menghinakan dirinya untuk mendapatkan yakni dunia. Umpamanya menjadi para penjilat, menjadi para koruptor, sehingga mereka betul-betul menghinakan dirinya, menjadi para penjahat-penjahat, yang tentu ini akan menjadikan dirinya itu adalah hina. Maka Nabi ketika menyebutkan di antara sebab-sebab umat ini terjatuh dalam kehinaan, dihinakan oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu hasilnya rendahan, tapi umat Islam akan bisa dihinakan oleh orang kafir. Kapan itu? Ketika umat Islam dia memiliki, menyimpan penyakit, yaitu hubbud dunya. Idza tabayatum bil inah. Jika kalian telah berjual beli dengan sistem inah. Inah adalah satu di antara model jual beli ribawi. Itu inah. Wa khattum atna bal baqar, kalian pun sudah mulai asyik dengan ekor-ekor sapi, sudah mulai asyik dengan dunia Anda. Wa raditum bizar'i, kalian tahrir dengan cocok tanam sehingga dibuat asyik dengan pertaniannya. Yang ini semuanya kinayah tentang hubbud dunya, sehingga asyik dengan ternaknya, asyik dengan pertaniannya, dia tenggelam dalam jual beli yang haram dengan riba, zim ribawi, yang rata-rata kalau sudah orientasinya dunia dan dunia itu, Mereka wataraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Kalau sudah orientasinya hanya pikirannya dunia dan dunia, lalu dia enggak peduli dengan perjuangan agama, enggak peduli dengan dakwah, enggak peduli dengan agama itu masjid dimakmurkan atau enggak, enggak peduli dengan agama dipelajari atau enggak, enggak peduli tentang agama itu hidup di tengah-tengah masyarakat atau enggak. Dan mereka tinggalkan segala hal yang akan mengandung resiko dalam hal menjunjung tinggi agama Allah Ta'ala. Mereka tinggalkan jihad. Kalau sudah seperti itu, sallallahu alaikum dullan la yansihu hatta tarju ila dinikum. Allah akan campakkan kalian dalam kinaan yang Allah tidak akan cabut kinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Condong, tergila-gila dengan dunia telah membuat mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala. Di antara pelajaran perang Uhud, Allah memberikan pelajaran yang berharga bagi para sahabat Nabi. Sampai mengatakan, minkum man yuritu dunia, wa minkum man yuritu akhirah. Di antara kalian ada yang mengendaki dunia. Masya Allah, Allah ungkap tentang bagaimana ada sebagian sahabat Nabi yang mereka condong pada kehidupan dunia. Kelasnya para sahabat. Yang sudah menjadikan musibah, insiden Uhud, yang kecintaannya pada dunia telah membuat mereka tidak menepati wasiat Nabi untuk tetap tinggal di Bukit Rumat sampai Nabi mengutus orang untuk mereka turun. Tapi mereka sudah terfitnah dengan ghanimah yang di bawah, yang kawan-kawan di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah, yang di atas sebagian mereka ingin ikut pula mengumpulkan, sehingga mereka menyeru ghanimah. Diingatkan sang panglima, jangan turun, tidakkah kalian lupa dengan wasiat Nabi? Tapi mereka enggak pedulikan. Disitulah kemudian mulai terjadi insiden Uhud, sampai memakan 70 syuhada Uhud. Tapi setelah insiden Uhud ini, hampir peperangan para sahabat tidak pernah kalah. Karena mereka sudah tahu kuncinya. Bahwa menyelisih Nabi itu adalah kunci kinaan. Kunci kinaan. Maka orang telah menjadi budak-budaknya dunia, Nabi katakan dengan ta'is. Celaka, celaka, celaka. Ta'isa abdud dinar, wa abdud dirham, wa abdul khamisah. Celaka namanya dinar, celaka namanya dirham, celakanya namanya pakan-pakan yang bagus. In utiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau diberi, dia akan ridha. Kalau tidak diberi, maka dia murka. Sehingga urusannya itu murka, enggak murka, ridha, enggak ridha adalah urusannya dunia. Mereka adalah para budak-budak, yaitu dirham, budak dinar, budak harta. Maka dia telah menyeret pada kinaan ini diri dan agama. Karena kalau orang sudah orientasinya dunia, akan melemah perjuangannya. Sangat melemah. Para sahabat Nabi mereka, Masya Allah, sangat luar biasa semangatnya berjihad, meninggikan kalimat Islam. Itu karena yang mereka inginkan adalah apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Sehingga mereka militan betul untuk mendapatkan apa di sisi Allah Ta'ala. Kemudian, para penggila dunia pula di antara kejahatannya kepada diri sendiri, li'annau aradha nafsahu li'fakrin la'kina ba'dah. Orang mereka tergila-gila dengan dunia itu telah menyeret dirinya kepada kehidupan fakir. Rasanya melarat terus, kurang terus, sehingga yang ada ngejar terus. Bahkan ternyata dia menikmatinya pun enggak seberapa. Tapi tergila-gila dengan dunianya membuat dia mengejar ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Walaupun sampai tuwek. Bahkan Nabi katakan hati manusia senantiasa muda. Dan apa itu dalam hal apa itu? Dalam hal fi hubbid dunya, dalam hal menyenangi dunia. Maka kadang sampai tuwek pun dia masih tergila-gila dengan dunia. tergila-gila dengan jabatan. Sudah bau tanah, sudah tinggal nyemplung kubur, tapi yang masih ngejar terus jabatan. Lupa untuk dia persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Nabi katakan, dan Nabi membuat dua sisi perbandingan antara orang orientasinya akhirat, sama-sama cari dunia, tapi dia orientasinya akhirat. Hartanya bagaimana mengantarkan ke akhirat, jabatannya bagaimana mengantarkan ke akhirat, ilmunya bagaimana mengantarkan ke akhirat, sehingga orientasinya akhirat. Mangkanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat menjadi cita-cita utamanya, keinginannya, dia orientasinya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Hatinya akan kaya. Qana'ah. Merasa cukup. Dia tidak rakus. Wa jama'alau samlah. Urusannya Allah kumpulkan. Urusannya bagus. Bayangkan para pencari akhirat. Bangun tidur, dia ingat Allah. Dia berdoa, dia berzikir. Dia masuk WC, toilet, berdoa, berzikir. Dia kemudian menyelesaikan urusan ke belakangnya. Kemudian dia siap-siap untuk menghadap Allah Ta'ala. Kalau dia salat malam, qiyamulail, salat witir. Kemudian dia mulai membangun, mengawali paginya dengan salat subuh, salat fajar. Dia lanjutkan wirid, dikir sampai syuruk. Kemudian dia kembali kepada keluarganya, membantu atau urusan dunianya. Lalu datang salat zuhur, dia kembali menghadap Allah Ta'ala. Sehingga ritme kehidupannya bagus. Sangat bagus. Beda dengan para penggila yang di dunia. Dan kadang-kadang, watati dunia wa yarakimah. Bagi para pencari akhirat yang orientasinya akhirat, dunia kadang bahkan datang berlimpah ruah. Dalam keadaan dunia tidak mengganggu akhirat orang itu. Dunianya bahkan ingin menjadi kendaraan untuk ke kamu akhiratnya. Datang dunia munduk-munduk. Lihat bagaimana para sahabat yang mereka super kaya. Hartanya tidak mengganggu akhirat mereka. Bahkan hartanya menjadi kendaraan bagi mereka untuk menggapai kampung, yaitu akhirat. Beda dengan orang mereka orientasinya hanya itu dunia. Wa man kanat ad-dunya hammahu. Adapun orang mereka itu dunia hanya dunia menjadi cita-citanya. Adapun orang mereka itu orientasinya hanya dunia. Dunia. Harta. Jabatan. Ja'alallahu faqrau baina ainih. Yang pertama, Allah akan jadikan kefakiran itu selalu nampak di kedua kelopak matanya. Kefakiran itu selalu nampak di kedua kelopak matanya. Sehingga yang ada fakir terus, kurang terus. Yang sudah terkumpul tidak dia nikmati, karena dilempar ke belakang, ditumpuk. Bahkan dititipkan orang untuk dinikmati. Dititipkan Cina umumnya. Dititipkan ini ya orang lain untuk dinikmati. Dianya terus mengejar kemana-mana. Wa farraqa alihi syamlah. Urusannya Allah buat berantakan. Urusannya dengan Allah jadi berantakan, urusannya dengan para hamba Allah jadi berantakan, kadang dengan keluarga berantakan. Pergi terus cari dunia, seminggu kadang hanya ketemu sekali, dua kali, pergi lagi cari dunia. Dan urusannya Allah kadang berantakan. Salatnya berantakan, ngajinya berantakan, baca Qur'annya berantakan. Karena rasa sibuk untuk dia mengejar dunia. Padahal, kaya apapun dia kejar dunia dengan mengorbankan apapun, sampai agama dia korbankan, wala ta'ti dunia illa maqdirullah. Dunia tidak akan dia dapatkan kecuali yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala. Sehingga mau bling satanya seperti apa, mengumpulkan dunia, mau yak-yaknya seperti apa mengumpulkan dunia, ya jatahnya dunia hanya segitu. Hanya segitu. Maka lihatlah tentang kehidupan manusia. Bagaimana mereka telah dibuat kacau balau hidupnya dengan dunia mereka. Yang mereka kejar gak dapat-dapat, dunianya pun berantakan. Demikian juga yang kelima. Orang yang mereka mengejar dunia, penggila dunia, mujrim pada diri sendiri. Kenapa? Li'annahu aradha nafsahu li'adzabin nar. Dia akan, dia telah menyeret dirinya kepada ancaman azab neraka. Orang yang mereka orientasinya hanya dunia, kata Allah, mangkana yuridul hayatat dunya wa zinata nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Barang siapa yang dia menginginkan dunia dan perhiasannya, akan kami sempurnakan apa yang dia inginkan tentang dunia itu. Allah akan penuhi keinginannya itu. Tapi itu pun kata Allah dalam ayat yang lainnya, ajalna lau fiya manasya lima nurid. Orang mereka mangkan yuridul ajilah, pada sempat yang menginginkan dunia yang segera ini, maka akan kami segerakan baginya manasya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Kadang orang inginnya semiliar, Allah hanya kasih 300 juta, umpamanya. Lima nurid itu pun Allah pilih-pilih, enggak semuanya mereka dapat. Maka ada orang mereka sudah ambisius tentang dunia dan enggak dapat lagi. Orang kayak gini kata orang Jawa itu nguber uceng kehilangan dilek. Nguber uceng, uceng itu nilainya enggak seberapa, ikan kecil. Kehilangan dilek, kehilangan ikan besar. Ngejar dunia, dunia yang enggak kacakel-kacakel. Merucut terus. Tapi Masya Allah, taruhannya apa? Agamanya hancur. Ini namanya berucang kehilangan delek itu. Agama, sudah agamanya hancur, merucut. Surganya merucut. Dunianya raka cekal. Ini adalah betul-betul sengsara. Orang yang mereka mangkana yuridu dunia wa zinata nuwafi ilaihim a'malum fiha. Tapi kata Allah, apa di antaranya? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan Allah hancurkan apa yang menjadi perbuatan mereka dan Allah binasakan amal-amal mereka. Fitnah dunia sangat dahsyat. Membuat orang menjadi lalai. Yang Allah ingatkan kepada kita semuanya, wala takun minal ghafilin. Wala takun minal ghafilin. Anda jangan termasuk orang ghafil. Penyebab lalai yang sangat besar adalah yaitu dunia. Yang mereka rata-rata bersikap toghoh melampaui batas karena dunia dan bahkan sama sekali enggak terbayang untuk mendapatkan kampung akhirat. Fa'amma man toho. Adapun orang yang mereka melampaui batas-batas agama, mereka tenggelam dalam segala macam penyimpangan-penyimpangan. Wa'atharal hayatat dunia dan sangat mengedepankan dunia, selalu mendahulukan dunia. Fa'innal jahimah hiyal ma'wa, maka neraka jahimah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Innal ladina layarjuna liqa'ana. Waradu bil hayati dunia, watma'anu biha, walladina hum an ayatina ghafilun. Sungguhnya orang-orang mereka itu tidak berharap pertemuannya dengan kami. Tidak ada kerinduan kepada Allah. Tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Allah. Tidak ada orientasi akhiratnya, tidak ada. Keriduan mereka hanya dalam perkara dunia. Hatinya dibuat tenang dengan urusan dunia. Dan orang-orang mereka itu dengan ayat-ayat kami, ghafilun, lalai. Orang kalau sudah mereka tenggelam dalam urusan dunia, melupakan Allah, jiwanya hanya terpikat dengan urusan dunia, ya akan lupa dengan ini ayat-ayat Allah Ta'ala, enggak peduli. Ini sekitar singkat, bagaimana beliau ingatkan tentang, yaitu kecilnya, buruknya, fitnah dunia, yang menyeret manusia, menyeret dirinya dalam berbagai macam kebinasaan dan kehancuran. Dan ketahuilah, kata beliau yang kedua, dunia itu hakikatnya adalah rendah, maka waspadalah. Rendah, hina, tapi fitnahnya dahsyat. Ketika Allah SWT mengingatkan kita tentang dunia, apa yang Allah katakan tentang dunia, i'lamu, ketahuilah. Kenalilah dunia dengan seperti hakikatnya. Ketahuilah, berilmulah Anda tentang dunia. Agar bisa mensikapi dengan benar. Annamal hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah dunia itu bagi orang yang mereka tentu tidak mengenal Allah dan tidak berorientasi kampung akhirat. La'ibun, main-main. Walahun, senduguru. Main-main dan senduguru yang hasilnya lalai dan capek. Lalai dan capek. Dunia itu membuat lalai. Manis, indah. Membuat orang lalai. Lalai mempersiapkan hari-hari kematian dan setelah matinya. Capek. Dunia buat capek. Pesaing-pesaing dunia sangat banyak banget. Adanya lalai dan capek. Sehingga akhirnya hanya tinggal penyesalan. Maka kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min thalath, penggila dunia tidak pernah pisah dari tiga hal, hammun lazimun, wa ta'bun daimun, wa hasratun la tanqadhi. Selalu gelisah, galau. Kemudian dia senantiasa capek, capek terus. Dan penyesalan yang tidak ada ini obatnya. Tidak ada ini penutupnya. Nyesalnya terlambat, sudah di tengah-tengah mayit. Sehingga mereka sudah ini enggak bisa lagi untuk menambal penyesalannya karena enggak bisa kembali ke dunia. Dunia telah membuat dia lalai untuk mempersiapkan ke kampung akhirat. Watafakhurum bainakum, sukanya tafakhur, berbangga-banggaan. Berbangga-banggaan, umu-umuan, orang Jawa bilang umu-umuan, ngumukan. Umu-umuan hartanya, umu-umuan uangnya, umu-umuan kekayaannya, umu-umuan. Sehingga nyombong dengan apa yang dia dapatkan atau dia miliki di perkara dunia. Tentang pakaiannya, tentang tasnya, tentang aksesorisnya, tentang sandalnya, tentang semuanya dipamerkan, berbangga-banggaan, dan kemudian merendahkan orang-orang yang mereka dinilai tidak punya kekayaan untuk bisa membayar hal-hal yang mahal. Watakafur watakafurun fil amwali wal aulad. Dan juga banyak-banyak dalam hal harta dan anak-anak untuk kebanggaan mereka. Ini kebanggaan dengan banyaknya harta dan anak-anak. Sehingga bagaimana berlumba-lumba menumpuk dan menumpuk. Biar menjadi juara satu se-Indonesia, juara satu se-dunia, orang paling kaya. Hanya untuk dapat sebutan-sebutan gitu. Kama thali ghaithin ajabal kufara nabatu. Dunia itu kayak in air hujan. Yang kemudian menumbuhkan tumbuhan yang sangat mengagumkan petaninya. Sehingga terkagum dengan keindahan tanamannya. Tuma yaitu fataro musfaron kuna mulai, yaitu menguning, mulai menguning. Tuma yakun khutama, lalu kemudian ini hancur. Dunia cepat berubah, sangat cepat berubah. Awalnya sangat menyenangkan, Masya Allah mengagumkan, kemudian cepat berubah jadi jelek. Akibat akhir dunia adalah keburukan. Umur kita pun pendek banget. Pendek banget menikmati dunia. Maka jangan sampai dibuat lupa dengan perkara dunia. Maka dikatakan Allah, wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun. Sedangkan di akhirat itu, yang ada adalah azab yang pedih, dan ampunan Allah serta keridhaan Allah Ta'ala. Setelah Allah cerita tentang dunia, dunia itu, ia hanya singkat, rendah, penuh dengan tipuan. Dan akhirat itu yang ada azab yang pedih atau dia berada dalam ampunan dan keridhaan Allah Ta'ala. Artinya, wahai para hamba Allah Ta'ala, wahai para hamba Allah, coba sekarang renungkan tentang kehidupan Anda, langkah Anda di dunia itu arahnya kemana? Apakah Anda sedang melangkah ke azab yang pedih, neraka, atau Anda sedang melangkah ke surga, maghfirah dan ampunan Allah Ta'ala? Itu harus betul-betul diperhatikan dari sekarang. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Rata-rata hasil akhirnya orang tertipu. Apa yang dia mimpi-mimpikan dengan dunia akan bahagia, akan luar biasa, akan begini, akan begini, semuanya kayak mimpi kosong. Dunia telah mereka dapatkan semuanya, mimpinya itu kayak ini, kayak hanya mimpi yang tidak ada realnya. Berapa buahnya orang membayangkan bahagia dengan dunia, tapi berakhir dengan justru kebinasaan, kecelakaan, kehancuran, dengan dunia yang dia dapatkan. Tertipu, kecelek. Hanya kecelik, kayak Fata Morgana. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Dunia itu hanya kehidupan yang permainan sendu guru. Akhirat kehidupan yang sesungguhnya kalau mereka mengetahui. Sehingga Allah terangkan tentang hinanya dunia. Nabi juga telah terangkan tentang bagaimana dunia itu betul-betul yaitu sangat rendah. Sangat rendah. Tamsil-tamsil, kalau Allah katakan tentang dunia tadi, dihimpun dalam dua kalimat. Mata'un qalil, kehidupan yang singkat dan sedikit. Wa mata'ul ghurur, dan kehidupan yang penuh dengan tipuan. Dunia itu singkat. Tentu bagi kita yang mengimani tentang kamu akhirat, bagaimana Allah membandingkan dunia dan akhirat, inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di kampung akhirat sama dengan 1000 tahun dari hitungan kalian. Kalau kita punya umur 100, itu sama dengan hanya 10 dari 1000. Satu hari 24 jam, umur 100 tahun itu hanya kayak 2,4 jam. Singkat. Dan sedikit. Digambarkan oleh Nabi sedikitnya itu kayak dunia itu enggak sebanding dengan sayap seekor unta. Laukana dunya ta'dilu indallahi janah ba'udah masyakal kafra sarbatan ma. Kalau dunia itu dia sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan kasih minum orang kafir sebelum seteguk. Dunia hanya kayak mampir, ngiyup sebentar, berteduh sebentar di bawah pohon, lalu tinggalkan. Karena ini kayak orang yang karrakib istadalla tahta syajarah tsumma raha fataraka. Dunia kayak tetesan air yang jemari kita dicemplungkan ke laut lalu kita angkat. Dunia dan akhirat itu kama tali yakni seperti di antara kalian yang mencelupkan jemari ke lautan lalu angkat. Fal yang dur bimayarci. Coba perhatikan tetesan air yang menempel di jemari Anda. Hanya dikit. Bahkan dunia itu kayak bangkai kambing, cempe yang cacat telinganya, yang Nabi tawarkan kepada para sahabat, enggak ada yang mau. Kata Nabi, demi Allah, latunya ahwanu alaika, atunya ahwanu ala, ini min hadha alaika. Dunia itu lebih hina dibandingkan dengan bangkai ini, cempe yang cacat telinganya ini. Wallahi ma dunya fil akhirah illa ini, wallahi fa wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah dibandingkan dengan bangkai kambing cempe yang cacat telinganya ini. Ini semuanya adalah gambaran tentang itu dunia. Bahkan bagaimana dahsyatnya tentang gambaran tentang kampung akhirat dengan dunia ini, kata Nabi yu'ta bi anami ahli dunya min ahli nar yaumul qiyamah. Di akhirat kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat di dunia, paling menikmati dunia, bukan hanya se-Indonesia, sedunia, paling konglomerat, paling kaya raya, dia paling menikmati dunia. Kemudian Faiz baga finnari sabqatan. Dia dicelupkan sekali ke neraka. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, ya Ibn Adam, hal ra'aita khairan qat, pernah enggak Anda mendapatkan kebaikan sedikit pun, ini harta atau kenikmatan dunia sedikit pun? Apa katanya? Hal marabbika na'imun qat, apakah Anda pernah merasakan kenikmatan sedikit pun? Kata apa? Kata mereka apa? La wallahi ya Rab. Enggak sama sekali ya Rab. Bagaimana Allah menggambarkan dahsyatnya ini dunia dan akhirat? Bagaimana dunia yang sebuahnya apapun sama sekali enggak ada apa-apanya dengan kamu akhirat. Saatnya di dunia dia orang yang paling nikmat, maka di akhirat kalau dia menjadi ahlun nar, sekali celupan menghilangkan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan. Oleh karena itulah Nabi mengarahkan kita bagaimana menjalani kehidupan. Kun fit dunia ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah Anda di dunia ini seperti orang yang asing atau anak jalan. Orang yang asing artinya, jadilah Anda dunia ini, orang asing tabiatnya satu, punya kerinduan kepada kampung halamannya. Kampung halaman kita adalah akhirat. Maka mukmin di dunia itu ada kerinduan dengan kampung akhirat. Ada kerinduan dengan Allah, kerinduan dengan surga, sehingga dunia tempat dia membangun amal untuk mencapai, mewujudkan kerinduan mendapatkan surga dan kenikmatan yang Allah janjikan. Ada kerinduan. Sehingga dia siap untuk melakukan apapun demi sukses kampung akhiratnya. Gharib. Yang kedua gharib, jadilah Anda di dunia ini orang yang asing. Menyelisih kebanyakan manusia sehingga menjadi aneh. Kebanyakan orang hanya fokus tentang dunia. Enggak peduli tentang agama. Sehingga di dunia ini jadilah Anda orang memegang agama sampai Anda terasa, sampai Anda dipandang oleh mereka asing. Hidupnya aneh, raumum, karena memegang agama, memegang halal haram, memegang aturan agama, tidak ikut umumnya manusia, sehingga kehidupan yang betul-betul dia punya prinsip.

0: lakukan, maka Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Apa kata Nabi? Ishad fid dunya yuhibbukallah washad fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah Anda tentang dunia, Allah akan mencintai Anda. Zuhudlah Anda apa yang di tangan manusia, manusia akan mencintai Anda. Zuhud itu bukan artinya tidak punya dunia dan tidak butuh dunia. Dunianya tidak mengganggu akhiratnya. Dunianya dia tidak mengganggu akhiratnya. Dunianya jangan sampai dia mengalahkan akhiratnya. Kalau dunianya mengganggu akhiratnya, bisa dia korbankan, bisa dia ini tinggalkan. Sehingga dunia yang tidak dia merasa tidak membutuhkan dunia, merasa sehingga dia orientasinya hanya akhirat, kalau tahu dunia di tangan dia, dia pakai untuk yaitu menggapai kampung akhirat. Sehingga Utsman bin Affan dengan segala kekayaannya, zuhud. Artinya dunianya tidak mengganggu akhirat Utsman. Abdurrahman bin Auf juga demikian, harta yang melimpah ruah, zuhud, dunianya tidak mengganggu ini dirinya. Sulaiman dengan kerajaannya, zuhud, tapi karena dunia Sulaiman tidak mengganggu akhiratnya. Zuhud intinya adalah dunia dia tidak mengganggu akhiratnya, sehingga dia tidak pernah mengalahkan akhiratnya demi dunia. Bahkan dunia selalu bisa disingkirkan, dikalahkan untuk akhirat dia. Sulaiman pernah dibuat lupa, pernah dibuat lalai oleh kuda-kudanya, padahal kudanya itu dipersiapkan untuk jihad. Suatu saat saking asiknya mengurus kuda, sempat dibuat lalai dari Allah Ta'ala, kudanya semuanya disembelih. Sebagai tanda zuhudnya dia tentang dunia, dia lebih mengutamakan Allah dan kamu akhirat. Ini adalah bagaimana gambaran orang mereka ini zuhud. Maka, bagaimana para salaf memberikan nasihat kepada kita sekalian untuk selalu betul-betul mempersiapkan kampung akhirat kita. Dunia kita adalah kendaraan yang harus mengantarkan ke akhirat, dan dunia kita sebanyak apapun akan kita tinggal. Yang akan kita bawa adalah amal yang kita lakukan di dunia. Yatba'ul mayyit thalathah. Yang mengikuti mayit itu tiga. Faryaju'u itsnani wa yabqa wahidun. Yang dua tinggal, yang tetap satu. Yang ditinggal apa? Artinya tinggal di dunia, enggak akan ikut mayit ke kuburnya. Yatba'uhu ahluh wa maluh wa amaluh. Akan mengikuti mayit ini keluarganya, hartanya, amalnya. Faryaju'u ahluh wa maluh. Keluarga dan hartanya balik pulang ke rumah. Artinya tidak ikut dikubur. Wa yabqa amaluh. Yang tetap tinggal bersama dia amalnya. Maka orang yang mereka ingin ditemani amalnya bisa menjadi nyaman, bagi teman yang menyenangkan, maka siapkan amal yang baik-baik di dunia ini. Jangan kita maftun dengan dunia, tapi lupa mempersiapkan dengan kampung akhirat kita. Bapak-Ibu sekalian, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja yang rahmati Allah SWT, ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat sekilas tentang peringatan, jangan sampai kita menjadi para murid dunia, yaitu para penggila dunia, dunia oriented, di mana dia hanya orientasinya dunia, dunia, dunia, tapi jadikan dunia kita bagaimana kendaraan untuk mengantarkan ke kampung akhirat. Dunia yang mengantarkan ke kampung akhirat bukan termasuk mata ul ghurur, tapi adalah balaghun, ini bekal yang baik. Mataun balaghun ila ma huwa khairun minhu, yang akan mengantarkan kepada tempat yang lebih baik lagi, itu kampung akhirat. Semoga Allah menjaga kita dan menjadikan kesadaran yang penuh kita dengan agama, dunia kita singkat dan sedikit, jangan sampai membuat kita lupa tentang kampung akhirat kita, dan itu semuanya perlu penjagaan dari Allah SWT dan taufik dari Allah SWT. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khairan. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukran jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini mengenai hinanya dunia, sub pembahasan dari bab mengenai sifat ahli neraka, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala fitnah dunia ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan langsung saja kami ajukan pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp terlebih dahulu. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah tercela seorang laki-laki atau suami

0: merasa takut dan hina jika dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dunia dari istri dan anak-anaknya. Karena hal tersebut selalu ada di pikirannya, Ustaz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita itu adalah bagaimana laki-laki itu dia tumbuh semangatnya untuk bisa mencukupi kebutuhan istri dan keluarga. Karena ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwam. Dia adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Yang di antara kelebihan laki-laki Allah lebihkan itu adalah karena laki-laki memberikan nafkah kepada wanita. Laki-laki memberikan nafkah kepada wanita. Maka laki-laki wajib kerja. Wajib kerja. Ini yang pertama. Bagaimana kita berusaha untuk memiliki penghasilan, wajib kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Adapun kemudian, ternyata kita tidak dimudahkan Allah untuk mendapatkan harta yang banyak. Kita itu selalu mendapatkan jatah yang sedikit. Maka tentu yang kita tumbuhkan adalah berikutnya adalah qanaah. Bagaimana kita merasa cukup dan mendidik keluarga untuk qanaah dan bersabar dengan takdir Allah SWT. Dia sudah berusaha. Yang penting laki-laki sudah berusaha untuk dia bisa bekerja, untuk dia bisa menafkahi keluarga dengan dia bekerja. Adapun pendapatannya seberapa, itu kembalinya urusannya kepada Allah Ta'ala. Itu bukan wilayah kita. Allah telah memberikan jatah rezeki masing-masing. Hendaklah bersabar dengan kekurangan yang dia dapatkan, kemiskinan yang dia dapatkan. Dia bagaimana bisa belajar ridha dengan takdir Allah SWT. Kemudian jangan sampai kita terseret pada menempuh jalan yang nista. Maksudnya dengan cara mencuri, menipu, atau minta-minta kepada manusia. Maka keluhkan semua keluhan kita kepada Allah Ta'ala. Dan mintalah semua yang kita inginkan kepada Allah Ta'ala. Fas'alullah min fadlih. Mintalah kepada Allah dari karunia Allah SWT. Itu yang mesti kita tumbuhkan dalam diri kita. Jangan merasa hina karena sedikitnya pendapatan kita, tapi bersabar dan tetap berharap kepada Allah agar Allah memberikan kecukupan kepada ini kita, minta kepada Allah dan berlindung di kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Kita minta kita berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kekafiran. Dan kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta kepada Allah ini petunjuk, kemudian ketakwaan, kemudian ifah, harga diri, dan kecukupan al-ghina, kecukupan rasa qanaah dengan pemberian Allah SWT. Dan kita agar Allah cukupkan dengan yang halal dan tidak cenderung untuk melakukan yang halal, yang haram. Allahumma kfina bi halalika min haramik. Ya Allah, bila aku kecukupan dengan yang halal dari keinginan untuk melakukan untuk meraih yang haram. Sehingga dicukupkan Allah untuk puas dengan perkara yang halal. Jangan sampai ada kecenderungan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala alam bisawab.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bolehkah kita berangan-angan untuk memiliki bagian dari dunia ini? Misalkan memiliki kendaraan ini, memiliki rumah di sini, memiliki ini dan itu. Agar memudahkan aktivitas kita untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, Ustaz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Adapun soal berangan-angan atau pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya ini, boleh-boleh aja. Minta kepada Allah Ta'ala. Fas'alullah min fadli. Mintalah kepada Allah apa yang menjadi karunia Allah Ta'ala. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Mintalah hajat kita kepada Allah, semua urusan dunia, tentang dunia kita, tentang akhirat kita. Minta kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa, kalau kita minta kepada Allah tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, maka jangan lupa Anda tiasa Anda tambahkan wa barik fi ma ataitani. Ya Allah, berkailah tentang apa yang Kau berikan kepadaku, sehingga bukan hanya sekedar pemberian angan-angan tentang rumah, mobil, pendapatan atau yang lainnya, tapi keberkahan, keberkahan. Karena perkara itu kalau diberikan kepada kita tapi tidak ada berkahnya, hanya akan membuat kita terseret kepada perkara-perkara yang buruk. Baik itu harta, atau rumah, atau juga kekayaan yang lainnya. Tak, kalau tidak ada berkahnya, akan menyeret kita kepada perkara-perkara yang ini haram, yang buruk, yang sia-sia. Tidak ada berkahnya. Berkah itu membuat kita punya kebaikan yang berlimpah ruah. Berkah artinya kasratul khair wa subutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Maka boleh, intinya boleh kita berangan-angan punya mobil, punya rumah, punya apa, dan itu mintalah kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab untuk mendatangkan apa yang kita inginkan itu, tapi jadikan apa yang kita minta tentang dunia kita keberkahan yang bisa mendorong kita, memudahkan kita, dan membantu kita untuk urusan akhirat kita. Sehingga dunia yang tidak menjadi fitnah bagi kita, tapi dunia yang berkah yang bisa membantu kita untuk menggapai kampung akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, ya silahkan, bisa menghubungi kami di layanan telepon. Ya, halo.
2: Ya,
0: halo. Assalamualaikum.
2: Ya. Assalamualaikum ya Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Abu Rido.
0: Di mana Pak Abu Rido?
2: Padang.
0: Di Padang. Silakan Pak Abu Rido.
2: Ya. Sepertinya orang yang disenengin Allah itu diberi rezekinya banyak gitu. Oke. Sedangkan orang yang hidupnya pas-pasan sepertinya enggak disenangin Allah. Mohon pencerahan Ustaz.
0: Oh, ya. Apakah benar pemikiran seperti itu ya? Nah. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
1: Sendiri yang meluruskan. Nabi kita ingatkan tentang dunia ini, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti dunya wa la yu'ti dina ila man ahab. Oh, tentang dunia ini Allah berikan kepada siapapun, baik yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Adapun agama, kefahaman agama, kemudian istiqamah di atas agama, agamanya bagus, itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang Allah cintai. Kecintaan Allah itu pada, ini kriterianya pada bagusnya agama seseorang. Adapun dunia, Sulaiman Allah kasih kerajaan luas, tapi juga ingat ada Fir'aun. Allah berikan kerajaan sampai membuat dia lupa diri. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sahabat yang kaya raya, Allah berikan banyak harta. Tapi juga Qarun, hartanya banyak banget. Dunia itu lebih pada sifatnya ibtila, ujian. Maka Allah meluruskan orang mereka memiliki pandangan yang salah. Kalau dikasih dunia banyak, disenangi Allah, kasih dunia sedikit, dibenci oleh Allah Ta'ala. Enggak, kata Allah Ta'ala. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh, fa'akramahu wa'na'amahu fa'yakulu rabbi akraman. Manusia itu kalau Allah berikan, diuji, kata Allah. Idza mabtalahu rabbuh. Kalau Allah menguji dia, ujiannya apa? Dengan pemberian dunia yang banyak, beruntun, diritir, kata orang, terus dia dapat. Maka komentar dia apa? Allah ini akraman. Rabbku sedang memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalau faqadara alai rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau ini orang itu diuji oleh Allah, ujiannya apa? Disendetkan rezekinya, diseretkan urusan dunianya. Komentarnya, Rabbi ahanan, Rabbu sedang menghinakanku. Kata Allah, kalla, enggak seperti itu. Urusannya itu adalah ujian. Maka Allah berikan contoh, ada hamba Allah yang Allah uji dengan dunia yang berlimpah ruah dan lulus. Ada orang yang Allah uji dengan melarat, fakir, kemudian sengsara, sakit. Kemudian anaknya dimatikan sehingga kehilangan keluarga. Tapi dua-duanya mendapatkan gelar yang sama, yaitu ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba. Yang satu Sulaiman diuji Allah dengan kerajaan yang luas. Yang satu Ayub diuji dengan dimelaratkan, dimatikan anaknya, kemudian dikasih penyakit yang bertahunan, sebelasan tahun. Yang satu tampil abdan syakuran, hamba yang bersyukur. Yang satu tampil menjadi abdan soburan, hamba yang bersabar. Dua-duanya mendapatkan gelar ni'mal ab, yaitu sebaik-baik hamba. Ayat ini untuk Sulaiman dan untuk Ayub. Gelarnya mereka sebaik-baik hamba. Yang satu hamba yang bersyukur, satu hamba yang bersabar. Sehingga ia tanda orang itu dicintai Allah adalah ketika dia agamanya baik. Baik itu dia sedang kaya atau sedang melarat, sedang jadi pejabat atau sedang jadi rakyat. Selama agamanya baik, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tentang dunia ada istilah istidrat. Semakin maksiat, semakin menjadi ahlul bid'ah, semakin menjadi ahlul syirik, menjadi ahlul kufur, ahlul nifak. Tapi dunianya malah dibuat Allah tambah berlimpah ruah. Itu namanya istidrat. Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza fariha bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan Allah, maka justru kami bukakan dari kepada mereka berbagai macam pintu keserangan. Sehingga mereka semakin mendapatkan apa mereka senangi. Saat mereka sedang bersukaria dengan kesenangan yang Allah berikan, tiba-tiba Allah timpakan azab mendadak, sehingga mereka serta-merta putus asa dengan azab Allah Ta'ala. Sehingga ini adalah istidrat. Sana stadriju min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidrat dari arah mereka tidak sangka-sangka. Rumusnya, idza ra'aitumullaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asi fa'lam annahu huwa istidrat aw kama qala. Kalau Anda melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang disenangi oleh orang itu di perkara dunia, padahal dia ahli maksiat, ketahuilah itulah istidrat. Maksiat, durhaka, lalai, tapi malah dunianya tambah dadi ngawau. Sehingga dia semakin tenggelam dalam maksiatnya, kufurnya, syiriknya, nifaknya, bid'ahnya. Sehingga Allah tinggal mengadab yang berlipat-lipat kepada orang seperti itu. Itu namanya istidrat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kita cukupkan sekian dulu. Bapak sekalian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala yang secara langsung menghadirkan kajian ilmiah ini dari Studio Mini di kediaman beliau di Yogyakarta. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, rahmat dan keberkahan di pertemuan kita. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara di kesempatan siang hari ini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

0: rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
0: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: يقول فضل كفالة اليتيم ما هو وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها.
6: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرب السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. الآية. وقال جل وعلا كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسبيل مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربوا صلعه ويربوا جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديبه الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الاتلاع بأموالهم فقال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإما جزاك الله أنت محسن وبادر المعروف وزوجتك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرم له بل هو أجنبي عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرم لها فلا بد أن ترضعه 5 رضعات قبل أن يكون من الحولين.
7: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
8: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya, dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaallah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram. kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi, lalu disusui sebelum 2 tahun, minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali, berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatawa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kembali kami hadir menyapa antum semuanya teriring doa, dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik hidayah, keberkahan, ampunan, dan segala kemudahan untuk aktivitas kehidupan kita ketika di dunia dan aktivitas kehidupan kita mempersiapkan diri menuju akhirat kelak di alam keabadian. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan sebelum kami hadirkan kajian ilmiah edisi sore hari ini, kembali kami akan sampaikan berkaitan dengan informasi diselenggarakannya Tabligh Akbar untuk kami mengundang kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, terbuka untuk umum. Program Tabligh Akbar bersama Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafidhullah, sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat, diterjemahkan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala, diselenggarakan pukul 9.30 pagi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, hari Sabtu 24 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 8 Agustus 2026 Masehi. Silakan bagi Anda yang bisa hadir dan berada di wilayah Cilengsi serta sekitarnya untuk bisa menghadiri Tabligh Akbar ini, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari pelajaran yang disampaikan nanti. Berikut kami hadirkan kajian bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhahumullah, diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri M.A. Hafidhahullah Ta'ala, dari kumpulan kajian hadis-hadis akhlak. Kami pilihkan mengenai berbakti kepada orang tua di pertemuan yang pertama. Semoga bermanfaat. Kita murojaah kembali pelajaran ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، معاشر الأحبة الكرام، يأتي في صدارة الأخلاق ومقدمها بر الوالدين، لأنهما أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب، كيف لا وقد قرن الله حقهما بحقه في أكثر من آية من كتابه عز وجل. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير والآيات في هذا المعنى كثيرة ولذا صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه الأدب المفرد بأبواب عديدة في بر الوالدين في لفتة عظيمة منه رحمه الله إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب وحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب وكأنه رحمه الله يقول يا من تقرأ آداب الشريعة العظيمة وأخلاق الإسلام الفاضلة اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان لأنهما أحق الناس بحسن الصحبة وأولى الناس بالتعامل بالأدب الكريم والخلق الفاضل والمسلم مطلوب منه أن يعامل جميع عباد الله بذلك لكن الوالدان أحق وأولى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني متفق عليه هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة تفاضل الأعمال والمقدم منها وحرصهم على معرفة ما تنال به محبة الله عز وجل وأي العمل أحب إليه وهو نابع عن شدة رغبتهم في الخير ومعرفة الأحب والأفضل ليفعلوه ولينالوا بذلك محبة الله لهم وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك ويدل الحديث على أن شعب الإيمان وخصال الدين متفاوتة في الأفضلية وليست على رتبة واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فالإيمان ذو شعب منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى والشعب الأعلى أحب إلى الله عز وجل من الشعب الأدنى وكلها حبيبة إلى الله عز وجل وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الأعمال الأحب إلى الله بين الصلاة التي حق الله على عباده وبر الوالدين نظير الآيات التي سبقت الإشارة إليها والتي قرن الله عز وجل فيها حق الوالدين بحقه
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخلاق yang berikutnya adalah bagaimana berbakti kepada orang tua karena itu merupakan di antara mukaddimah akhlak dan itu adalah pendahulunya bagaimana seseorang berbakti kepada orang tuanya karena itu merupakan hak kepada sesama manusia yang paling diutamakan dan muamalah yang paling indah kenapa tidak karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya dengan hak orang tua di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat banyak sekali di antara salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah berbakti kepada orang tua. Begitu juga di dalam ayat yang lain, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, mari kami bacakan kepadamu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan terhadap dirimu. Janganlah engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada orang tua. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensyirikkan dia dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada orang tua. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah aku kalian akan dikembalikan. Begitu juga dengan ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mendahulukan di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bab-bab yang sangat luar biasa, dan salah satu yang pertama adalah tentang berbakti kepada orang tua. Tentunya yang demikian merupakan isyarat bahwa sesungguhnya orang tua dan berbakti kepada mereka adalah hak yang harus didahulukan, dan itu merupakan di antara adab dan muamalah yang paling mulia, menunjukkan budi pekerti yang sangat luar biasa. Seolah-olah Imam Syafi'i atau seolah-olah Imam Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan, wahai kalian yang membaca adab-adab yang berkaitan atau adab yang sangat mulia di dalam Islam yang memiliki keutamaan yang luar biasa, ketahuilah bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan adab tersebut adalah kedua orang tua, karena mereka merupakan manusia yang paling berhak mendapatkannya, perilaku yang paling bagus, muamalah yang sangat indah, dan budi pekerti yang luar biasa. Dan seorang muslim mereka dituntut untuk senantiasa bermuamalah terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan muamalah yang paling indah, dan yang paling khusus lagi adalah kedua orang tua. Dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wajal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Maka Nabi mengatakan, as-salatu ala waktiha, itu salat di waktunya. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, thummal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini kembali mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku, dan kalau seandainya aku menambah pertanyaannya, maka Nabi akan senantiasa menjawab dari pertanyaan tersebut. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di dalam hadis ini kita mendapatkan bagaimana antusiasnya para sahabat untuk mengetahui unggulan dan keutamaan antara satu amal dan amalan yang lainnya, dan mana yang harus didahulukan. Dan juga bagaimana mereka mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan mencari amalan-amalan yang paling Allah sukai. Dan itu tidaklah tumbuh kecuali karena keinginan mereka mendapatkan kebaikan dan mengetahui keutamaan-keutamaan yang paling mulia dalam rangka mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu mendapatkan kecintaanmu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan diriku untuk mendapatkan kecintaan darimu. Begitu juga hadis ini menunjukkan bahwa ternyata iman itu memiliki cabang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan iman itu tidak satu tingkatan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Sesungguhnya iman itu bagi kepada 70 atau 60 lebih daripada cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling mulia adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah di antaranya adalah membuang gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian daripada iman. Sehingga iman itu memiliki cabang, ada yang tinggi, ada pula yang rendah. Dan cabang iman yang paling tinggi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang rendah, dan semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara iman yang paling tinggi yang dicintai oleh Allah dalam hadis ini adalah salat, karena itu merupakan haknya seorang hamba atau haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Kemudian setelahnya berbakti kepada orang tua sesuai dengan ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara beribadah kepadanya dan berbakti kepada orang tua.
5: وقد قدم حق الوالدين على الجهاد، وهذا فيه تنبيه إلى اشتراط رضاهما وإذنهما في الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فحق الوالدين حق عظيم، وبرهما أمر متأكد. والبر كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان وكريم المعاملات وطيب الأخلاق، وأن يحسن إليهما بالمعاملة وبالقول وباستعمال الأدب والخلق وبالطاعة وبالبعد عن العقوق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، رواه الترمذي. هذا الحديث نظير الحديث الذي قبله، ففيه الجمع بين حق الله سبحانه وحق الوالدين، وأن رضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخطه تبارك وتعالى في سخط الوالدين، بمعنى أن من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخطهما فقد أسخط الله. فالوالد يطلب رضاه ويبتعد عن سخطه، ولا يعني هذا أن يطاع إذا أمر بالمعصية، فالله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن مع هذه الحال المسلم مطلوب منه أن يحصل رضا والديه بمصاحبتهما بالمعروف وبالأخلاق الفاضلة والإحسان والكلام الجميل، مع الامتناع عن فعل المعصية التي يدعوانه إليها. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب، رواه أبو داود. في هذا الحديث ترغيب في بر الأم وحث عليه، وبيان للحق الخاص الذي جعله الله تبارك وتعالى للأم مزيدا على الأب، حيث جعل للأم 3 أمثال ما للأب من البر، وهذا يدل على أن للأم مزيد خصوصية في البر وأحقية به، لأن المعاناة والمكابدة والجهد الذي حصل للأم في وجود الولد لم يحصل للأب ولا لغيره مثله. فهذا الصحابي رضي الله عنه سأل عن الأحقية والأولوية في البر، فقال: من أبر؟ أي من أولى الناس وأحقهم ببر وإحساني. ومراعاة الأولوية في الأعمال باب شريف من العلم، إذا لم يوفق إليه العبد فربما ينشغل في أمور أقل ويدع أمورا عظاما مهمة أجل مما هو منشغل به. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الأم 3 مرات، والصحابي يعيد السؤال: من أبر؟ طلبا لمعرفة المزيد ممن لهم الأولوية في البر. وفي كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. ثم قال في المرة 4: أباك. وفي هذا التأكيد على عظم مقام الأم وأحقيتها بالبر. ولهذا فالآيات التي فيها الوصية بالوالدين يذكر فيها كلها معاناة الأم ولا تذكر معاناة الأب، لأن المعاناة التي حصلت للأم في وجود الولد لم يكن مثلها ولا قريب منها للأب، كقوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقوله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين. ولو تأمل المرء في الآيتين السابقتين لرأى فيهما تنبيها لهذا المعنى، لأن الأم حصل لها 3 أمور عظيمة لم تحصل للأب: الأمر الأول الحمل وثقله، والأمر الثاني الوضع وشدته، والأمر الثالث الرضاعة ومعاناتها. فهذه الأمور الكبيرة العظيمة الثلاثة قد حصلت للأم دون الأب، ولهذا كان لها ثلاث أمثال ما للأب من البر، كما هو واضح في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
6: Di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hak kedua orang tua dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan antara peringatan bahwa di antara salah satu syarat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan keridhaan orang tua dan izin dari mereka berdua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada orang yang ingin ikut berjihad, "Laka abawan?" Apakah engkau memiliki dua orang tua? Maka orang tersebut mengatakan, "Iya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihima fajahid." Maka hendaklah terhadap keduanya kamu berjihad di jalan Allah azza wajal. Artinya hak kedua orang tua adalah hak yang sangat agung sekali. Dan berbakti kepada mereka berdua adalah sesuatu perintah yang sangat ditekankan dalam agama. Albirru, berbakti kepada orang tua, kalimat ini merupakan kalimat yang mencakup di dalamnya semua bentuk kebaikan. Muamalah yang sangat indah, akhlak yang sangat luar biasa, dan untuk berbakti kepada mereka berdua, baik dengan muamalah, dengan perkataan, dengan adab, dengan etika, dengan berbakti kepada mereka berdua, dan tidak pernah melakukan kedurhakaan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ridha Rabbi fi ridha al-walid." Sesungguhnya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat dalam keridhaan ayah bunda, orang tua. Wasakhatul Rabbi fi sakhati al-walid. Begitu juga kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat dalam kemurkaan orang tua. Dan hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bagaimana hak Allah Subhanahu wa taala dan hak orang tua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala keridhaannya di dalam keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga terdapat dalam kemurkaan mereka berdua. Artinya barang siapa yang ingin atau yang membuat orang tuanya ridha, berarti telah membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, dan barang siapa yang telah membuat kedua orang tuanya murka, maka telah membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Orang tua tentu dituntut keridhaannya, dan kita berusaha untuk menghindari kemurkaannya. Bukan berarti ini memiliki makna bahwa kita harus melakukan ketaatan walaupun mereka memerintahkan kita melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan kalau seandainya mereka memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku yang kamu tidak tahu tentang itu, maka jangan kamu taati mereka. Namun tetap engkau pergauli mereka berdua, memperlakukan mereka di dunia dalam keadaan yang ma'ruf. Akan tetapi, ini merupakan keadaan yang mana seorang muslim dituntut untuk mendapatkan kedua orang tua dengan bermuamalah dengan mereka dengan cara yang bagus, dengan akhlak yang mulia, perkataan yang indah. Namun juga tetap harus menghindari dari perbuatan maksiat kalau seandainya mereka mengajak melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Bahaz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan, "Aku pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Man abar ya Rasulullah, siapa orang yang paling hendaklah aku berbakti kepada mereka?' Maka Nabi mengatakan, 'Ummuk, ibumu.' Kemudian sahabat ini kembali bertanya, 'Siapa lagi ya Rasulullah?' Kemudian Nabi kembali mengatakan, 'Ibumu.' Kemudian kembali beliau bertanya, 'Siapa lagi ya Rasulullah?' Kemudian Nabi kembali menjawab, 'Ibumu.' Kemudian beliau kembali lagi bertanya, 'Siapa lagi ya Rasulullah?' 'Thumma abaka, thumma al-aqrab fal-aqrab.' Kemudian ayahmu, kemudian orang-orang yang terdekat dengan dirimu." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Dan di dalam hadis ini adalah motivasi untuk berbakti kepada seorang ibu dan anjuran terhadap senantiasa melakukan bakti yang sangat mulia. Dan dia memiliki yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dibandingkan dengan ayah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk ibu 3 kali dibandingkan dengan ayah dalam rangka berbakti kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwa seorang ibu memiliki hak yang berlebih yang dikhususkan di dalam berbakti. Karena seorang ibu tentunya merasakan kesusahan, perjuangan yang itu tidak dirasakan oleh seorang ayah ataupun yang lainnya. Sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang harus didahulukan agar dia berbakti kepada ayah atau ibunya. Maka dengannya dia pun bertanya, "Man abar ya Rasulullah, siapa yang harus pertama kali aku berbakti kepadanya?" Artinya, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti dan perlakuan baikku? Dan tentunya itu tujuannya adalah untuk mendahulukan amalan yang pertama kali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang amalan tersebut memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dan mendahulukan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berbakti kepada ibu 3 kali. Kemudian sahabat tersebut kembali mengulang-ulang soalnya, siapa yang harus aku berbakti kepadanya untuk mengetahui hak dan kewajiban yang pertama kali harus dia lakukan. Dan setiap kali itu pula lah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibumu. Kemudian yang keempat baru Nabi mengatakan ayahmu. Dan juga ini merupakan di antara penekanan bagaimana kedudukan seorang ibu agar dia mendapatkan bakti dari anaknya. Oleh karenanya kalau seandainya kita perhatikan ayat-ayat yang berbakti kepada orang tua, maka yang disebutkan adalah bagaimana perjuangan seorang ibu, dan tidak disebutkan perjuangan seorang ayah. Karena perjuangan pengorbanan yang bersumber dari seorang ibu untuk anaknya tidak akan pernah ada yang menyainginya dan menandinginya, baik itu ayah ataupun orang-orang yang terdekat dengannya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassayna al-insana bi walidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra." Kami pesan kepada manusia agar mereka berbakti kepada orang tuanya, ibunya yang telah melahirkan dalam keadaan susah, kemudian menjaganya dalam keadaan susah, melahirkan dan menyapinya selama 30 bulan lamanya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassayna al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain." Kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya, ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan dan menyapinya selama 2 tahun. Lalu seandainya seseorang memperhatikan ayat ini, maka ini merupakan di antara peringatan bahwa seorang ibu mendapatkan perkara yang penting yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Yang pertama, mengandung dan bagaimana beratnya mengandung. Kemudian melahirkan dan bagaimana beratnya melahirkan. Kemudian menyusui dan menyapi dan bagaimana susahnya untuk melakukan yang demikian. Karena ini merupakan di antara perkara-perkara yang agung, yang besar, yang hanya dilakukan oleh seorang ibu dan tidak terdapat pada seorang ayah. Oleh karenanya, juga contoh yang telah disebutkan di atas, maka tentunya menunjukkan bagaimana seorang mendahulukan bakti mereka kepada ibunya. Dan juga terdapat hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bagaimana seorang muslim harus berbakti kepada orang tuanya.
7: ثم في الآيتين تنبيه مهم للغاية يعين على تحقيق البر ألا وهو تذكر الجميل السابق والمعروف المتواصل الذي كان من الوالدين ومن الوالدة على الوجه الأخص فتذكر ذلك يعين على البر والغفلة عن ذلك وإهماله يفضي إلى العقوق فتذكر هذه المصاعب والشدائد التي حصلت للأم واستحضارها يعين المرأة على تحقيق برها بينما إذا غفل الإنسان عن هذه المعاني وانشغل عنها ضعف فيه جانب البر وقرب من العقوق شيئا فشيئا وفي الناس من قد يحسن مع رفقائه وزملائه وأقرانه ومن يتعامل معهم فيخاطبهم بالأدب والتلطف في الحديث لكنه لا يحسن شيئا من ذلك مع والدته مع أنها هي الأحق بل يوجد من يعق والديه وهما أحق بحسن المعاملة ويكون مع عقوقه لوالديه معاملا للآخرين بالمعاملة الطيبة والأدب الفاضل وقوله ثم الأقرب فالأقرب فيه التنبيه على مراعاة حق القرابة الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب. وإذا كانت الأم أحق بالبر من الأب ففي جانب الأقارب أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، رواه البخاري، فلها أحقية خاصة. ومن عجيب هذا الأمر أن الخالة تجد في نفسها من الاهتمام والمتابعة والسؤال عن أبناء أختها شيئا كبيرا، تبادلها التعاون على التربية والإصلاح وتحس أنه ولدها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الخالة أم، رواه أبو داود، فلها أحقية بالبر والصلة والإحسان خاصة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ فقال بر أمك، ثم أعاد فقال بر أمك، ثم أعاد فقال بر أمك، ثم أعاد فقال بر أمك، ثم أعاد الرابعة فقال بر أباك. هذا نظير حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الذي فيه ذكر بر الأم 3 مرات، ثم ذكر في المرة الرابعة بر الأب، وهما يدلان على أن الأب مقدم على غيره في البر وحسن الصحابة، وأن منزلته في البر تلي منزلة الوالدة. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا الأثر العظيم فيه بيان أحقية الأم بالبر والإحسان وعظم هذا الأمر وأهميته وجلالة قدره وما يترتب عليه من تكفير السيئات ومغفرة الذنوب ونيل رضا الرب تبارك وتعالى. فهذا رجل أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي لم تقبل به زوجا لها، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، أي قبلت ورضيت به زوجا لها. قال فغرت عليها فقتلتها. وهذا معاشر الكرام يدل على خطورة الغيرة إذا لم تكن منضبطة بضابط الشرع ومقيدة بقيود الكتاب والسنة، فإنها إذا كانت هكذا مطلقة على عواهنها فإنها تفعل بالمرء الأفاعيل، فتارة تدخله في الظنون والشكوك والأوهام الكاذبة والخاطئة وتخوين الأهل، وتارة تصل به إلى القتل بغير حق كما هو الحال هنا، وقد تصل به إلى أمور أخرى خطيرة. فالغيرة لا بد أن تضبط بضوابط الشريعة ولا تترك هكذا غير منضبطة. قوله فهل لي من توبة فيه دلالة على أن الواجب على المرء مهما كان ذنبه ألا ييأس من رحمة الله، وأن عليه المبادرة إلى سؤال أهل العلم، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن من وقع في الذنب وثقلت عليه خطيئته وأراد الخلاص منها قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى بها وسأل غير أهل العلم ورطوه وربما قنطوه، فعليه ألا يسأل إلا أهل العلم. فهذا الرجل قد وفق في سؤال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما.
6: Kemudian di dalam ayat yang tadi telah disebutkan itu juga merupakan peringatan bagaimana kita senantiasa mewujudkan berbakti kepada orang tua, yaitu bagaimana kita mengingat perjuangan mereka, kemudian kebaikan yang tidak pernah berhenti dari orang tua, khusus dari seorang ibu. Maka apabila kita senantiasa mengenang, mengingat, maka akan membuat kita senantiasa berbakti kepada mereka. Namun kalau seandainya kita lalai, maka dengan itu pula lah seseorang akan mudah durhaka kepada orang tuanya. Hendaklah senantiasa kita mengingat bagaimana perjalanan, perjuangan yang begitu berat yang dirasakan oleh seorang ibu. Kemudian apabila kita senantiasa mengenangnya, maka dengan itu pula lah seseorang akan mudah berbakti kepada ibunya. Apabila seorang manusia mereka lalai untuk mengenang jasa pengorbanan, maka dengan itu pula lah berbaktinya akan lemah dan dia lebih kepada mendurhakai kepada orang tuanya sedikit demi sedikit. Oleh karenanya, sebahagian manusia bisa jadi mereka bermuamalah dengan muamalah yang indah bersama rekan-rekannya, kawan-kawannya, teman sejawatnya, dan orang-orang yang pernah bermuamalah dengannya. Mereka pun berbicara dengan adab yang sangat indah, kemudian perkataan yang sangat bagus, tetapi mereka tidak bisa melakukan yang demikian bersama orang tuanya, khusus bersama ibunya. Padahal mereka lah yang paling pantas untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Akan juga akan kita dapatkan bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka tidak pandai bermuamalah. Dan itu merupakan di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua, di mana dia lebih bagus adab dan etikanya kepada orang lain dibandingkan dengan kedua orang tuanya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summal aqrabu fil aqrab." Kemudian orang yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan baktinya adalah orang yang terdekat. Ini merupakan di antara peringatan bagaimana kita mendahulukan karib kerabat yang paling dekat dengan kita. Apabila seorang ibu merupakan yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan, kemudian setelahnya adalah ayah, kemudian karib kerabat mereka berdua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-khalatu bi manzilatil um." Sesungguhnya bibi, saudari daripada ibu, sama kedudukannya dengan seorang ibu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya dia memiliki hak khusus agar seorang muslim mereka berbuat baik kepadanya. Kemudian di antara keajaiban yang menakjubkan dalam masalah ini, bahwa sesungguhnya bibi atau saudari daripada ibu akan terdapat di dalam jiwanya bersama perasaannya dengan perasaan ibu, di mana dia memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Seperti misalnya kalau seandainya ada seorang keluarga yang membutuhkan bantuan, maka dia yang pertama kali akan menjaganya, mendidiknya, memberikan bantuan kepadanya, sebagaimana dia melakukan kebaikan terhadap anak-anaknya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-falatu sesungguhnya bibi adalah sama kedudukannya dengan seorang ibu." Sehingga dengannya dia pun memiliki hak yang harus ditunaikan dalam bentuk kebaikan dan menyambung tali silaturahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bertanya, "Ma ta'muruni ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepadaku?" Maka Nabi mengatakan, "Birra ummik," berbaktilah kepada ibumu. Kemudian dia kembali mengulang. Maka Nabi kembali menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." Kemudian dia kembali mengulang, maka jawaban Nabi tetap sama. Kemudian pertanyaan yang keempat, maka Nabi kembali mengatakan, "Birra abak," itu bagaimana kita atau bagaimana kamu berbakti kepada ayahmu. Dan hadis ini sama dengan hadis Bahaz bin Hakim yang telah kita sebutkan sebelumnya, yang mana dijelaskan bahwa berbakti kepada ibu 3 kali, kemudian baru berbakti kepada orang tua. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang ayah didahulukan dibandingkan dengan yang lainnya di dalam masalah berbakti kepadanya. Dan bahwa kedudukan ayah tentunya setelah kedudukan seorang ibu. Begitu juga dari Atha' bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku melamar seorang wanita, kemudian dia tidak mau menikah denganku." Kemudian dia dilamar oleh yang lainnya. Maka dia pun menerima lamaran tersebut, kemudian menikah dengannya. Maka aku pun cemburu kepadanya, dan aku pun membunuhnya. Apakah aku bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tentunya Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ummu kahiyah," apakah ibu masih hidup? Maka dia mengatakan tidak. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dekatlah kepadanya, mendekati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kamu bisa melakukannya. Kemudian, dia pun kembali bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, lima sa'alta an hayati ummi, kenapa engkau bertanya tentang ibunya yang masih hidup atau tidak? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, inni la a'lam amalan akrabu ilallahi azza wa jal min birril walidah. Aku tidak mengetahui amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah timbang berbakti kepada seorang ibu. Ini merupakan asar yang sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana keagungan berbakti kepada seorang ibu dan bagaimana keutamaannya dan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba dan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki ini datang kepada sahabat Abdul bin Abbas, kemudian mengatakan, saya melamar seorang wanita, kemudian dia tidak mau dan tidak mau menikah denganku. Artinya tidak mau menjadi suaminya. Kemudian dia dilamar oleh yang lain, kemudian dinikahi. Artinya dia menjadi istri daripada laki-laki tersebut. Kemudian aku pun cemburu dan aku membunuhnya. Dan ini merupakan di antara bentuk kecemburuan yang sangat luar biasa, yang tidak terkontrol dalam agama, yang tidak diikat dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentunya perbuatan ini merupakan perbuatan yang pada akhirnya kecemburuan tersebut menuju kepada pembunuhan. Dan ini merupakan di antara bentuk yang sangat berbahaya sekali dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cemburu tentunya diizinkan di dalam syariat kalau seandainya ditimbang dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau seandainya cemburu yang sudah melampaui batas, maka tentunya akan berefek bahaya kepada orang yang cemburu tersebut. Kemudian dia mengatakan, apakah aku masih bisa bertaubat kepada Allah? Artinya ini merupakan di antara bentuk kewajiban yang dilakukan seorang muslim bagaimanapun dosanya. Maka dia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah dia senantiasa bertanya kepada ahli ilmu. Karena memang Allah mengatakan, tanyalah ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Karena barang siapa yang pernah melakukan dosa, berat baginya dosa tersebut, dan ingin selamat dari dosa tersebut sebelum dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah mereka bertanya. Dan mereka tidak berputus asa. Dan hendaklah mereka bertanya kepada ahli ilmu. Sebagaimana laki-laki ini bertanya, kemudian dia pun diberikan taufik untuk bertanya kepada manusia yang paling luar biasa, yang dia merupakan terjemahan Al-Quran, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma.
7: وكلنا يذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جعل يسأل هل له من توبة، فأتى راهبا ليس بعالم ولا فقيه فسأله فقال ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فبصره ونصحه ودله إلى طريق التوبة ولم يقنط، فماذا كان؟ انطلق ذلك الرجل إلى تلك الأرض التي أوصاه بها ذلك العالم تائبا إلى الله عز وجل، حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قول ابن عباس رضي الله عنهما أمك حية، أي هل أمك على قيد الحياة؟ لأنها ثروة عظيمة في باب رفعة الدرجات وتكفير الذنوب. أثار قول ابن عباس رضي الله عنهما أمك حية تساؤلا عند عطاء بن يسار الراوي عن ابن عباس، لكنه تريث حتى وجد الوقت مناسبا فسأله كما سيأتي. قال الرجل: لا، لم يقنطه ابن عباس، بل قال له: تب إلى الله. فهذا شأن أهل العلم والفقه في دين الله عز وجل، أنهم لا يقنطون الناس من التوبة مهما كان الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. سأله في هذا المقام: هل أمك حية؟ لأن مقام الحسنات التي ينالها العبد في بره لأمه ترفعه درجات علية عند الله، وتكفر عنه ذنوبا وسيئات كثيرة. قوله تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت، هذا فيه بيان المسلك الصحيح للتوبة ونيل غفران الذنوب، وأنه لا بد في ذلك من أمرين: الأمر الأول التوبة الصادقة لله عز وجل من الذنب بالندم عليه والإقلاع عنه والعزم على عدم الرجوع إليه. الأمر الثاني الإكثار من الحسنات، ولذا قال وتقرب إليه ما استطعت، أي بالحسنات، لأن رب العالمين جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها، رواه الترمذي. فنصحه رضي الله عنه أن يصدق مع الله عز وجل في توبته من ذنبه الذي اقترفه وفعله، وأن يقبل على الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. قول عطاء: فذهبت فسألت ابن عباس، فيه أنات السلف، فلم يستعجل عطاء رحمه الله، مع أن الموضوع أخذ من اهتمامه مأخذا عظيما، وهذا بخلاف ما يحصل من بعض الناس حين لا يملك نفسه ويقاطع العالم، وربما أوقف حديثه ليسأل عن أمر أشكل عليه. قال: فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة.

0: عليه من تكفير السيئات ورفعة الدرجات شيئا لا يكون في الأعمال الأخرى. ولهذا قال رضي الله عنه: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة.
1: Dan semua kita masih mengingat kisah seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia pun pernah bertanya, apakah aku masih bisa bertaubat? Dia datang kepada seorang pendeta yang tidak memiliki ilmu dan juga tidak faqih di dalam agama. Maka dia pun mengatakan, kamu tidak lagi bisa bertaubat. Maka dengan mendengarkan jawaban itu, dia pun membunuhnya dan genaplah pembunuhan tersebut 100 jiwa. Kemudian dia kembali bertanya kepada orang yang paling berilmu. Kemudian dia mengatakan, aku telah membunuh 100 jiwa. Apakah aku masih bisa bertaubat? Maka ahli ilmu ini mengatakan, iya. Dan siapa pula yang bisa menghalangimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat? Pergilah ke daerah Fulan bin Fulan. Karena di sana banyak manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah bersama mereka. Dan jangan engkau pulang ke daerahmu, karena daerahmu adalah daerah yang buruk. Maka dari sini dia pun memberikan arahan, memberikan nasihat, dan menunjukkan jalan bertaubat dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laki-laki tersebut pergilah ke sebuah daerah yang tadi ditujunya, sesuai dengan nasihat yang disampaikan oleh seorang alim tersebut untuk bertaubat kepada Allah. Hanya saja di pertengahan jalan, datanglah malaikat maut. Kemudian, jadilah pertikaian antara malaikat rahmah dengan malaikat azab. Maka malaikat rahmah mengatakan, dia datang dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah. Sedangkan malaikat azab mengatakan, dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Maka tiba-tiba datanglah malaikat dalam bentuk manusia, kemudian menjadi penengah di antara keduanya, dan mengatakan, ukurlah di antara dua daerah tersebut, daerah mana yang paling dekat, maka ambillah dia. Maka mereka pun akhirnya mengukur antara daerah orang yang meninggalkan daerah atau daerah yang dia tuju. Maka mereka pun pada akhirnya mendapatkan bahwa daerah yang akan dituju oleh orang ini lebih dekat. Maka pada akhirnya pun dia diambil oleh malaikat rahmah. Adapun perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ummu Kahiyah, apakah ibumu masih hidup? Artinya, apakah ibumu masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena seorang ibu merupakan kekayaan yang sangat luar biasa, yang dengannya bisa mengangkat derajat manusia dan mengampunkan dosa-dosanya. Karena efek daripada pertanyaan ini, yaitu pertanyaan dari Atha bin Yasar yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia menjelaskan sebuah penjelasan yang sangat luar biasa. Kemudian laki-laki yang tadi ditanya mengatakan tidak. Ketika laki-laki yang bertanya mengatakan tidak, maka sahabat ini tidak membuat dia putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia kembali mengatakan, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini merupakan di antara bentuk ahli ilmu yang faqih terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau besar dosa yang mereka lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul ya ibadiy alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui dirinya atau melakukan kezaliman yang sangat luar biasa, janganlah kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah akan mengampunkan semua dosa, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Zat yang Maha Penyayang. Dalam keadaan ini, maka sahabat ini bertanya, atau sahabat Abdullah bin Abbas bertanya, hal ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Karena ini merupakan di antara bentuk kebaikan yang bisa didapatkan oleh seorang hamba untuk mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya, walaupun dosanya amat banyak sekali. Kemudian perkataan Abdullah bin Abbas, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian lakukanlah hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Ini merupakan di antara jalan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan mendapatkan ampunannya. Sehingga dikala orang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada dua hal yang harus mereka lakukan. Yang pertama, bertaubat dengan taubat yang jujur kepada Allah dari semua dosa yang mereka lakukan, dan menanggalkan dosa tersebut serta menjauhinya, dan bertekad untuk tidak kembali lagi. Kemudian yang kedua, hendaklah mereka memperbanyak melakukan kebaikan.

0: Oleh karenanya, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, mendekatlah kepada Allah, lakukanlah kebaikan sesuai dengan apa yang kamu sanggupi. Artinya lakukan kebaikan yang sangat banyak sekali. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal hasanati yudhibun sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan bisa melenyapkan keburukan. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittabi' as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan yang kalian lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Kita perhatikan nasihat yang sangat jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba yang telah mereka lakukan, dan salah satunya adalah dengan melakukan kebaikan agar kebaikan tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa. Kemudian Atha yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, "Fadhhabtu fas'altu Ibnu Abbas." Maka aku pun bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian di antara pertanyaan tersebut, karena ini merupakan di antara pertanyaan yang sangat penting sekali, yang di dalamnya terdapat bagaimana fatwa yang sangat indah, memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dari seorang ulama. Dan bisa jadi itu merupakan di antara perkara-perkara yang membuat Atha ini ragu di dalamnya. Dia mengatakan, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi? Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tanyakan tentang ibunya? Apakah masih hidup atau tidak? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak mengetahui amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dengan berbakti kepada orang tua, khusus kepada ibu. Dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya berbakti kepada ibu. Di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat luar biasa dan kedudukan yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jelas dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kedudukan orang tua dan bahkan menggandengkan mereka dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sangat banyak sekali, dan itu semua menunjukkan kedudukan yang sangat luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada ibu. Bagaimana seorang hamba dianjurkan untuk berbakti kepadanya agar terhapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Dan itu tidaklah didapatkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak mengetahui amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan berbakti kepada seorang ibu.
1: Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, ma min muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilayhima muhsinan إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه رواه البخاري في الأدب المفرد وابن الجوزي في البر والصلة وبوب له البخاري رحمه الله بقوله باب بر والديه وإن ظلماه فالواجب على الابن أن يكون برا بهما وأن يتحاشى إغضابهما والإساءة إليهما ورفع الصوت عليهما حتى وإن كان بهذه المنزلة أي ظالمين. قوله يصبح إليهما محسنا، المعنى أنه يصبح كل يوم محسنا إلى والديه، وهذا فيه استقبال اليوم من أوله بالإحسان إلى الوالدين، وجعل برهما من أولى أولوياته في أول يومه وبداية نهاره، وهذا من أسباب التوفيق للعبد في يومه كله إذا بدأ اليوم ببر والديه وحسن المعاملة وطيب الخطاب. وكم هو جميل أن يربى الصغار، وخاصة عندما يوقظون في الصباح الباكر من نومهم، فيكون الواحد منهم متعبا أو مائلة نفسه إلى مزيد من النوم، فيمتنع من النهوض ويكون تمنعه بألفاظ غير مناسبة، فيعود ألا يسمع والديه كلمة غير مناسبة، وأيضا يعينه والداه على ذلك بأن يوقظاه برحمة ورفق، ورحم الله امرأ أعان ولده على بره. قوله قيل وإن ظلماه، قال وإن ظلماه، أي أن الواجب على الابن حتى وإن كان صدر من أبيه نحوه شيئا من الظلم أو الخطأ أو التجاوز أو من أمه، فعليه ألا يلتفت إلى خطأ الوالدين. بل يجب عليه أن يتذكر المعروف العظيم والإحسان الكبير الذي حصل له من والديه ومن الوالدة على الوجه الأخص، وألا ينسى هذا المعروف العظيم بسبب خطأ واحد أو اثنين أو ثلاثة من والديه، بل عليه أن يكون ذاكرا دائما معروفهما السابق وجميلهما المتواصل. وعن طيسلة ابن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليس هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا الأثر العظيم فيه فائدة جليلة في موضوع بر الوالدين وفي موضوعات أخرى. والنجدات فرقة من فرق الخوارج يتبعون رجلا يقال له نجدة بن عامر، أطلق عليهم النجدات لانتسابهم إليه، وله عقائد فاسدة، منها أن العبد إذا وقع في صغيرة وأصر عليها كان كافرا مشركا، وإذا وقع في كبيرة فهو كافر مشرك، فكان عندهم شدة وتنطع في الصغائر والكبائر. وبسبب ارتباط طيسلة بهم فقد تأثر بما كانوا عليه من التشدد والتعنت، وتوهم في بعض الأمور التي هي من الصغائر أنها من الكبائر، لأنه قد مضى في منهج مع نفسه فيه شدة اكتسبها من مصاحبته لهؤلاء. قوله: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، وهي ليست من الكبائر كما سيأتي التوضيح، وهذا فيه أن الصاحب له تأثير على صاحبه، فمن صحب متشددا متنطعا في دين الله أورثه الشدة، ومن صحب مفرطا مضيعا أورثه الإهمال، ودين الله وسط. فينبغي على المرء أن يختار من الأصحاب والرفقاء من كان على الوسطية، فلا شدة وتعنت، ولا تهاون وتراخ، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. قوله: فذكرت ذلك لابن عمر، ذكر هذا الأمر لابن عمر رضي الله عنه هو من توفيق الله له، لأن عرض المشكلة على العالم يعد من أبواب التوفيق. وقد كان من مبدأ الخوارج في قديم الزمان وحديثه الحيلولة بين أتباعهم وبين العلماء، فهم يحرصون أشد الحرص على أن يبعدوا أتباعهم عن سؤال أهل العلم وعن الارتباط بهم من خلال ألقاب شنيعة يطلقونها على العلماء ينفرون بها أتباعهم منهم. قال: فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا، أي أنه سمى الذنوب التي كان يظنها من الكبائر. قال: ليس هذا من الكبائر، وسمى له الكبائر وعددها رضي الله عنه وأرضاه، وذكر منها بكاء الوالدين من العقوق، فعد رضي الله عنه عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. ثم قال له: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال الرجل: إي والله، أي نعم والله أريد ذلك. قال: أحي والداك؟ وهذا نظير قول ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: أمك حية؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. دعاه إلى أمرين تجاه الوالدة: أن يلين لها الكلام، وهذا أهم ما تحتاجه الأم من ولدها، وكثير من الأمهات تكون في غنية عن أن يعطيها ابنها مالا أو طعاما أو مسكنا، بل ربما تكون هي التي تنفق عليه. والثاني أن يطعمها الطعام بنفس طيبة ولطف وإحسان. قوله ما اجتنبت الكبائر، هذا فيه أن الكبائر لا بد فيها من التوبة إلى الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فهذه فرائض عظيمة، ومع ذلك فقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لتكفيرها الذنوب اجتناب الكبائر والتوبة منها. الشاهد من هذا الأثر هو عظم شأن بر الوالدة ولين الكلام لها والإحسان إليها، وأن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، وللحديث صلة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا حسن البر بوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم واغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Dan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma min muslim lahu walidan muslimani yusbihu ilayhima muhsina illa fataha lahu Allahu babaini ya'ni min al-jannah wa in kana wahidan fawahida taba ahaduhuma lam yardu Allahu anhu hatta yardu anhu. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia beliau menyebutkan, tidak ada seorang muslim yang memiliki kedua orang tua yang muslim kemudian melakukan kebaikan terhadap keduanya, kecuali Allah bukakan untuk mereka dua pintu surga. Kalau seandainya satu, maka satu untuknya. Kalau seandainya membuat salah satunya marah, maka Allah tidak ridho kepadanya sampai orang tuanya marah. Kemudian dikatakan kepadanya, wa in zalamah, bagaimana kalau seandainya dia melakukan kezaliman? Wa in zalamah, kalau seandainya mereka tetap melakukan kezaliman, maka tentu itu merupakan di antara salah satu yang membuat tertutupnya pintu darinya. Sehingga kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada orang tuanya, dan untuk menjauhi, tidak membuat mereka marah dan murka, dan tidak mengangkat suara, dan itu merupakan di antara bentuk kezaliman. Hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas, yusbihu ilaihima muhsina, artinya bahwa setiap hari mereka harus berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Karena memang di antara kebaikan yang sangat mulia dalam setiap hari itu adalah berbakti kepada orang tua. Dan itu merupakan di antara yang pertama yang harus ditunaikan seorang anak. Mereka memulai harinya dengan berbakti kepada orang tua. Dan itu merupakan di antara bentuk taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba setiap harinya. Apabila mereka mengawali harinya dengan berbakti kepada orang tuanya, bermuamalah dengan indah, kemudian berbicara dengan pembicaraan yang lembut. Dan demikianlah di antara bentuk mendidik anak-anak secara khusus. Ketika mereka bangun di pagi harinya, kemudian salah satu di antara mereka lelah atau misalnya tidur, maka dengan dibangunkan dengan bahasa-bahasa yang indah dari orang tuanya, dengan kalimat-kalimat yang bagus, sehingga itu merupakan di antara bentuk kasih sayang, yang mana kasih sayang tersebut harus dilakukan seorang anak kepada orang tuanya. Adapun perkataan Abdullah bin Mas'ud, qila wa an zalamah, artinya bahwa kewajiban seorang anak, mereka harus senantiasa berbakti kepada ayahnya dan harus menjauhi perkara-perkara yang muncul dari yang kezaliman atau kesalahan. Begitu juga dari ibunya. Hendaklah mereka pernah melirik kepada kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Akan tetapi hendaklah mereka mengingat bagaimana kebaikan yang mereka lakukan, kebaikan dari seorang ayah, kebaikan seorang ibu secara khusus, dan mereka tidak pernah melupakan kebaikan tersebut. Karena kesalahan yang mereka lakukan dua atau tiga, sedangkan kebaikan yang muncul dari mereka adalah kebaikan yang sifatnya selama-lamanya. Begitu juga dari Faisalah bin Mayyas, dia mengatakan, aku pernah dulu bersama seseorang, kemudian aku melakukan dosa. Dan aku mengetahui bahwa dosa tersebut merupakan dosa besar. Maka aku menyebutkan dosa tersebut kepada sahabat Abdullah bin Umar, dan dia mengatakan, seperti ini, seperti ini. Ini bukan termasuk dosa besar. Karena dosa besar itu ada 9. Yaitu melakukan kesyirikan, membunuh, lari dari peperangan, menuduh wanita-wanita yang baik, memakan harta riba, memakan harta anak yatim. Kemudian, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membuat orang tua menangis, dan itu adalah bentuk durhaka kepada mereka. Maka Abdullah bin Umar mengatakan kepadaku, apakah kamu bisa lari atau bisa menjauhi api neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Maka orang ini mengatakan, demi Allah. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Ahayyun waliduk? Apakah ayah dan ibu masih hidup? Maka orang ini mengatakan, aku masih memiliki seorang ibu. Maka dia kembali mengatakan, fawallahi, lau alanta lahal kalam, lalu seandainya engkau mengatakan kalimat yang bagus, wa at'amtaha at'am, dan engkau memberikan makanan kepadanya, la tadkhulul jannata ma jtanabtal kaba'ir, maka engkau akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dan ini merupakan di antara hadis yang sangat agung sekali, memiliki faedah yang sangat luar biasa, bagaimana berbakti kepada orang tua. Najdat yang tadi disebutkan merupakan kelompok-kelompok orang-orang Khawarij, yang mana disebut dengan Najdah bin Amir. Kemudian mereka dinamakan dengan Najdat, karena mereka menasabkan diri kepadanya. Dan itu merupakan di antara keyakinan yang salah. Jadi seorang hamba, apabila terjatuh kepada keyakinan yang salah, dan mereka terlibat di dalam dosa-dosa yang besar, tentunya di antara salah satu cara berlepas diri darinya adalah bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Taisalah, yang dia juga termakan dengan pemikiran orang-orang Khawarij, termasuk ke dalam golongan mereka. Sehingga dia senantiasa berada di dalam keadaan ini. Kemudian pada akhirnya, dia pun bertanya, fa'asabtu zunuban la aroha illa minal kabair. Artinya, aku terjatuh ke dalam sebuah dosa yang aku menganggap itu adalah dosa besar. Tentunya, di sana terjadi perincian. Karena apabila seseorang hanya terpengaruh dengan orang-orang Khawarij, yang mana mereka terlalu berlebihan dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka tidak mengindahkan, atau mereka terlalu berlebihan, tidak berada di pertengahan dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya itu ada hukum-hukum khusus yang telah dijelaskan dalam agama. Kemudian orang ini, dia mengatakan, aku pun menceritakan hal tersebut kepada sahabat Abdullah bin Umar. Yani sahabat Abdullah bin Umar, dia merupakan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan. Sehingga dia pun mendatangi sahabat ini untuk menanyakan keadaannya. Dan kita tahu, awal dan asal-muasal daripada orang-orang Khawarij terlebih dahulu, adalah haylulah baina atba'ihim. Yaitu bagaimana mereka mencari celah untuk pengikutnya di antara para ulama. Karena sesungguhnya mereka berusaha menjauhkan pengikutnya dari para ahli ulama. Maka dengan itu pula lah mereka diberikan gelar geral yang tidak bagus. Kemudian orang ini, fazakartu zalika li'ibni Umar, maka aku pun menyebutkan yang demikian kepada sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian dia pun menyebutkan dosa-dosanya. Kemudian pada akhirnya sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, apa yang kamu lakukan bukanlah termasuk sesuatu yang paling besar. Kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan dosa-dosa besar, dan di antara salah satu dosa besar adalah buka ulwalidaini minal uquq, yaitu membuat orang tua menangis, itu adalah bagian daripada dosa besar. Artinya durhaka kepada orang tua adalah bagian daripada dosa besar. Sehingga Abdullah bin Umar kembali bertanya kepadanya, apakah kamu ingin masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka? Maka tentunya itu merupakan di antara pertanyaan yang sangat luar biasa, agar orang ini memperhatikan jawabannya. Dan ini merupakan di antara motivasi yang beliau sampaikan kepada orang yang bertanya. Dan itu adalah cara Al-Quran bagaimana memberikan motivasi kepada kaum muslimin agar mereka menginginkan surga dan jauh dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepadaku, atau kepada hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Tetapi azabku adalah azab yang sangat pedih. Mungkin orang ini mengatakan, iya demi Allah, aku menginginkan nikmat tersebut. Artinya aku ingin masuk surga dan jauh dari api neraka. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, hayyun walidak, apakah ayah dan ibumu masih hidup? Tentunya pertanyaan ini sama dengan pertanyaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ummu Kahriyah, apakah ibumu masih hidup? Maka orang ini kembali mengatakan, undi ummi, sesungguhnya ibuku masih hidup. Maka di saat itulah, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, fawallah demi Allah, kalau seandainya engkau berlunak lembut dalam berbicara, memberikan makan kepadanya, maka engkau pasti masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Maka dari sini, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengajak orang yang tadi bertanya akan dua perkara. Yang pertama, berkata dengan perkataan yang lembut. Karena itulah yang dibutuhkan oleh seorang orang tua. Dan betapa banyak orang tua, terutama para ibu, yang menginginkan perkataan, yang tidak menginginkan dari anaknya harta, atau makanan, atau tempat tinggal. Dan tetapi yang mereka inginkan adalah bagaimana perkataan yang akan membuat sejuk perasaannya. Kemudian yang kedua, an yut'imu hat'am, yaitu engkau berikan kepada mereka makanan dengan makanan yang baik yang engkau makan dengan keindahan dan kelembutan. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, majtanabtal kabair, selama engkau menjauhi perbuatan dosa besar. Dan dari sini menunjukkan bahwa dosa besar tentunya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahuma idza jitunibal kabair. Sesungguhnya salat lima waktu antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, bisa menghapuskan dosa selama dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini merupakan di antara fardu kewajiban yang sangat agung sekali. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan syarat untuk terhapusnya dosa, hendaklah menjauhi dosa-dosa besar dan bertobat darinya. Namun yang bisa kita ambil pelajaran darinya adalah bagaimana agungnya berbakti kepada orang tua dengan berkata dengan perkataan yang lembut, berbuat baik kepada mereka, dan itu merupakan di antara sebab yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua dan menjadikan mereka penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita bersama. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda tengah menyimak siaran kami. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah, di mana diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizahullah taala, dari berbakti kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hati, kesabaran, ketelatenan, dan kemauan serta keikhlasan dalam kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah memelihara kita, menjaga kita, memberikan yang terbaik berupa pendidikan dan bekal untuk saat ini kita bisa berdiri di sini dengan segala upaya dan daya mereka, hingga kita merasakan jerih payah yang mereka usahakan di dalam diri kita. Dan semoga Allah terima kebaktian kita kepada orang tua kita, dan kita dimudahkan jalan untuk masuk ke dalam jannahnya. Allahumma amin. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kesediaan antum semua yang bersama kami di kesempatan sore hari ini. Berikut ini kami hadirkan kembali beberapa jeda. Tetaplah bersama kami di 100.1 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
2: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث: قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
3: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
4: Ada seseorang yang bertanya ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa keistiqomahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqomahan tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mutiara Salaf.
5: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
8: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya di kesempatan malam hari ini bersama kami untuk segera menyimak pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran bersama Ustaz Abu Yala Qurnadi Al-Asy Hafidzallahu Ta'ala. Kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, dengan mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha Allah, kita pada kesempatan yang mulia ini melanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, yang dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita semua. Pada kesempatan yang lalu, kita membahas tentang kepastian-kepastian yang disebutkan di kitab ini tentang sunnatullah. Sunnah yang pertama adalah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepastian bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Dalil-dalilnya sudah kita baca, atau sebagian besar dalilnya, yang dalil-dalil itu semuanya menunjukkan bahwa al-mustaqbalu lil Islam, masa depan itu untuk Islam dan kaum muslimin. Dan anda cukupkan tentang kepastian yang pertama dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan di pekan yang lalu. Pada kesempatan yang mulia ini kita bahas as-sunnatus tsaniyah, sunnah yang kedua atau kepastian yang kedua atau sunnatullah yang kedua di halaman ke-105 bagi yang punya kitabnya ya. Diambil dari firman Allah Ta'ala surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ibadallah, hadhihi sunnatu hiya miftahun nasri wat tamkini fil ardi wa hiya al madkhalu li taghyiri waqi'il ummati al islamiyyatil muhzin. Ini mukaddimah yang sangat menyentuh sekali dan mukadimah yang sangat bagus sekali. Beliau berkata, hadhihi sunnah, sunnah ini, kepastian ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri, adalah miftahun nasr, kunci kemenangan, dan tamkin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan kepada kaum muslimin di muka bumi ini. Dikokohkan kedudukan mereka, kuncinya ini. Wahia al-madkhal. Dia bagaikan madkhal, yakni jalan masuk, pintu gerbang masuk untuk melakukan perubahan, ditaghir, untuk mengubah waqi, kondisi, kenyataan dari umat Islam yang muhzin, yang menyedihkan. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita mengubah diri kita dulu. Kita pantas tidak mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya sudah pantas, pasti kemenangan datang. Wa dzalika li anna min sunanillah التي لا تتبدل ولا تتحول أنه لا يغير أحوال قوم أو أمة أو دولة حتى يبدأوهم فيغيروا ما بأنفسهم ويصلحوا أحوالهم. Hal yang demikian itu karena di antara sunnah-sunnahnya Allah yang tidak pernah berubah, bahwasanya Allah tidak akan mengubah
ahwal, keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi suatu kaum atau umat atau bangsa atau negeri, sehingga mereka yang mengubah duluan diri mereka sendiri, wa yuslihu ahwalahum, dan memperbaiki kondisi mereka, wa yansurullah fi anfusihim, sehingga mereka menolong Allah pada diri mereka. Menolong Allah pada diri mereka itu maksudnya apa? Maksudnya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Menegakkan hukum Islam. Ini yang harus dilakukan. Yansurullah. Allah subhanahu wa ta'ala zatnya tidak membutuhkan pertolongan kita. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman intansurullah yansurkum, maksudnya adalah apabila kalian menolong Allah, Allah menolong kamu, maksudnya apa? Maksudnya kita tegakkan agama Islam pada diri kita dulu. Tegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَيُغَيِّرُ اللَّهُ مَا بِهِمْ, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengubah kondisi mereka. وَيَرْفَعُ الظُّلْ عَنْهُمْ وَيَرْفَعُ الظُّلَّ عَنْهُمْ, akan menghilangkan kehinaan dari mereka. وَيَنْسُرُهُمْ عَلَىٰ أَعْدَئِهِمْ, dan pasti Allah akan menolong mereka di atas musuh-musuhnya. Ibadallah, beliau berkata, فَإِذَا rahimahullah ya, فَإِذَا تَأَخَّرَ النَّسْرُ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ, apabila pertolongan Allah itu ta'akhar, terlambat, padahal hajat kebutuhan akan pertolongan Allah itu sangat mendesak, fa'alamu anna hunaka asbaban mana'at hadhan nasra 'anil ummah, maka ketahuilah bahwa di sana ada sebab-sebab yang menghalangi an-nasr, kemenangan dari umat ini. Apa saja yang menghalanginya? Di antara sebabnya disebutkan di sini, min ahami hadhil asbab, di antara sebab yang paling penting, yang pertama, annahum lam yarji'u ila rabbihim wa lam yarji'u ila dinihim, mereka belum kembali kepada Rabb mereka dan kepada agama mereka, belum kembali kepada Islam, belum kembali kepada Quran dan Sunnah, belum kembali umat Islam. Kalimat al-audah atau ar-ruju' ila din, ila Allah, ar-ruju' ila kembali kepada Allah, kembali kepada agama, ini sebuah kelaziman dan kemestian. Ada sebagian kita yang menolak perkataan ini. Katanya orang-orang yang mendakwahkan sunnah itu memang karena belum kembali ke sunnah. Kalau kita sudah kembali ke Islam, jadi enggak perlu ada slogan ar-ruju ila din. Ya. Ini sesuatu yang sebenarnya dia enggak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa sebagian saudara kita umat ini jauh dari agama. Tidak bisa kita pungkiri, ikhwan yang Allah muliakan, banyak di antara saudara kita, bahkan kita sendiri, yang enggak ngerti wudu. Enggak ngerti wudu. Ya. Enggak ngerti tata cara wudu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengatakan rukun wudu ada dua misalkan. Ini enggak ngerti wudu. Enggak ngerti tata cara mandi junub. Ya. Udah punya cucu, enggak ngerti cara mandi junub. Dan ada sudah punya jabatan, enggak ngerti kalau misalkan wudu itu, maaf, kentut itu batal wudu. Misal. Atau enggak ngerti sholat. Ngerti tata cara sholat. Dari takbir sampai salam. Ya. Sebelum masalah amaliyat, bahkan banyak di antara kita yang belum memahami makna la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Syurut atau syarat-syarat la ilaha illallah ada berapa? Kemudian tidak tahu atau belum memahami, belum mengilmui
pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dan ini banyak. Ya. Jangan orang awamnya. Yang duduk di kuliah ditanya, apa makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah dan rukunnya? Banyak yang belum tahu. Antum tanya, berapa rukun Islam? Banyak yang enggak tahu. Antum tanya, berapa rukun iman? Banyak yang tidak tahu. Ini. Oleh karena itu, jauh sekali kemenangan datang kepada umat Islam. Kenapa yang pertama ini? Annahum lam yarju ila rabbihim. Pahit terasa kita sampaikan, pahit didengar. Tapi kadang pahit adalah obat. Ya. Annahum lam yarju ila rabbihim, belum balik ke Rabb mereka. Wa lam yarju ila dinihim, belum balik kepada agama. Belum balik kepada agama. Dan balik kepada agama adalah dengan talabul ilm, mempelajari agama. Belajar din, belajar rukun iman, belajar rukun Islam, belajar ihsan. Yang itu ada di hadis Jibril. Belajari dari wudhunya, rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian tata cara yang benar, pembatal-pembatalnya, kemudian sholat, ya, rukun sholat, syarat-syarat sholat, kemudian yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, dan kita menegakkan sholat dengan benar. Kemudian tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, kemudian tentang muamalat, kita pelajari. Jangan mengambil Islam setengah, ya, kufur setengah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Enggak boleh setengah-setengah. Ini yang pertama, sebab pertolongan Allah tidak datang karena apa? Annahum lam yarji'u ila rabbihim. Mereka belum balik kepada Rabb mereka. Wa lam yarji'u ila dinihim. Belum kembali kepada agama. Yang kedua, annahum lam yatubu minal ma'asi wa dhunub. Mereka belum bertobat dari maksiat dan dosa-dosa. Belum balik. Belum bertobat dari maksiat-maksiat yang dilakukan. Subhanallah, ikhwan Allah menyayangkan. Kalau kita ambil pelajaran kisah perang Uhud, kaum muslimin awal menang. Kemudian habis itu terjadi kekalahan. Kenapa? Karena satu maksiat, satu pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang di pasukan pemanah turun. Ya, kemudian terjadi kekalahan. Awalama asabatkum musibah. Ya, ketika tertimpa musibah. Padahal kalian sudah memberikan kekalahan dua kali lipat pada mereka. Kalian berkata, apa kata Allah? Kultum anna hadza, dari mana kekalahan ini? Kul huwa min indi anfusikum. Katakanlah, dia dari diri kamu sendiri. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksiat satu saja kalah. Gimana dengan banyak maksiat? Ini yang kedua. Kekalahan terjadi karena maksiat. Kemudian yang ketiga, annahum lam yattahidu bal tafarraqu wa ikhtalafu. Ini juga musibah. Mereka tidak bersatu, belum bersatu kaum muslimin. Pecah. Bal tafarraqu wa ikhtalafu. Mereka berfikah-fikah. Berselisih. Ya. Jangan jauh-jauh, satu masjid saja terjadi perselisihan. Jangan satu masjid, satu musola atau musola lebih kecil dari masjid. Nah ini. Annahum lam yattahidu bal tafarraqu wa ikhtalafu. Ini. Jadi kita tidak boleh berpecah, bercerai-berai. Kaum muslimin satu. Makanya diingatkan, selalu diingatkan bahwa kita ketika membuat grup atau organisasi, ya, membuat apa yayasan, itu bukan tujuan, akhi. Tapi itu jadikan apa? Wasilah. Wasilah buat dakwah. Bukan tujuan. Dan semua sama. Jangan saling bangga-bangga dengan yayasannya dan seterusnya. Kemudian dipecah-pecah. Nah.
Kemudian yang keempat, annahum lam yasta'iddu bil quwwati allati turhibu aduwahum. Mereka belum siap dengan kekuatan yang bisa membuat takut musuh mereka. Kelimanya, turhibu aduwahum. Dengan kekuatan yang bisa membuat takut musuh. Kalau kekuatan yang belum bisa membuat takut, belum nyampe. Di sini kalimatnya, kekuatan yang bisa membuat takut. Kekuatan yang bisa membuat takut itu sepadan. Kekuatannya dari sisi zahir. Ya. Kalau misalkan musuh sudah punya rudal, kita hanya mengandalkan pisau dapur, gimana bisa jihad? Ayo jihad, gak taunya apa senjata Anda? Pisau dapur. Ya, gimana mau jihad? Akhi? Ya, bil quwwah allati turhibu aduwahum. Ay annahum lam yughayyiru ma bi anfusihim wa salaku turuqan lin-nasri lam ya'zam biha Allah. Maksudnya mereka belum mengubah diri mereka. Wa salaku turuqan, kemudian mereka meniti jalan atau meniti jalan-jalan lin-nasr, untuk mendapatkan kemenangan, lam ya'zan biha Allah. Dengan jalan-jalan yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min al-adillati fil kitabi wa sunnati 'ala anna Allah 'azza wa jalla la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru hum ma bi anfusihim. Di antara dalil dari kitab atau dalam kitab dan sunnah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Yang pertama, surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ini yang pertama. Dalilnya sangat jelas, tegas, gamblang. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ya, dan di sini ada kalimat sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Kata ulama, kalimatnya Allah tidak berfirman sampai mereka mengubah pemimpin mereka, tidak. Sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ya. Karena ada di antara kita ingin mengubah pemimpin, mengubah hukumah, tapi dirinya belum berubah. Ingin mengubah, katanya. Tapi dirinya malas sholat. Ilmu agama tidak ada. Dan seterusnya. Harus mengubah diri sendiri dulu. Baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah. Dakwah panjang, akhi. Panjang sekali, subhanallah. Masih panjang. Makanya Rasulullah SAW bikin garis lurus. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bikin garis lurus panjang. Dan di samping-samping garis lurus yang panjang itu ada garis-garis kecil, pendek-pendek. Dan di setiap garis yang pendek itu, di samping kanan kiri itu ada syaitan yang menyeru manusia untuk ke situ, menghalang manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama dari hadis ini, kalau misalkan ada yang mengatakan dakwah mulu, baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, baca hadis-hadis, baca kitab, lama panjang. Memang demikian. Kita harus ngerti Islam dulu, panjang. Dakwah. Ya, sebagian orang yang ingin cepat perang, kapan perangnya? Ini putus asa orang ini. Enggak sabar. Ya. Sebagian lagi, ini lama nih, langsung potong aja atas selesai. Ya. Dakwah Nabi Muhammad enggak seperti itu. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada di antara kita teriak korupsi yang di atas. Ternyata yang bilang ini suka ngurangi timbangan. Ada enggak, akhi? Gimana kalau dia jadi pemimpin? Korupsi juga. Korupsi juga, pasti korupsi juga. Aiza. Karena yang kecil aja dikurangi timbangannya.
dalam berjual, dia bicara tentang masalah keadilan. Ini enggak adil. Ya. Naik motor enggak pakai helm. Kemudian bilang nih, peci helm. Gimana ceritanya? Ya. Hah? Sakti. Sakti. Dan seterusnya. Banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Di antara dalil yang lain adalah surat Al-Anfal ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu karena Allah tidak akan mengubah sebuah nikmat yang Allah anugerahkan pada suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri dulu. Wa anna Allaha sami'un alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dalil yang kedua. Sama kan dalilnya? Hampir sama isinya. Surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan Al-Anfal ayat 52. Dalil yang lain, surat Muhammad ayat 7. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian tolong Allah, Allah tolong kalian dan menguatkan kaki-kaki kalian. Pertanyaannya, bagaimana bentuk menolong Allah? Allah enggak butuh pertolongan, ya tidak? Diri Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Sekarang intan surullaha, jika kalian tolong Allah. Apa maksudnya? Ya, harus dijawab ya. Setiap kita jawab harus wajib di kepala kita jawab ini. Tapi enggak usah diucapkan. Apa yang dimaksud jika kamu nolong Allah, Allah nolong kamu. Allah kuatkan kaki-kaki kamu. Apa maksudnya? Harus kita tadaburi. Bagaimana cara menolong Allah? Bagaimana bentuknya? Supaya Allah nolong kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin, supaya kaum muslimin menang. Ini kan artinya kalau kaum muslimin belum menolong Allah, Allah belum menolong. Kalau kita belum menolong Allah, Allah enggak nolong kita. Apa artinya, apa maksudnya jika kamu menolong Allah Subhanahu wa taala? Artinya adalah menegakkan ajaran Allah. Tauhidnya diperhatikan, sunnah-sunnahnya dihidupkan, diamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad diamalkan. Hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah dari maksiat dan dosa ditinggalkan. Ini menolong Allah. Intan surullaha yansurkum. Dan Rasul pun SAW bersabda, ihfadillaha yahfadzka. Jika kamu, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Gimana menjaga Allah? Allah butuh penjagaan? Jagalah Allah, Allah menjagamu. Penjelasannya kata Syekh Utsaimin, nanti nih, orang yang jaga Allah, dijaga dirinya. Dijaga keluarganya, dijaga hartanya, subhanallah. Apa maksud menjaga Allah? Sama. Ya, di sini surat Muhammad ayat 7. Kalau kita tidak sholat, kita sedang menolong agama Allah atau menghancurkan agama Allah? Ya, kita tidak sedang menolong Allah. Kalau wanita-wanita kita, istri kita, anak-anak kita dibiarkan enggak pakai jilbab dan sampai mereka wanita-wanita enggak berjilbab berkata lebih baik dijilbab hatinya daripada jilbab ini, sedang menolong agama Allah atau sedang meruntuhkan agama Allah? Sedang meruntuhkan agama Allah, tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyelisihi firman Allah taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian ke binasaan, dan kita menyelisihi sabda Rasulullah, darar wala dirar,
Tidak ada dharar dan tidak ada dirar. Enggak boleh memudaratkan diri. Mudaratkan orang lain juga enggak boleh. Kemudian kita ngudud. Kita sedang mengamalkan hadis ini, ayat ini, atau kita sedang merusak diri kita. Apalagi mendakwahkan ngudud itu halal, ikhwan. Gimana cerita yang ngudud halal, akhi? Untuk melihat ulama ahlu sunnah mengatakan ngudud haram. Enggak ada manfaatnya ngudud kecuali ahli hisab yang mengatakan demikian. Kemudian lebih parah lagi, ada kelompok asatidzah salafiyin, asatidzah sunnah, kelompok grup ngefab. Gimana ceritanya, akhi? Dari mana ini berita? Wah, dari mana hadza? Enggak ada. Anda enggak diajarkan sama Ustaz Yazid rahimahullah ngerokok, enggak diajarkan. Dan wallah sampai sekarang duat salafin enggak ada grup ngerokok, akhi. Mungkin dulu preman, iya. Ya. Dengar berita ini, ya Allah. Na'udzubillah. Ya. Ulama kita bilang rokok haram. Bikin grup ngerokok, gimana ceritanya? Ya. Nah. Dari yang lain. Ini intermezzo ini ceritanya. Supaya enggak tegang, ketawa, akhi, senyum. Surat Al-Hajj ayat berapa? 40. Allah berfirman, walayansurannallah mayansuruh. Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Memenangkan. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ya. Ini dalil-dalil dari Quran, kemudian dalil-dalil dari sunnah. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian melakukan jual beli 'ainah, tahu 'ainah? Jual beli ainah, riba, salah satu jenis riba. Wa akhadtum adznabal baqar, dan kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizzar', kalian ridha dengan cocok tanam, sudah puas dengan cocok tanam. Wa taraktumul jihad, kata Rasul, dan kalian meninggalkan jihad. Ini lihat, ada maksiat yang dilakukan. Ya, ini penyakit. Penyakit sehingga meninggalkan jihad. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW menyebutkan hasilnya, sallallahu alaikum dzullan. Allah menimpakan kehinaan. Kalimatnya sallato itu menguasakan. Menguasakan kehinaan kepada kalian. Jadi kehinaan merata. Kehinaan pada kaum muslimin. Karena melakukan maksiat ini. Idza tabaya'tum bil 'ainah. Ya. Sekarang bunga katanya bukan riba. Bukan haram tapi halam. Halam, halam. Ya, enggak berani mengatakan haram. Terus dibilangnya apa? Dibilangnya halal. Gitu ya. Kemudian sebagian kaum muslimin ngasih makan anak istrinya dengan bunga. Wal a'yadzu billah. Dengan riba. Padahal bunga itu, riba itu diberikan untuk kepentingan umum, jalan umum, toilet, dikasih ke istri. Gimana ceritanya? Dikasih ke anak. Gimana ceritanya? Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang muncul dari yang haram lebih pantas untuk dilahap oleh api. Ya. Fannaru awla bihi. Sallatallahu alaikum dhullan. Allah menguasakan kehinaan pada kalian. Kehinaan yang ada pada kita
disebabkan karena ini. Ini salah satu contoh yang dicontohkan sama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Idza tabaytum bil inah, kalian bertransaksi dengan riba. Kemudian megang ekor sapi, dah cocok, dah cukup merasa puas dengan cocok tanam. Kemudian Allah timpakan kehinaan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu, kehinaan ini tidak dicabut dari kalian oleh Allah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian balik kembali kepada agama kalian. Di sini ada penyakit dan ada obat. Umat sakit. Obatnya sudah dijelaskan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabib, masya Allah ini, ikhwan. Kan kalau kita ingin mengobati penyakit, kita harus tahu dulu sakit apa. Ya kan? Dan obatnya juga kita harus tahu supaya manjur. Ketika tahu sakitnya, tahu obatnya, enak tuh. Nyembuhkannya dari sisi mana, ngerti. Kalau kita sakit, kemudian kita enggak tahu sakit apa, kemudian enggak ngerti juga obatnya apa, sakit terus. Ini umat ini, termasuk kita di dalamnya, sakit. Dan hina. Obatnya, penawarnya dikasih sama Rasulullah SAW. Ya, ini apa? Kembali kepada agama. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kembali kepada agama? Dengan nabuh kentongan gitu, debu. Ya. Cara kembali kepada agama pertama kali adalah mempelajari agama itu dulu. Mengenal dulu. Mengilmui dulu. Dalilnya apa? Hadis Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk dengan para sahabatnya, hadis Umar, kemudian datang seorang laki-laki. Laki-laki itu rambutnya sangat hitam. Ya. Tidak ada bekas safar. Kemudian laki-laki itu mendekat kepada Rasulullah SAW dan meletakkan kedua lututnya di atas lutut Nabi, di depan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempelkan, kemudian meletakkan apa? Wa wada'a kafaihi 'ala fakhidhayhi, meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya tentang Islam, akhbirni 'anil Islam. Dijawab sama Nabi dengan rukun Islam yang lima. Bertanya tentang Islam, dijawab iman, tentang iman, maaf ya. Dijawab sama Nabi dengan rukun iman yang 6. Kemudian tentang ihsan, kemudian tentang hari kiamat. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mas'ulu anna habi a'lamu minas sa'il." Si yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian ditanya tentang ciri-cirinya. Ya. Dijawab sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu laki-laki tersebut pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, tahu tidak siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Mengajarkan agama. Jadi, diajarkan agama supaya ngerti, mengilmui agama. Dan Rasulullah SAW berwudu dipraktekkan. Sehingga para sahabat mencontoh Rasulullah SAW dengan wudu yang benar. Kemudian, sholat sampai Rasulullah SAW berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada sahabat, di mimbar. Dan Rasul berkata, Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi enggak boleh ngarang-ngarang sholat itu. Semua agama. Sampai haji, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik hajiku. Manasik haji kalian. Enggak boleh ngarang-ngarang. Belajar. Subhanallah, ada sebagian orang mencela para ulama yang mengajarkan ini. Syekh bin Baz dibilang alim tentang hanya tahu fikih haid wan nifas.
antara udel, tahu udel, antara pusar sampai lutut wanita katanya. Ini penghinaan. Ya. Ulama menghabiskan waktunya untuk umat, ya, menginfakkan diri dan waktunya untuk umat. Makanya kita ngerti tentang agama dari ulama. Ya. Aini ikhwan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak, keinginan ini tidak dicabut sampai balik kepada agama kalian. Subhanallah ikhwan, kembali kepada din. Ada sebagian kita mencela ulama dengan mengatakan masih bicara tentang wudu, masih bicara tentang nifas, masih bicara tentang menggerak-gerakkan tangan, padahal orang sudah naik di bulan. Ya, sudah berada di mana? Di bulan orang. Ya. Sudah bisa pindah ke bulan. Nah itu. Baru bisa ke bulan aja bangga. Kita mikirin setiap bulan kita. Pusing nyari duit. Ya buat keluarga, ya enggak? Dari bulan ke bulan. Nah. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, sabar. Belajar, talabul ilm. Nah. Ya. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama. Subhanallah, ada orang, ini kisah nyata, akhi. Orang kisah nyata. Dan anda pernah ngobrol sama salah satunya. Dulu lama sekali. Waktu misalnya anda masih kuliah. Kuliah di Libya maksud saya. Ya. Ada orang maunya jihad-jihad terus. Jihad, jihad, jihad. Kemudian bilang negeri ini negeri kafir. Kemudian harus punya negeri sendiri. Negeri Islam. Gitu. Tapi orang ini sholat juga enggak jelas. Belajar agama juga enggak belajar. Enggak belajar tentang wudu, sholat, puasa, zakat. Apalagi belajar muamalah. Sampai saya uji, akhi. Saya bilang, akhi, anda mengatakan kita harus punya negara sendiri, negara Islam. Kata dia ya. Karena kita bisa negakkan hukum Islam. Anak tanya tuh ke orang itu. Anak muda. Saya bilang, apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Dia jawab tuh. Terus, Thayyib, saya tanya tentang penegakan hukum Islam. Anak mau ngetes saja. Tapi kita ngobrol santai ya, sambil minum air putih. Dia, saya tanya, diantaranya apa? Dia bilang penegakan hukum potong tangan. Anak tanya tuh. Saya tanya, kalau ada maling ayam, ya, dipotong tangannya tidak? Dia bilang, potong tangannya. La haula wala quwata illa billah. Ini salah satu yang saya ingat dari ngobrol dengan orang tersebut. Ya. Dia bilang, potong tangannya. Kemudian, tayyib, kita lanjut. Potong tangannya itu segini, ini apa namanya, pergelangan, atau siku, atau segini, sampai ke tiak. Potongnya yang mana? Eh? Kemudian yang kanan apa yang kiri? Satu aja atau dua-duanya? Bingung tuh jawabnya. Ya? Saya bilang, antum zalim. Pertama saya jawab. Orang yang nyuri ayam, antum bilang potong tangannya, itu zalim. Antum harus belajar dulu nih, agama nih. Antum, Anda belum ngerti agama, tapi teriak-teriak. Kita harus tegakkan hukum Islam, harus jihad, harus. Saya bilang, Anda harus belajar dulu. Gak mungkin Anda menegakkan Islam kalau Anda gak ngerti Islam. Ya, saya bilang, kenapa saya zalim? Dia bilang, saya tanya, harga ayam berapa?
rata-rata ayam ya, saya bukan ayam hias, bukan ayam hias, tahu ayam hias ya, itu kan mahal kalau itu. Saya bilang, ayam biasa yang dicuri sama orang itu, kadang kandangnya nih wak-wak gitu ya, kalau malam hari. Kayaknya pengalaman, enggak, karena punya ayam dulu gitu. Bukan ada yang ngambil lagi, kawat antum. Karena di kampung dulu, akhi, itu ayam ribut. Ima ada yang ngambil, ima ada binatang buas. Ya. Nah, satu ayam, sekarang jangan yang dulu, sekarang harganya berapa? Buat sop ayam. Antum besok belilah di pasar tuh. Berapa satu ayam, akhi? Hah? Berapa? 50? 50.000? Iya. Yeah. Antum berapa, akhi? 50 juga? Ini, anda meragukan nih. Jangan-jangan istri antum yang beli ayam. Yeah. Berapa, akhi? Ada pembandingnya? Hah? Ayam jantan 100, anda lebih percaya. Beliau pedagang. Atau 50 Pak ya. Baik. Nah, 100 lah, taruh 100. Ya tidak? Kita bandingkan dengan sabda Rasul SAW, kata beliau, la qat'a illa fi rub'i dinar. Tangan tidak boleh dipotong, tangan pencuri enggak boleh dipotong kecuali kalau sudah sampai nisabnya 1/4 dinar. Seperempat dinar. Satu dinar berapa, akhi? Satu dinar 4,2.

0: Saya bilang anta ngawur. Gimana Islam tegak dengan orang-orang model seperti ini? Gak belajar. Tapi modalnya semangat tanpa apa? Tanpa ilmu. Aduh, ini diantara ngobrolnya kita. Dan anda kesimpulan, ya Allah, sangat jauh. Ya. Jadi ini yang sangat disayangkan. Makanya betul, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kamu balik kepada agamamu. Dan ilmu dulu agama. Nah, sudah mau isya ya? Sudah ya? Azan dulu, habis itu kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
1: Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format live dari Masjid Al-Barakah bersama Ustaz Abu Yala Kurnadi Alfi. Saatnya kami hadirkan kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Ikhwat al-Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
7: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
6: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
7: Walam adri ma hisabiyah.
6: Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,

0: فغلوه ثم الجحيم صلوه.
1: ثم الجحيم صلوه.
0: عندي تعنكب مع

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang berkah Quran dan anda bersama Qari Syekh Muhammad Siddiq Al-Mansawi. Dari sebagian pembacaan surat Al-Anfal kami hadirkan Quran dan anda. Dan berikut ini kami hadirkan kembali untuk kita lanjutkan di sesi kedua kajian bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi LC dari bahasan Al-Burhan min Qasasil Quran yang diselenggarakan di Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Dan kita akan simak kelanjutan dari kajian ini. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.

0: tentang bagaimana kita mengubah diri kita. Kata beliau, yajibu 'alal ummatil islamiyah idza kanat turidu nasrallahi an tughayyara min haliha al-muhzin ila al-hali alladhi yuhibbuhu Allah wa rasuluhu 'alal ummah an tatahawwala min al-kufri ila al-iman. Jadi wajib atas umat Islam kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar diubah dari keadaan atau kondisi yang mengenaskan, kondisi yang menyedihkan kepada kondisi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, alal ummah, wajib bagi umat an tatahawwala, untuk berubah, minal kufri ilal iman, dari kekafiran kepada keimanan, wa minal syirki ila tauhid, dari syirik kepada tauhid, wa minal bid'ati ila sunnah, dari bid'ah ke sunnah, wa minal ma'asi ila ta'at, dari maksiat kepada ketaatan, wa minat tafarruqi wal ikhtilafi ila al wahdati wal i'tisam, dari perpecahan, dari perselisihan kepada persatuan, wa min suluki subul syaitan ila suluki sabilil mu'minin, dari meniti jalan-jalan syaitan menuju kepada jalan-jalan meniti jalannya kaum mukminin. Wallahu alam bisawab. Ini cara secara global yang disebutkan oleh Syekh, nasihat buat kita umat Islam kalau kita ingin diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan, dua pertanyaan. Ustadz, bagaimana sikap ana yang harus didahulukan? Ana setelah hijrah ke manhaj salaf ke teman ana yang belum hijrah, tapi ia teringin sekali belajar manhaj salaf. Dulu ketika ana belum mengenal salaf, ana dulu punya sifat kasar, bakhil, suka mengejek-ngejek dia, dan teman ana ini senang ana berubah. Tidak seperti ia dulu lihat, dan akhirnya teman ana ini mau belajar. Juga mohon jawabannya Ustaz agar jadi semangat belajar bagi yang baru hijrah. Masya Allah. Barakallahu fik akhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan keluarga antum. Saya membacanya senang karena ada perubahan, dan inilah yang diharapkan dari ngaji. Ya. Dari ngaji yang dulunya kasar jadi enggak kasar, jadi lemah lembut. Yang dulunya enggak pengertian jadi pengertian. Dan ini yang diharapkan. Jangan semakin ngaji semakin kasar, ya. Jadi banyak orang masuk Islam karena diantara yang melihat akidah kaum muslimin dan melihat akhlak kaum muslimin ini lurus, ya. Dan kalau antum membuat kawan antum jadi tertarik untuk kembali ke Islam, kemudian mempelajari sunnah, ya, manhaj ahlu sunnah wal jamaah, manhaj yang hak, ini sebuah kebaikan di atas kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan dari antum, lewat antum, dia dapat hidayah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Ya, dengan sebab engkau seseorang Allah kasih hidayah, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Ini kesempatan. Antum kasih, kalau belum bisa ngajar langsung, kasih buku-buku tentang apa? Tentang Islam, tentang sunnah, ya, tentang manhaj yang hak. Kemudian antum bawa, kasih informasi kajian-kajian yang bisa dia duduk di majelis tersebut, belajar akidah, belajar manhaj yang lurus, belajar ibadah, ya, belajar wudu, sholat, puasa, belajar zakat, puasa, haji, terus belajar sampai selesai, bagus, ya. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan kita semua. Terus belajar karena nuntut ilmu ini jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pertanyaan kedua, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa solusinya ketika seseorang mendatangi masjid setelah azan, begitu ia ragu memilih antara sholat qobliyah dengan sholat tahiyatul masjid, dan ia takut sholatnya enggak diselesaikan karena keburu iqamah. Bagaimana solusinya Ustaz? Kalau ada apa pertentangan ya. Antum masuk kemudian belum sholat sunnah qobliyah, belum juga sholat tahiyatul masjid, apa yang dahulukan atau apa antum, apa yang harus antum lakukan? Antum cukup melaksanakan sholat qobliyah, itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid ya. Syekh Sa'di dalam manzumah Qawaid Fiqhiyah yang menyebutkan hal itu, kalau ada dua amalan terkumpul yang sama, kata beliau, wa fi'lu ihdahuma fastami'a, lakukan salah satunya. Di sini kalau berbenturan antara tahiyatul masjid dengan qobliyah, antum ambil yang mana? Qobliyah, itu sudah mencukupi tahiyatul masjid ya. Kan tahiyatul masjid umum. Rasulullah SAW bilang, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan duduk dulu sehingga dia sholat dua rakaat. Itu bisa diwakili dengan surat qobliyah. Antum qobliyah mewakili itu. Sudah mencukupi dari sholat tahiyatul masjid. Misal datang, antum belum sholat qobliyah subuh, yang Rasulullah SAW berkata, rakaatha al-fajri khairun min dunya wa fiha. Apa yang kita lakukan? Qobliyah subuh, cukup. Ya, nah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Yala Kurniadi Alsi yang telah kita simak kajian dari lanjutan Al-Burhan min Qasasil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memahami pelajaran ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di perjumpaan ini serta kita bisa mengambil ilmu dari beliau di kesempatan Senin malam yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
3: Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
7: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
6: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ula, Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda, kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
8: Radio Roja. Nurun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان، فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya, yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: يقول يا شيخ هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول إنا هديناه النجدين.
7: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
8: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan. Apakah seorang hamba musayyir tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyir, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyir, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

Enaknya jadi orang kaya. Ada berbagai macam kesenangan, berbagai macam fasilitas, semua tersedia. Tapi apa tidak boleh ya kita berangan-angan jadi orang kaya? Kata siapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Apalagi berangan-angan untuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minat tamanni fa innahu minad du'a." Perbanyaklah untuk berangan-angan karena itu termasuk doa. Akan tetapi, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, apakah setiap berangan-angan itu sesuatu yang terpuji? Tentu tidak. Berangan-angan yang terpuji adalah apabila angan-angan itu untuk kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Uhadditsukum haditsan fahfadzuh." Aku akan ceritakan kepada kamu sebuah hadis. Tolong hafalkan, kata Rasulullah. "Innamad dunya li arba'ah." Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah harta. Dengan ilmunya ia amalkan. Dengan hartanya ia bersedekah, ia menyambung silaturahim. Maka kata Rasulullah, "Fahadha bi afdalil manazil." Ia adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi sekali. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, yaitu orang yang diberikan oleh Allah ilmu namun tidak diberikan oleh Allah harta. Dan ia berangan-angan dan berkata, "Andaikan aku diberikan oleh Allah harta seperti dia, maka aku ingin berinfak dan bersedekah seperti dia lakukan." Maka kata Rasulullah, "Huma fil ajri sawa." Keduanya di dalam pahala sama. Subhanallah, orang kaya ini, orang-orang berilmu ini berkata, "Andaikan aku punya harta, andaikan aku jadi orang kaya, aku akan berinfak seperti dia berinfak." Maka kata Rasulullah, keduanya di dalam pahala sama. Sementara yang ketiga, kata Rasulullah, "Rajulun u'tiya malan walam yu'ta ilman." Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Lalu kemudian hartanya diinfakkan di jalan syaitan. Dia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka ini orang yang paling buruk, kata Rasulullah. Kemudian ada orang, kata Rasulullah, yang keempat, diberikan tidak diberikan oleh Allah ilmu, tidak diberikan oleh Allah harta, tapi niatnya pun buruk. Dia berkata, "Kalau aku diberikan kekayaan, kalau aku jadi orang kaya, aku akan berbuat buruk seperti orang kaya itu berbuat buruk." Maka subhanallah, kata Rasulullah, keduanya dalam dosa sama. Lihat ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia itu untuk empat orang ini. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan harta, maka ini adalah orang yang paling baik. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi dia punya keinginan yang baik, angan-angan yang baik. "Andaikan aku menjadi orang kaya seperti dia, ya aku akan berinfak seperti dia berinfak." Maka apa kata Rasulullah? Ya, keduanya di dalam pahala sama. Inilah angan-angan yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Itulah angan-angan yang disebutkan oleh Rasulullah, "Aktsiru minat tamanni." Perbanyaklah angan-angan. Kata Rasulullah, "Fa innahu minad du'a," karena ia termasuk berdoa. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh kita hasad kecuali di dalam dua perkara. Kecuali kepada dua orang. Kepada siapa? Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu fi sabilillah ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta, kekayaan, lalu ia infakkan di jalan Allah ya sehari semalam. Lalu orang itu berkata, "Kalau aku diberikan kekayaan seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia." Yang kedua, kata Rasulullah,
kepada orang yang diberikan oleh Allah ilman, fahuwa yaqdi biha, ya, lalu ia pun menghabiskan waktunya untuk ilmu, mengajarkan dan mengamalkan. Maka kita boleh iri kepada orang tiga, dua orang ini? Boleh. Kenapa demikian? Karena iri yang seperti ini, angan-angan yang seperti ini, berharap untuk seperti ini adalah kepada kebaikan. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah cerita bahwa Syekh Albani, seorang ulama di Syam sana, seorang ahli hadis, pernah berkata, andaikan aku menjadi triliuner, sehingga aku bisa berinfak di jalan Allah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan, ini adalah angan-angan yang baik. Ini adalah harapan-harapan yang baik. Berharap jadi orang kaya bagus, akan tetapi tujuannya untuk kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, sebatas kita berangan-angan, itu tidak kita katakan baik atau buruk, sampai kita lihat apakah angan-angan tersebut adalah sebuah kebaikan atau tidak. Kalau memang itu angan-angan yang baik, maka itu perkara yang disunahkan dalam Islam atau dianjurkan. Supaya apa? Supaya menimbulkan musabaqah. Menimbulkan keinginan kuat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ya akhi, harta. Kata Rasulullah, ni'mal mal. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta lirajulis salih. Yaitu untuk orang yang saleh, ya, lil mukmin, seorang mukmin. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin harta itu bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Harta itu menjadi simpanan ia di dalam surga. Karena hakikat harta itu adalah bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita simpan di rumah, bukan yang kita simpan berupa tabungan. Akan tetapi hakikat harta itu kata Rasulullah apa? Yaitu yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang kita infakkan di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda, mali, mali, hartaku, hartaku. Ya, padahal kata Rasulullah, hakikat hartanya adalah yang sudah ia makan, atau yang sudah ia pakai, atau yang ia sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta dia. Naam ya akhi. Harta bagi seorang mukmin akan menjadi budak-budak yang terbaik di dunia. Karena harta hakikatnya adalah kalau dia menjadi budak, ia bisa kita pakai untuk fisabilillah. Ya, untuk membangun sebuah dakwah, untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ya, terkadang kita lihat kaum muslimin sudahlah miskin hartanya, miskin pula imannya. Akhirnya mereka akan sangat mudah sekali, ya, oleh godaan-godaan duniawi ditawarkan kepadanya dunia oleh orang-orang selain muslim, akhirnya mereka berani untuk menggadaikan akidahnya demi mencari sesuap nasi. Tapi dengan harta seorang mukmin, ia infakkan, ia bantu saudaranya diselamatkan dari akidah yang buruk darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha, orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah,

0: bela agamanya dengan hartanya tersebut. Makanya kata Rasulullah, ibghunid du'afa fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Cari aku dengan memperhatikan orang lemah, karena kalian akan ditolong dan dibela karena memperhatikan orang-orang lemah kalian. Itulah ya akhi, andai-andai kita, andai jadi orang kaya, saya ingin berinfak di jalan Allah. Andai aku jadi orang kaya, saya ingin bangun masjid untuk kepentingan kaum muslimin. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin bantu para janda, orang-orang miskin, sehingga saya bisa mendapatkan pahala besar. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin menggalikan sebuah sumur di sebuah pedesaan sana yang kekurangan air, sehingga menjadi sedekah jariah buat saya. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin mencetak buku sebanyak-banyaknya, kemudian saya bagi-bagikan kepada kaum muslimin, sehingga manfaat buat mereka. Itulah angan-angan yang sangat terpuji sekali. Adapun kemudian sebatas kita berangan-angan ingin jadi orang kaya, ya seperti ada orang misalnya berkata, wah kalau jadi orang kaya enak ya, bisa pergi ke Hong Kong, bisa pergi ke luar negeri, jalan-jalan. La ilaha illallah ya akhi, angan-angan seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Angan-angan seperti itu akhi hanya akan menjadi wabal, musibah bagi dia. Karena harta itu akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Ya'an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana ia ambil dan buat apa ia sedekahkan, buat apa ia infakkan. Maka ya akhi, berangan-angan menjadi orang kaya itu kebaikan. Kapan? Bila disertai dengan harapan kebaikan. Siapa sih di antara kita yang mau jadi orang miskin? Kayaknya tidak ada deh orang yang mengatakan andai saya jadi orang miskin. Rasulullah SAW sendiri berlindung dari kefakiran. Ya, setiap pagi dan petang Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kenapa? Karena kefakiran itu terkadang menyebabkan kita tidak sabar. Ya. Namun tentunya orang yang diberikan kefakiran pun hendaknya dia bersabar. Karena itu hakikatnya itu pahala besar buat dia. Andaikan menjadi orang kaya, sebuah cita-cita yang mulia, tatkala ketika kita ingin mendulang pahala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yukhadil Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafidhullah Ta'ala, dari pembahasan kitab Adabul Mufrad hadis ke-109 hingga 100, mohon maaf, hadis ke-1009 hingga 1013, membahas mengenai bab mengucapkan salam di dalam majelis. Kita murojaah kembali dalam durasi 57 menit ke depan. Semoga bermanfaat. Kita mengucapkan dan mendengarkan kembali.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di malam 12 bulan Safar 1448 Hijriah, kita kembali berjumpa. Bulan Safar ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengatakan la safar, tidak ada safar. Ada beberapa makna tentang tidak ada safar ini. Salah satunya, menurut budaya orang-orang jahiliyah, bulan Safar adalah bulan balak, bulan petaka. Sehingga muncullah keyakinan-keyakinan di masyarakat, tidak boleh menikahkan di bulan Safar, tidak pula membuka usaha di bulan Safar. Ditambah lagi adanya mitos yang ditebarkan di masyarakat Muslim bahwa di akhir bulan Safar, di hari Rebu terakhir dari bulan Safar yang dikenal dengan Rebu Wekasan, itu hari di mana Allah menurunkan ratusan ribu bala, 300 berapa ribu bala. Ingat, semua bulan itu indah. Sebagiannya lebih indah dari yang lainnya. Sebagaimana semua hari adalah hari yang baik, namun yang terbaik adalah hari Jumat. Ahibati fillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad di bab 464. Di mana Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu haqqi man sallama idza qama. Bab hak orang yang mengucapkan salam apabila dia pergi meninggalkan majelis. Pada bab sebelumnya, kita membahas bab seorang yang mengucapkan salam ketika dia bangun dari majelis. Di mana tatkala kita datang ke sebuah majelis, orang-orang lagi kumpul, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Kemudian apabila dia hendak pergi, maka dia pergi dengan mengucapkan salam. Di bab 464 ini pembahasan tentang dapat apa. Di hadis nomor 1009. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathana Matar Ibnul Fadl qala haddathana Rawh Ibn Ubadah qala haddathana Bistam qala sami'tu Muawiyah Ibn Qurrah qala li Abi. Bistam mengatakan, aku mendengar Muawiyah bin Qurrah, seorang tabi'in, berkata, telah berkata kepadaku bapakku, ya bunayya, in kunta fi majlisin tarju khairahu fa'ajilat bika haja faqul salamun alaikum fa'innaka tashrakuhum fima asabu fi dhalikal majlis wa ma min qawmin yajlisuna majlisan faytafarraquna anhu lam yudhkarillahu illa ka'annama tafarraqu ala jifati himar. Seorang ayah, hendaklah perhatian dengan anak-anaknya. Karena kita tahu, tugas besar yang diemban oleh bapak adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara seorang ayah menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka? Alimuhum wa adibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, dengan mengajari mereka dan mendidik mereka. Bukan hanya memberikan informasi, memberikan maklumat, tapi mendidik, membimbing mereka, mendampingi mereka untuk menjadi lebih baik ketika meniti jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita melihat banyak orang tua abai dengan kewajiban ini. Dia berpikir bahwa kewajibannya hanya memberikan nafkah, sandang, pangan, dan papan. Kita masih ingat dengan surah Luqman. Bagaimana Luqman memberikan wasiat dan petuah kepada anaknya. Di athar ini, Qurrah, bapaknya Muawiyah, itu memberikan petuah kepada anaknya. Apa kata sang ayah? Ya bunayya, wahai anakku. Panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Panggilan yang mengingatkan yang dipanggil tentang hubungan antara dia dengan dirinya. Bukan namanya yang dipanggil, tapi jenis hubungan antara dia dengan orang ini. Yaitu ini anak, ini orang adalah putranya. Ya bunayya in kunta fi majlisin tarju khairahu. Wahai ananda, wahai anakku, apabila engkau sedang berada di majlis yang engkau berharap kebaikan majlis tersebut. Bicara kebaikan majelis, Maka banyak orang duduk-duduk, nongkrong bersama kawan-kawannya, padahal tidak ada kebaikan yang diharapkan dari perkumpulan itu. Ini perkumpulan kebaikan. Kajian di masjid atau rapat membahas hal-hal yang penting di keluarga. Pokoknya tuh majelis engkau berharap kebaikan. Fa'ajilat bika haja. Tapi engkau gak bisa sampai selesai duduk di majelis itu. Tidak bisa mengikutin perkumpulan. Karena punya keperluan. Bukan karena tidak suka dengan majelis tersebut. Bukan karena jenuh dan bosan. Karena ingin melakukan kegiatan yang kadangkala kurang berguna juga. Karena kita lihat ada orang-orang yang meninggalkan majelis hanya untuk, maaf, mungkin dia ingin merokok. Mungkin dia ingin ngobrol sama temannya. Maka dia tinggalkan untuk majelis karena gak bisa ngobrol di majelis tersebut. Ini kalau punya keperluan. Sehingga gak bisa bertahan di majelis itu. Faqul salamun alaikum. Maka ketika engkau beranjak pergi, meninggalkan tempat itu, ucapkanlah salamun alaikum. Ucapkan salam, baru engkau pergi. Kadang-kadang kita lihat teman-teman yang lagi di majelis ilmu, angkat tangan kemudian pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Maka seharusnya ya angkat tangan, ucapkan salam yang tidak mengganggu orang-orang yang sedang menyimak, tapi didengar oleh orang di sekitar. Assalamualaikum, ana jalan dulu, ada perlu. Atau juga assalamualaikum, kemudian kau pergi. Fa innaka tashrakuhum fima asabu fi dhalikal majlis. Ketika kita beranjak meninggalkan majlis, tidak sampai selesai, tetap kata ayahnya Muawiyah, engkau dapat bagian pahala untuk kebaikan yang ada di majelis tersebut. Orang-orang dapat apa? Engkau dapat bagian. Karena kalau tidak punya keperluan, engkau akan duduk di tempat itu. Ini dahsyatnya niat seorang muslim. Bagaimana cerita sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Tabuk karena uzur. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat pada saat pulang dari Tabuk menuju ke kota Madinah. Inna bil madinati la rijalan. Di kota Madinah ada beberapa laki-laki. Masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidak ada satu lembah yang kalian lewatin, tidak ada satu jalan yang kalian lalui melainkan mereka bersama kalian dapat pahala. Ungkapan Nabi kita alaihi salatu wasalam ini membuat sebagian sahabat kaget. Wahum bil Madinah. Mereka di Madinah, mereka dapat pahala seperti kita. Wahum bil Madinah. Habasahumul udhur awil marad. Nah, mereka karena sakit, karena ada alasan yang syar'i. Maka di sini Qurrah menjelaskan, kalau engkau pergi dengan mengucapkan salam karena keperluan yang mendesak, engkau akan dapat pahala. Kemudian sang ayah memberikan arahan umum kepada anaknya. Yang arahan ini diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma min qaumin. Dan tidak ada satu kaum. Yajlisuna majlisan. Mereka duduk di sebuah majlis, sebuah pertemuan. Fayatafarraquna anhu. Kemudian mereka pergi. Berpisah. Buyaran dari majlis tersebut. Lam yudhkarillah. Dan di majlis itu Allah tidak diingat. Majlis itu isinya obrolan yang tidak pantas. Obrolan yang tidak berguna. Allah tidak disebut. La ayat Quran wala hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ka'annama tafarraqu an jifatihimar. maka posisi mereka seperti orang yang baru buyaran dari bangkai keledai. Coba perhatikan majelis-majelis yang kita duduki. Jangan sampai tidak ada nama Allah disebut di situ. Mereka cerita tentang dunia ke timur, ke barat. Mereka membahas hal-hal yang tidak berguna. Mungkin ghibah, mungkin ngomongin orang, mungkin guyon-guyon saja. Tidak ada nama Allah disebut di sana. Maka mereka seperti orang yang habis buyaran dari menyantap bangkai keledai. Bangkai cuma yang busuk, menjijikkan, mungkin sudah ada belatung di sana. Siapa yang mau? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan ini, dan nanti kita akan bahas hadisnya. Secara pemandangan enggak enak, secara aroma tidak menyenangkan, dan dimakan juga menjijikkan. Tapi banyak manusia melakukan itu. Merajalelanya kafe-kafe di berbagai penjuru negeri kita. Di sana ada 4 orang lagi ngobrol, di situ ada 3 orang, di situ 2 orang. Yang jelas mereka kumpul berbicara. Kalau ternyata tidak ada zikrullah di sana, mereka sedang ngobrol, menyantap bangkai keledai. Di hadis yang lainnya, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahum hasrah. Pertemuan, perkumpulan, majelisnya mereka, nongkrongnya mereka akan jadi penyesalan buat mereka pada hari kiamat. Dan kalau bicara menyesal jamaah, pada hari tidak berguna penyesalan. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, tatkala Allah menyebutkan salah satu peristiwa di padang mahsyar, Allah mengatakan, waji'a yawma idzin bi jahannam. Maka pada hari itu kami akan datangkan neraka jahannam. Saat manusia di padang mahsyar, Allah datangkan, ditarik neraka jahannam itu. Disebutkan memiliki 70 ribu tali kekang. Dengan setiap kali kekang ada 70 ribu yang menarik dan menyeretnya. Bagaimana kondisi manusia? Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu mereka akan mengingat semua kehidupannya. Ada perintah yang diabaikan, ada larangan yang dilanggar, ada waktu-waktu yang terbuang tidak berguna. Wa anna lahu dzikr. Apa gunanya ingat pada hari itu? Nasi sudah menjadi bubur. Susu sudah diperah, enggak mungkin dibalikin. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan berkata, duhai, andai aku berbuat untuk kehidupanku. Li hayati. Ini menunjukkan bahwa hidup di dunia bukan hidup yang sebenarnya. Di sini kita beramal. Di sini kita lelah. Maka buat teman-teman yang suka nongkrong di kafe, maka pastikan tempatnya bukan tempat yang dimurkain Allah. Yang kedua, yang dibincangkan, yang dibicarakan, jangan sampai bersih dari mengingat Allah SWT. Maka akan menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku beramal, berbuat untuk kehidupanku. Dan orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk setelah kematian. Bukan untuk masa tua atau masa pensiun dia. Tapi ini hadis atau asar pertama dalam bab ini. Kemudian di nomor 1010 Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibn Saleh qala haddatsani Muawiyah an Abi Maryam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'ahu yaqul man laqiya akhahu falyusallim alayhi fa in halat bainahuma shajaratun aw ha'itun thumma laqiyahu falyusallim alayhi. Taib. Ini hadis yang akan kita baca mauquf kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan barang siapa yang berjumpa dengan saudaranya, hendaklah dia mengucapkan salam. Ya, ini sudah pernah kita bahas dalam hadis-hadis Nabi yang banyak sekali sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hak seorang muslim apabila kita berjumpa dengannya adalah mengucapkan salam kepadanya. Kemudian apabila terpisah dengan pohon atau dengan pagar atau dengan kebun, kalau sekarang mungkin terpisah dengan mobil, terpisah karena satu urusan, thumma laqiyahu, kemudian jumpa lagi, falyusallim alaih, hendaklah mereka mengucapkan salam lagi. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Bagaimana tatkala mereka berjalan, tahu-tahu ada mobil umpamanya, kalau dulu ada pohon, ada kebun atau ada rumah yang gangnya kecil sehingga mereka harus terpisah baru ketemu lagi setelah itu di depan. Maka hendaklah dia mengucapkan salam. Walaupun jarak terpisahnya itu sedikit. Tidak panjang. Dan ini juga pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita di rumah ya, ketemu sama orang tua kita, assalamualaikum, kemudian kita ke belakang atau kemana, lalu ketemu lagi, salam nggak? Salam, katakan assalamualaikum. Ini dipraktekkan oleh para sahabat. Dan bagaimana mereka mengamalkan perintah untuk menebarkan salam. Ada hadis yang menguatkan praktek para sahabat ini. Di mana pernah suatu hari datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini salat ya di Masjid Nabawi, dia salat. Setelah salat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Nabi membalas salamnya. Lalu berkata kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kau balik lagi, engkau sholat. Engkau belum sholat. Lalu dia sholat lagi. Kemudian setelah itu datang lagi kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengucapkan ucapan yang sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali Nabi mengatakan itu alaihi salatu wassalam. Baliklah engkau. Lakukan sholat. Engkau belum sholat. Dia berpisah sebentar dari Nabi SAW. Dan ada di tempat itu. Cuma dia sholat. Kemudian tatkala dia ketemu Nabi SAW lagi, salam lagi. Sampai 3 kali. Artinya perpisahan yang pendek itu tidak menjadi penghalang kita untuk mengulangi salam. Karena memang diperintahkan untuk mengucapkan dan menebarkan salam. Taib, di asar selanjutnya, di nomor 1011 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Ismail afwan haddatsana Musa ibnu Ismail Muhammad ibnu Ismail namanya Imam Bukhari qala haddatsana Ad-Dhahhak ibnu Nibras Abu Al-Hasan an Thabit Al-Bunani an Anas ibn Malik anna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yakununa mujtami'in fatastaqbiluhum asy-syajarah fatamtaliqu ta'ifatun minhum an yaminiha wa ta'ifatun an shimaliha fa idzal taqaw sallama ba'dhum ala ba'd. Ini sebuah pernyataan dari Anas bin Malik, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menceritakan tentang tatanan masyarakat yang dididik, ditempa untuk menebarkan salam sejak kedatangan mereka ke kota Madinah. Yang pertama beliau sabdakan alaihi salatu wasallam, afshus salam, tebarkan salam. Wa'at'imut ta'am, berbagilah makanan. Wasilul arham, sambunglah rahim. Wasallu billail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari pada saat orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Dan begini para sahabat mempraktekkan. Teman-teman mungkin yang lagi berangkat ke lapangan bola, ngobrol, jalan menuju ke sana, tahu-tahu ada pohon, mereka harus berpisah. Ada mobil, mereka harus berpisah. Ketemu lagi, ucapkan salam. Sedangkan kita, ketemu dari awal gak ucapkan salam. Kok mau yang kayak gini? Berjumpa aja. Hei, pagi, kabar. Sebelum kau tanya kabar, sebelum kau ucapkan ya berbagai macam penghormatan yang ada di tradisi dan budaya lokal, maka yang pertama kau ucapkan adalah assalamualaikum. Dapat apa? Dapat salam. Dapat keselamatan, dapat kedamaian. Dapat 10 kebaikan. Terus kita mensia-siakannya. Kita menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi ingat. Biasakan mengucapkan salam. Kebiasaan itu lama-kelamaan juga dapat berpengaruh kepada orang lain. Sehingga mereka pun mengucapkan salam. Karena kita mengucapkan salam. Hari ini sekali gak dijawab, besok 2 kali, 3 kali, 4, sampai 30 hari kita umpamanya melewati orang itu, lama-kelamaan orang itu akhirnya akan mengucapkan salam. Dan kita membantu banyak orang dengan ini untuk mencintai assalam. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Babu man dahana yadahu lil musafaha. Bab man dahana yadahu lil musafahati. Bab orang yang meminyaki tangannya dengan parfum. Meminyaki tangan kanannya dengan parfum. Dengan tujuan untuk berjabatan tangan. Orang yang dijabati, kalau di tangan kita ada parfum, maka parfum akan pindah ke tangannya dia. Artinya ada bagian parfum yang menempel di tangan dia. Selain akan menyebarkan aroma yang indah. Tapi Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ubaidullah ibnu Sa'id. Qala haddatsana Khalid ibnu Khidash. Qala haddatsana Abdullah ibn Wahab al-Misri. An Quraish al-Basri wa huwa ibn Hayyan. An Thabit al-Bunani. Anna Anasan kana idza asbaha iddahana yadahu biduhnin tayyib limusafahati ikhwanihi. Sebuah praktek menebarkan kebaikan di masyarakat. Thabit al-Bunani menyebutkan bagaimana Anas bin Malik apabila di pagi hari sebelum beraktivitas, Anas akan membasahi tangannya dengan minyak wangi. Ini pagi hari. Dan biasanya yang kanan, biduhnin tayyib, dengan parfum yang enak. Karena ada parfum yang tidak enak. Bahkan sebagian orang mungkin menolak untuk menciumnya. Ini parfum yang digunakan. Parfum dahulu mungkin tidak pakai alkohol. Jadi biangnya. Ya pasang di tangannya. Tujuannya apa? Limusafahati ikhwani. Tujuannya satu. Untuk menjabat tangan saudara-saudaranya. Itu tujuan. Sebagaimana ingat kisah Abdullah bin Umar bin Khattab yang dia keluar dari rumahnya menuju ke pasar. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mengucapkan salam. Dia tidak pergi ke pasar untuk belanja. Tidak pula untuk cuci mata. Tapi dia hanya ingin mendapatkan pahala yang agung. Yaitu menebarkan salam di pasar. Itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau Anas bin Malik, tentunya dia akan menebarkan salam dengan lisannya. Tapi dia taruh di tangannya parfum yang wangi ketika berjumpa dengan orang dia berjabatan tangan. Sehingga orang itu merasakan wanginya tangannya Anas. Dan secara umum manusia itu suka dengan yang wangi-wangi. Taib, ahibati fillah. Di bab selanjutnya, bab 466. Imam Bukhari mengatakan babu taslim bil ma'rifah wa ghairiha. Bab anjuran atau perintah untuk mengucapkan salam baik kepada yang kenal atau enggak dikenal. Ini sebuah arahan yang mendalam bahwa mengucapkan salam itu bukan kepada orang yang kau kenal saja. Siapa saja engkau jumpai, selama dia muslim, maka dia punya hak untuk disalami. Dan di antara tanda-tanda kiamat memang, orang itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Al-Imam Bukhari di hadis di bab ini mengatakan, haddatsana Qutaibah, يعني ابن سعيد قال حدثنا الليث ليث بن سعد عن يزيد بن حبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. Ingat, di hadis ini Nabi alaihissalam ditanya, Islam apa yang paling baik? Amalan-amalan Islam kan banyak. Dan Allah menciptakan kita untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Ini sahabat bertanya, ayyul islami khair? Islam yang seperti apa yang baik? Dan sepertinya pertanyaan orang ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Aku jadi muslim yang baik itu seperti apa sih? Ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tut'imut ta'am. Bicara hak hamba. Maka menjadi muslim yang baik atau nilai Islam yang mulia adalah engkau berbagi makanan. Ini di saat makanan itu sesuatu yang sulit. Kalau sekarang mungkin orang kasih duit bisa belanja. Dulu orang punya duit belum tentu bisa beli makanan. Sekarang punya duit, mesti ada makanan. Tapi dulu nggak seperti itu. Maka Islam yang baik adalah engkau berbagi makanan. Wa tuqri'us salam. Dan engkau menebarkan salam. Membacakan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Seperti itu seharusnya muslim. Tebarkan salam. Gak kenal, assalamualaikum. Lagi nunggu di mana, lihat orang, assalamualaikum. Mungkin dia akan heran, kenapa? Emangnya kenal, gak ada urusan kita. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Di sisa waktu mungkin kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Anda kembalikan ke Abu Luqman untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullah khair.
4: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 ataupun melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustadz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah yang tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustadz, saya tinggal berdua dengan kakak, namun kakak tidak menyukai saya Ustadz. Tiap hari menunjukkan muka masam, cemberut kepada saya. Tapi kalau sama orang lain, ramah dan loyal sekali. Tadinya kalau saya ketemu, saya ucapkan salam Ustadz. Tapi beliau menjawab tanpa menoleh dan tetap dengan muka masam. Dan kalau masuk rumah, bahkan kalau berpisah sekedar ke pekarangan, saya juga mengucapkan salam. Tapi kakak tetap memusuhi saya. Pertanyaannya Ustadz, akhirnya saya berhenti mengucapkan salam kalau berpapasan dengannya di dalam rumah. Saya takut bagaimana mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Ustadz. Mohon nasihatnya. Fadol Ustadz.
3: Allahul Musta'an. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah mengatakan, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Dan Allah itu maha melihat dengan kondisi hamba-hambanya pada saat mereka diuji. Dan bagaimana ujian yang diberikan kepada mereka. Bagaimana mereka melewatin ujian. Sebagian kita diuji dengan sebagian lainnya. Ada yang diuji sama anaknya. Ada yang diuji sama orang tuanya. Ada yang diuji dengan menantunya. Ada yang diuji dengan mertuanya. Ada yang diuji dengan kakaknya. Ada yang diuji dengan adiknya. Kalau tadi dikatakan sang adik berhenti mengucapkan salam, maka dia salah. Niatkan tatkala engkau berbuat baik adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mau dijawab, enggak dijawab, mau bermuka masam, tidak bermuka masam, enggak ada urusan. Aku menjalankan tugasku. Dan sejatinya kebaikan itu hal yang mudah, tidak memerlukan uang yang berlimpah untuk menjadi orang baik. Sampai dikatakan al-birru syai'un hayyinu wajhun taliqun wa kalamun layinu. Kebaikan itu satu hal yang ringan sebenarnya. Wajah yang berseri-seri. Dan ucapan yang lembut. Bas, kau jadi orang baik. Tapi bagaimana menghadapi kakak tadi yang kita sudah tebarkan salam, kemudian dia tidak menjawab salam, akhirnya kita jadi capek dan jenuh. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Kita menyerah. Angkat tangan. Katanya ikhlas. Katanya berbuat karena Allah Jalla Jalaluh. Kalau karena Allah, kita tidak akan berhenti berbuat tatkala orang-orang tidak merespon dengan baik ketaatan yang kita lakukan. Seperti menyebarkan salam tadi. Tapi kakaknya kalau di luar baik, berarti ada sesuatu. Ada asap, ada api. Mungkin engkau tidak perlu tanya kepada kakakmu. Tapi coba lakukan introspeksi diri. Setelah itu engkau bertanya. Tidak kepada kakakmu. Kepada kawan-kawannya. Mungkin kakakmu pernah cerita. Kenapa kok dia seperti itu kepada adiknya? Boleh jadi karena faktor orang tua. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada bapak jangan sampai pilih kasih sama anaknya. Karena hal itu akan menyebabkan permusuhan di antara anak-anaknya. Dan mereka sebagian tidak akan berbakti seperti kebaktian yang lainnya. Karena memang bapaknya membeda-bedakan, ibunya atau membeda-bedakan. Maka coba engkau introspeksi diri, cari tahu sehingga engkau memperbaiki. Tapi dalam proses itu engkau juga bisa tulis surat buat kakakmu. Tidak berbicara. Tulislah surat dari seorang adik. Yang memiliki banyak kesalahan. Ucapkan di pendahuluan engkau minta maaf. Karena belum bisa menjadi adik yang baik. Lalu engkau minta arahan. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menjadi adik yang lebih baik. Jadi tidak perlu mencari siapa yang salah. Kecuali tadi mau cari sebabnya lewat orang lain, tafadhol. Tapi ketika engkau menulis surat, tujuanmu adalah memperbaiki hubungan. Dengan harapan sang kakak tahu adiknya ingin diperbaiki. Karena kadang-kadang kita melakukan kesalahan, tapi kita nggak tahu salah kita itu apa. Gitu. Dan yang terakhir, perbanyak doa. Karena hati kakakmu bukan di tanganmu. Bukan pula di tangan kakakmu. Tapi di tangan Allah Azza wa Jal. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah balikkan terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah.
5: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sukabumi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, saya seorang yang pendiam dan jarang bicara kecuali yang perlu Ustaz. Tapi sebenarnya saya sangat ingin sekali menyampaikan salam kepada orang lain. Apa yang harus saya lakukan Ustaz agar bisa mengamalkan sunnah ini? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
3: Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibbati fillah, setiap insan lahir dengan karakter yang berbeda-beda. Akhlak itu ada yang bawaan lahir, ada yang dibuat-buat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berjumpa dengan Al-Ashaj Abdul Qais, Nabi mengatakan kepada dia, "Inna fika khallataini aw khaslatain." Di dirimu ada dua karakter, dua sifat. Yuhibbuhumallah wa rasuluh, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal-ana, sikap tabah, enggak terburu-buru ya. Maka dia tanya sahabatnya, "Ya Rasulullah, itu dua sifat itu karena aku usahakan atau karena bawaan lahirku, pemberian Allah Subhanahu wa taala?" "Bal jibil." Itu karunia Allah, bawaan lahir. Jadi kalau tadi yang bertanya, dia gak suka ngomong. Memang ada orang yang gak suka ngomong. Dan tidak suka berbicara ini menjadi karakter baik. Apabila dia tidak berbicara kecuali dengan kebaikan. Karena ada orang gak suka ngomong, sekali ngomong nyakitin hati. Padahal yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Nah, sekarang yang ditanyakan, gara-gara dia pendiam, akhirnya dia malu mau mengucapkan salam. Ada dinding yang menghalangi dia untuk mengucapkan assalamualaikum. Padahal dia nggak ngomong banyak, cuma dua kata assalamualaikum. Apa yang harus dilakukan? Berdoa, meminta kepada Allah agar dikasih kemampuan untuk mengucapkan salam. Engkau mau, tapi nggak mampu. Karena rasa malu, rasa nggak enak. Nanti gimana kalau nggak dijawab? Nanti dianggap sok akrab, macam-macam lah. Kadangkala ada di hati kita sehingga kita malas mengucapkan salam atau tidak mampu. Yang kedua, engkau perlu latihan. Berlatih. Ya udah, engkau di kamar, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Supaya engkau terbiasa nanti di sana. Kemudian praktekkan. Assalamualaikum. Dengan senyum ucapkan assalamualaikum. Enggak dijawab, enggak ada urusan. Akan ada malaikat yang menjawab. Dan engkau telah melakukan perintah. Perlahan-lahan insyaAllah, kebiasaan diammu berubah menjadi kebiasaan berbicara tapi dalam kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
5: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan sudah masuk.
6: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
6: Dengan M. Sawal Panggabean di Sibolga, Sumatera Utara.
5: Baik, silakan Bapak.
6: Ini Ustaz, ini agak jauh dari tema ini. Ini mau saya tanyakan mengenai apa ini Ustaz? Surga. Surga itu kan di zaman di Nabi Adam, beliau kan tinggal di surga. Beliau tinggal di surga waktu Adam tinggal di surga itu. Apakah nanti umat Nabi Muhammad nanti tetap juga surganya sama dengan surga yang di tempati Nabi Adam dan Hawa? Nah, itu pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bapak Panggabean di Sibolga. Tafadhol Ustaz.
3: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan surganya Nabi Adam alaihissalam, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama berpendapat bahwasanya surganya Nabi Adam adalah Jannatul Khuld, adalah surga kekekalan yang nanti kita akan masuk ke dalamnya. Semoga Allah masukkan kita ke surganya. Ada yang berpendapat enggak, berbeda. Itu tempat yang indah di ketinggian, tapi bukan surga yang bakal dimasuki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa nantinya. Manapun pendapat yang benar, ketahuilah bahwasanya surga saat ini terus dibangun. Jadi kalau dikatakan itu surganya Nabi Adam, tapi surga itu pembangunan terus dilakukan sesuai dengan amalan hamba. Yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibangunkan atau ditanamkan pohon kurma. Yang mengatakan subhanallah bihamdi, ditanamkan pohon kurma. Yang mengatakan, yang membangun masjid untuk Allah azza wa jal, dibangunkan rumah di surga. Jadi proses pembangunan di surga itu terus dilakukan sesuai dengan amalan hamba ini. Yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Kemudian dia mengatakan alhamdulillah, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah bangunkan bagi dia rumah di surga, dikasih nama rumah pujian. Jadi surga itu sudah ada, tapi pembangunannya terus berlanjut sesuai dengan amalan manusia. Disebutkan bahwasanya ruh orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, ruhnya itu ada di surga. Tasrahu fil jannah haitsu tasya. Dia akan berterbangan, di ruhnya itu akan ada di rongga-rongga burung-burung yang berwarna hijau, itu akan berterbangan di surga kemanapun mereka hendak pergi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
5: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Izin bertanya terkait dengan materi Adabul Mufrad ini Ustaz, dari Abu Alif di Condet. Pertanyaannya, saya selalu ingin mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Namun ada khawatir Ustaz, khawatir tidak dibalas salamnya, sehingga menyebabkan orang tersebut mendapatkan dosa karena tidak menjawab salam. Bagaimana sikap anak ini Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Dan apakah harus mengulangi salam? Bagaimana? Tafadhol Ustaz.
3: Masya Allah, barakallah fi. Naam, ahibbati fillah. Memikirkan orang lain itu hal yang penting. Artinya memikirkan kebaikan orang lain. Tapi suudzon sama orang lain itu hal yang buruk. Tugas kita adalah mengucapkan salam. Hak kita mendapatkan balasan. Ketika kita mengucapkan salam, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, lalu tidak dibalas sama orang itu, akan ada malaikat yang membalas salam kita, dan gugur kewajiban kita untuk mengucapkan salam. Bagaimana dengan orang itu Ustaz? Kesian dia. Yang pertama, kalau engkau kesian, ucapkan salam, karena dia dapat kebaikan. Engkau mendoakan dia. Walaupun dia gak jawab, tetap insya Allah dia dapat kebaikan darimu. Lalu terus, kan dosa dia gak balas salam kita. Urusan dosa ada banyak sudut memandangnya. Boleh jadi dia gak ngerti sehingga dia tidak menjawab. Boleh jadi dia tidak mendengar sehingga dia tidak menjawab juga. Artinya ada banyak alasan kenapa dia tidak menjawab. Tapi tugas kita adalah mendoakan orang itu. Mengucapkan salam kepada dia.

0: Harus menjawab salam. Itu kewajiban buat aku. Maka ingat, jangan sampai bisikan setan itu membuatmu tidak berbuat kebaikan dengan alasan menyelamatkan orang itu dari perbuatan dosa. Padahal engkau punya tugas. Laksanakan tugasmu berkaitan dengan orang lain. Doakan semoga dia dapat hidayah. Kalau ternyata memang dia tidak menjawab salam karena gak mau mengucapkan salam. Dan dengan itu, engkau telah menyebarkan kedamaian dan kesejahteraan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Abdul Qadir di Banyuasin, Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah doa ini boleh diamalkan dan apakah sahih? Yang berbunyi Ustaz, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar jemaah. Ya, bicara doa. Doa itu permohonan. Dan biasanya permohonan itu sesuai dengan ambisi dan keinginan. Beserta ilmu orang tersebut. Dengan apa yang akan dia pinta. Kalau yang ditanyakan tentang doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Apakah doa ini bisa diamalkan? Ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya para sahabat Nabi. Ini yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada istrinya untuk meminta surga dan berlindung dari api neraka. Dan surga itu rindu kepada orang-orang yang membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Dan neraka itu akan berdoa memohon kepada Allah agar orang yang berlindung kepada Allah darinya dikasih perlindungan, dihindarkan dari api neraka. Maka perbanyaklah doa itu. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Dan kapan baca doa itu? Bacalah kapan saja. Tidak ada waktu tertentu untuk berdoa membacanya. Engkau baca dalam kondisi naik motor. Engkau baca dalam kondisi sedang ngantri. Engkau baca pada saat engkau mau tiduran. Engkau mau baca pada saat engkau sholat. Selesai sholat. Itu doa yang mulia. Yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan itu yang perlu kita pinta. Adapun dunia, ya boleh kita minta dunia, tapi jangan jadi ambisi kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadhal, barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan doanya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan dari Vivi sebagai pertanyaan terakhir, tidak disebutkan dari mana Ustaz. Izin bertanya, apakah manusia biasa seperti kita bisa mendapatkan salam dari malaikat Ustaz? Kalau bisa, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan salam dari malaikat? Terima kasih. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi udah disebutkan, ketika kita mengucapkan salam kepada orang, kemudian tidak dijawab, maka akan ada malaikat yang menjawab. Dapat kita salam. Lalu, kalau bicara bagaimana kita mendapatkan salam malaikat, doa-doa para malaikat, sejatinya para malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman. Di surat Ghafir kalau gak salah. Bagaimana para malaikat mendoakan orang-orang beriman ini agar mereka masuk surga bersama keluarganya, bersama orang tuanya, bersama anak-anak mereka. Dengan catatan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih dari itu, kita ini seharusnya berharap salamnya Allah. Seorang yang mengucapkan salawat

0: kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Satu kali kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allah akan membalas dengan 10 kali. Jadi pikirkan hal itu, kalau engkau benar-benar ingin mendapatkan salam dari para malaikat, salawatnya Allah Azza wa Jal kepada hambanya, dan kita membutuhkan hal itu dalam kehidupan ini. Perbanyaklah salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik, itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan dalam format rekaman kali ini bersama Ustaz Dr. Syafiq Risha Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala, yang berhalangan untuk secara langsung melanjutkan pembahasan kitab Badabul Mufrad ini. Dan telah kita simak beberapa hadis yang menegaskan atau mengajurkan untuk mengucapkan salam dan dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi jami'an, khususnya dalam mengucapkan salam di majelis. Dan dijelaskan rinciannya oleh para ulama, dan Ustaz tadi telah memberikan rinciannya berkaitan dengan hal tersebut. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kembali untuk menyimak tilawah Al-Qur'an Karim ke ruang dengar Anda. Jazakumullahu khairan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun minal Qur'an.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
0: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
1: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu. Dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya. Dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق

0: ada.
1: Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wal khabad. Ikhwadal Islam rahimani wa rahimakumullah. Di ujung pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, kami akan hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidhullah Ta'ala. Wanita diciptakan dari tulang sulbi Nabi Adam. Semoga bermanfaat. Kami yang berdua mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah dengan membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'atul Muslimah. Risalah penting kau untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin bin Hamad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati hafizakumullah, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Kita masih di dalam risalah yang pertama dari risalah penting untuk muslimah, yaitu yang diberi judul oleh penulisnya adalah Takrimul Islam lil Mar'ah, yaitu pemuliaan agama Islam untuk wanita. Dan pada bab yang pertama kita sudah menyebutkan pokok-pokok penting yang wajib diketahui oleh seorang muslim, yaitu hendaklah seorang muslim mengetahui dengan yakin bahwa hukum yang paling baik, paling lurus, paling sempurna adalah hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hendaklah seorang hamba merasakan bahwasanya kebahagiaan, kemuliaan sangat erat kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pokok penting bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuannya, adalah hendaknya seorang hamba benar-benar memperhatikan bahwa kehidupan dia di dunia mempunyai banyak musuh yang ingin menjerumuskan dia dari jalan Allah yang lurus. Yang keempat, dia harus mengimani bahwa petunjuk, kebaikan perkara, kelurusan keadaan, dan juga mendapatkan kemuliaan, petunjuk-petunjuk itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kepada Allah agar mendapatkan petunjuk menjadi orang yang saleh, karena semua petunjuk itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yaitu hendaklah yang menjadi tekad dia selama dia hidup di dunia adalah bagaimana menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menjadi seorang yang mulia di sisi Allah? Karena hanya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang keenam, yaitu hendaknya para perempuan mengetahui hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan dirinya, mengetahui hukum-hukum Islam secara umum dan mengetahui hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan dirinya. Kemudian di bab yang kedua, penulis pada risalah yang pertama ini menyebutkan tentang man hiyal mar'ah, siapakah itu perempuan. Maka pada bab ini penulis menceritakan perempuan asalnya adalah dari tulang sulbi, tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam, yaitu Hawa alaihi salam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan adalah berasal dari tulang sulbi Nabi Adam, sebagaimana banyak ayat yang menunjukkan hal itu. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu ma haqiqatu takrimil insan, apakah hakikat pemuliaan terhadap seorang manusia. Maksud dari bab ini adalah penulis ingin menyebutkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia secara umum, baik laki-laki atau perempuan, baik yang beragama Islam atau orang-orang kafir, tetap dimuliakan oleh Allah. Tapi ada maksud dari pemuliaan tersebut. Begitu juga orang-orang muslim, pemuliaan yang khusus. Nah, mari kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Ya, saya kira di bab yang ketiga kita sudah sampai, ya. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, ومن يتأمل في دلالات النصوص وهدايات الأدلة يجد أن تكريم الله عز جل وعلا للإنسان على نوعين. Barang siapa yang memperhatikan di dalam penunjukan dalil-dalil dan juga penunjukan nas-nas, maka niscaya ia akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan atau pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia dari dua macam pemuliaan. Pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia terbagi menjadi dua macam pemuliaan. Yang pertama, takrimun 'am, pemuliaan yang umum. Wa huwa mabayyanahu Ta'ala biqaulih, wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Pemuliaan yang umum maksudnya adalah apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, yang artinya, dan sungguh kami telah muliakan anak Adam dan kami bawakan mereka di daratan, di lautan, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari hal-hal yang baik, dan kami muliakan mereka di atas kebanyakan dari makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan dengan sebenar-benar pemuliaan. Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini dijelaskan, kemudian penulis membawakan perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkamil Quran. Beliau mengatakan, qala Al-Qurtubi rahimahullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, wa hadhihi al-karamatu yadkhulu fiha khalquhum

keadaan seperti ini, yaitu panjang badannya, imtidadil qamah, panjang badannya, wahusnis sirah, wahusnis surah, dan bagus bentuknya. Ini termasuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak keturunan Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala membawa mereka di daratan dan di lautan. Maksud membawa di sini maksudnya adalah memberikan mereka kendaraan baik di daratan ataupun di lautan. Yang tidak la yasihhu li hayawanin siwa bani Adam. Yang tidak cocok untuk seorang makhluk melata pun selain anak Adam. Ya, ada hewan-hewan tunggangan yang cocoknya hanya untuk anak Adam. Tidak cocok untuk selain anak Adam. Wa an yatahammala bi iradatihi wa qasdihi wa tadbirih. Dan dia membawa hewan tersebut sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan maksudnya, dan sesuai dengan pengaturannya. Artinya hewan tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak Adam dan untuk sebagai hewan tunggangan di daratan ataupun di lautan. Sesuai dengan kehendak anak Adam, sesuai dengan maksud anak Adam, dan sesuai dengan pengaturan anak Adam. Dan ini pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, Imam Al-Qurtubi berkata, wa takhsisuhum bima khassahum bihi minal mata'im wal masyaribi wal malabis. Dan Allah mengkhususkan anak Adam dengan apa saja yang khusus bagi mereka dari makanan-makanan, minuman, dan pakaian. Wa hadza la yattasi'u fi hayawanin kattisa'ihi fi bani Adam. Dan ini tidak akan cocok lapang pada sebuah hewan melata sebagaimana cocoknya lapangnya pada anak-anak Nabi, anak-anak Adam. Dan ini termasuk pemuliaan. Makanan, minuman, dan pakaian dipakai oleh anak Adam, dimakan, diminum oleh anak Adam. Tapi tidak semua hewan-hewan yang melata di atas muka bumi ini memakan, meminum, dan juga berpakaian sebagaimana makanan, minuman, dan pakaiannya anak Adam. Dan ini pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak Adam. Li'annahum yaksibunal mala khassatan dunal hayawan. Karena mereka anak Adam mencari harta secara khusus, tidak seperti makhluk-makhluk melata lainnya. Wa yalbasuna thiyab wa ya'kuluna al-murakkabat min al-at'imah. Mereka memakai pakaian-pakaian dan memakan bermacam-macam makanan yang dicampur-campur. Dan ini terkadang tidak ada pada hewan lain ataupun pada makhluk melata lain. Wa ghayatu kulli hayawanin ya'kulu lahman nayyan aw ta'aman ghayra murakkabin. Dan setiap hewan memakan daging yang nayyi, yaitu daging yang masih mentah atau makanan yang tidak bisa dicampur. Jadi itu termasuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak Adam. Misalkan makanan soto, soto Banjar, kan ada telur, ada ayam, ada perkedel, dari perkedel tersebut ada kentang, ada bumbunya, ada nasinya, dicampur jadi satu, jadi soto ayam atau soto Banjar atau nasi sop Banjar. Nah, ini menunjukkan bahwa pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak Adam. Kenapa? Karena setiap hewan
makhluk melata di

atas muka bumi ini makan daging yang mentah atau makanan yang tidak tercampur. Satu-satu makanannya. Sedangkan manusia makanannya berbeda dengan hewan, makhluk-makhluk melata yang lainnya. Dan ini termasuk daripada pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak Adam. Dan inilah pemuliaan yang umum, mencakup seluruh manusia. Baik itu laki-laki, perempuan, orang muslim, orang kafir, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicukupkan oleh Allah keperluannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 34. Ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan manusia dengan memberikan apa saja yang diperlukan oleh manusia. Bahkan yang menarik, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, maksud daripada hayat ini adalah qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, min kulli ma sa'altumu wa ma lam tas'alu, yaitu Allah memberikan apa saja yang kalian minta dan apa saja yang belum kalian minta. Imam Ibnu Katsir juga berkata, hayya lakum kullama tahtajuna ilaihi fi jami'i ahwalikum mimma tas'alunahu bihalikum wa qalikum. Artinya, Allah telah menyediakan bagi kalian setiap apa saja yang kalian perlukan dalam seluruh keadaan kalian. Dari apa saja yang kalian minta pada keadaan diam kalian ataupun keadaan berjalan kalian. Nah, ini pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala secara umum untuk manusia. Kemudian penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah untuk menjelaskan ayat ini tentang pemuliaan secara umum. Wa qala Ibnu Katsirin alaihi rahmatullah, dan Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, yukhbiru ta'ala an tashrifihi li bani adama wa takrimihi iyyahum fi khalqihi lahum ala ahsanil hay'at wa akmaliha ka qawlihi ta'ala laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang pemuliaannya terhadap anak Adam, terhadap kita semua, yaitu dan pemuliaannya kepada mereka di dalam penciptaannya untuk mereka dalam keadaan yang paling terbaik dan paling sempurna. Jadi penciptaan kita itu dalam keadaan yang paling terbaik, paling sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan ini termasuk pemuliaan secara umum manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia di dalam bentuk yang paling terbaik. Surat At-Tin ayat 4. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayyamshi qa'iman muntasiban ala rijlaihi. Maksudnya manusia tersebut berjalan, berdiri tegak di atas kedua kakinya. Wa ya'kulu biyadaihi wa ghayruhu minal hayawanat yamshi ala arba' wa ya'kulu bifamih. Dan manusia tersebut makan dengan kedua tangannya. Ya, mengambil makanan dengan kedua tangannya. Sedangkan selain dari hewan-hewan yang ada, maka berjalan di atas empat kaki dan makan dengan mulutnya. Artinya mengambil makanan dengan mulutnya, bukan dengan tangan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang benar-benar sempurna bentuknya, ahsanu taqwim.
penciptaan yang paling baik. Wa ja'ala lahu sam'an wa basaran wa fu'adan yafqahu bidzalika kullahu wa yantafi'u bih. Allah telah menjadikan untuk manusia pendengaran, penglihatan, dan hati yang dengannya ia memahami hal tersebut seluruhnya dan mengambil manfaat dari dengannya. Wa yufarriqu bainal asya. Dengan hal itu dia manusia ini bisa membedakan di antara berbagai macam perkara. Wa ya'rifu manafi'aha wa khawasaha wa madharaha fil umuri ad-diniyah wad-dunyawiyah. Dan ia mengetahui manfaat-manfaat, kekhususan-kekhususan, dan juga hal-hal yang mudarat untuknya di dalam perkara agama dan dunia. Nah, ini menunjukkan bagaimana pemuliaan Allah yang sangat luar biasa terhadap manusia. Ya, maka kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai manusia. Nah, ini adalah pemuliaan umum untuk seluruh manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang kedua, wa takrimun khasun. Pemuliaan yang khusus. Pemuliaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzanika bil hidayati li hadzal dini. Yang demikian itu dengan memberikan petunjuk kepada agama ini, yaitu seorang manusia beragama Islam. Ini hakikat dari pemuliaan. Seorang manusia akhirnya menerima agama Islam sebagai agamanya dan teguh dalam agamanya sampai dari mulai dia lahir, kalau dia Muslim asli, dari mulai dia lahir sampai meninggal. Ataupun dia akhirnya masuk dalam agama Islam, kalau seandainya dia dari kecilnya sudah dilahirkan oleh ibunya yang Nasrani atau Yahudi atau agama lainnya, kemudian ketika dia sudah dewasa, dia diberi petunjuk untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini pemuliaan yang khusus. Wattawfiqi li ta'ati rabbil alamin. Dan mendapatkan taufik untuk taat kepada Rabb semesta alam. Taufik di sini adalah petunjuk untuk mengerjakan ilmu. Jadi kita harus tahu bahwa hidayah itu ada dua macam. Hidayatul dilalah dan hidayatul irsyad. Hidayatul dilalah itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Seorang mengetahui akan agama Islam. Seorang mengetahui keutamaan sholat. Seorang mengetahui tentang Allah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini disebut dengan hidayatud dilalah atau yang disebut dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, ketika agama tersebut dijadikan sebagai sebuah keyakinan, diamalkan, maka dia berarti mendapatkan hidayatul irsyad, hidayatu at-taufiq, yaitu hidayah, petunjuk untuk mengerjakan ilmu tersebut. Petunjuk untuk mengerjakan ilmu tersebut. Makanya di sini disebut wattawfiqi li ta'ati rabbil alamin. Dan mendapatkan petunjuk, taufiq, yaitu petunjuk untuk mengerjakan ilmu untuk taat kepada Allah Rabb semesta alam. Wa hadhihi hiyal karamatul haqiqiyah. Inilah sebenar-benar pemuliaan. Wal izzul kamil, dan keagungan yang sempurna. Was sa'adatul abadiyah fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Id, kenapa demikian? Kenapa Islam sebagai pemuliaan yang sesungguhnya? Ya, pemuliaan yang sesungguhnya, pemuliaan yang khusus. Idh innal Islam huwa dinullahi azza wa jalla. Karena agama Islam adalah agama Allah azza wa jalla. Dinul izzati wal karamah. Agama kemuliaan dan keagungan.
warifati wal istiqamah, agama ketinggian dan keistiqamahan, kelurusan. Falillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, maka hanya milik Allah kemuliaan dan juga milik Rasulullah dan juga untuk orang-orang yang beriman. Inilah sekali lagi termasuk daripada kemuliaan atau pemuliaan yang khusus, yaitu ketika seseorang diberi petunjuk untuk masuk dalam agama Islam dan diberi petunjuk untuk taat mengerjakan syariat-syariat Islam. Perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Itu pemuliaan yang hakiki, yang abadi. Kebahagiaan, pemuliaan yang mendatangkan kebahagiaan yang abadi. Jadi pemuliaan, sebenar-benar pemuliaan dari Allah adalah ketika seorang beragama Islam dan ketika seorang melaksanakan syariat-syariat Islam. Kemudian penulis mengatakan, "Faman lam yuwaffiq lil imani wa lam yaltazim bi ta'atir rahmani fa huwa muhanun ghairu mukram." Artinya, barang siapa yang tidak diberi petunjuk untuk beriman dan tidak melazimkan untuk taat kepada Allah Ar-Rahman, maka orang ini terhina, tidak mulia. Itu ingat baik-baik. Siapa yang tidak diberi petunjuk untuk beriman dan tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhina, tidak mulia. Wa hadzul insani minal karamati was-salamati minal ihanati bihasbi hadzihi minal imani qawlan wa'tiqadan wa amalan. Dan bagian dari manusia berupa kemuliaan, keselamatan dari kehinaan sesuai dengan bagiannya dari keimanan. Baik itu secara ucapan, keyakinan di dalam hati, ataupun amal perbuatan. Ini poin sangat penting. Bagian insan, bagian manusia dari kemuliaan dan keselamatan dari kehinaan sesuai dengan bagiannya dari keimanan. Baik secara ucapan, secara keyakinan hati, ataupun perbuatan. Artinya, sebesar iman sebesar kehinaan. Nah, ini para ikhwah, ahibati hafizakumullah. Faman talabal izzata bighairi ad-dini dhal. وَمَنْ رَامَ الْكَرَامَةِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَهْيَنْ atau uhina. Barang siapa yang mencari kemuliaan tanpa agama, niscaya dia akan hina. Barang siapa menginginkan kemuliaan tanpa Islam, niscaya dia akan dihinakan. Nah, ini jadi hakikat pemuliaan sebenarnya adalah ketika seorang beriman dan mengerjakan syariat-syariat yang menunjukkan konsekuensi dari keimanan. Ya, ini harus digarisbawahi baik-baik. Siapa yang menganggap dirinya mulia, istimewa, maka lihat ini. Apakah dia beriman dan bagaimana pengamalan keimanannya terhadap dirinya? Wa mimma yanbaghi an yu'lam huna anna at-takrima fi an-naw'i al-awwali wa huwa at-takrimu al-'amu yastalzimu min al-insani al-qiyamu bi asbabi nayli at-takrimi ath-thani wa huwa at-takrimu al-khasu bima'na anna man akramahu Allahu bil mali was-sihhati wal-'afiyati ila ghairi dhalik yalzamuhu an yabdhula wus'ahu fi ta'atihi wa yuqaddima juhdahu fi sabili mardatihi wa illa fa inna Allah azza wa jal sayas'aluhu yawmal qiyamah an dhalikal ikram. Dan sesuatu yang patut diperhatikan di sini adalah, diperhatikan baik-baik, bahwa pemuliaan dalam
jenis yang pertama, yaitu pemuliaan secara umum.

0: umum, yaitu pemulihan secara umum mengkonsekuensikan dari manusia agar mengerjakan sebab-sebab untuk mendapatkan pemulihan jenis kedua, yaitu pemulihan jenis khusus. Maksudnya adalah bahwa barang siapa yang dimuliakan oleh Allah secara umum dengan hartanya, dengan kesehatannya, dengan keselamatannya, dan yang lain-lainnya, maka lazim baginya, berkonsekuensi untuknya, mengeluarkan segala macam usaha agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengedepankan segala macam energi di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka Allah Azza wa Jalla akan memintai pertanggungjawaban kepadanya pada hari kiamat tentang pemuliaan yang pertama tadi. Ya, ini kita harus pahami baik-baik. Wahai seluruh manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan pemuliaan yang pertama, yaitu sehat badannya, banyak hartanya, nyaman hidupnya, maka pemuliaan umum ini mengkonsekuensikan, melazimkan, mewajibkan untuk digunakan dalam menggapai pemuliaan yang kedua, yaitu yang khusus. Kalau tidak, maka pemuliaan pertama tersebut akan menjadi sumber kecelakaan. Karena Allah memintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Yang sehat dipermintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang diberi umur dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang diberi harta dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang diberi ilmu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hati-hati ini. Ini penting sekali. Bahwa pemuliaan yang umum melazimkan orang berusaha agar mendapatkan pemuliaan yang khusus, sehingga dia selamat dari permintaan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Nah, kemudian penulis mengatakan, rawa muslimun fi sahihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah, qala hal tudaruna fi ru'yati syams fi zahirati laysat fi sahabah, قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما قال فيلقى العبد فيقول أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزويك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى قال فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي ربي فيقول فظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالثة ثم فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدا عليك ويتفكر في نفسي من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه قوله أي فل أي يا فلان والحديث واضح الدلالة في أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن إكرام الله له بالعاقبة والصحة والمال والمسكن والطعام والشراب إلى غير ذلك إذ إنه سبحانه أكرمه بذلك ليقوم بطاعة الله وليعمل في مرضاته سبحانه فإذا صرف النعمة في غير حقها واستعملها في غير وجهها حوسب على ذلك يوم القيامة. طيب tadi sudah kita katakan bahwa setiap orang yang diberikan pemuliaan jenis pertama maka semestinya dia menggunakannya untuk mendapatkan pemuliaan jenis kedua, yaitu pemuliaan yang khusus, yaitu pemuliaan dengan petunjuk dan pemuliaan untuk mengerjakan petunjuk tersebut. Kalau tidak, pemuliaan pertama yang umum tadi, kesehatan, kemudian badan yang sehat, kemudian harta yang banyak, keselamatan, itu akan menjadi bumerang baginya nanti di hari kiamat, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian penulis menyebutkan dalil akan hal itu, bahwa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti pada hari kiamat. Penulis menyebutkan dalil. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis, di dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian berdesak-desakan di dalam melihat matahari di siang bolong yang tidak ada awan?" Para sahabat menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah kalian berdesak-desakan di dalam melihat bulan pada malam purnama yang tidak ada awan?" Maka para sahabat menjawab, "Tidak, kami tidak berdesak-desakan melihat bulan." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Demi jiwaku yang berada di tangannya." Ini menunjukkan perkara penting. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihat Rabb kalian. Berarti ini menunjukkan di hari kiamat seluruh orang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa berdesak-desakan. Illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Ya. Sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat salah satu dari kedua hal tersebut, yaitu matahari dan bulan. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Lalu Allah menemui seorang hamba. Lihat. Ini nih yang tadi, yang dapat pemuliaan umum. Ya, kesehatan, harta, kemudian tahta, pemuliaan umum. Lalu Allah berfirman, "Aiful, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu? Bukankah aku telah meninggikan kedudukanmu di dunia? Bukankah aku telah memberikan pasangan kepadamu? Bukankah aku telah menundukkan onta dan kuda? Bukankah aku membiarkan engkau untuk mengurusnya dan menguasainya?" Maka hamba tersebut berkata, "Tentu wahai Rabbku." Maka kemudian Allah bertanya lagi, "Apakah engkau mengira bahwa engkau akan bertemu dengan aku?" Maka hamba ini mengatakan, "Tidak." Rupanya hamba ini lupa ada hari kiamat. Ada hisab setelah mati. Maka ini hati-hati. Jangan sampai lupa. Senantiasa kehidupan seorang muslim, perspektifnya, sudut pandangnya, cara berpikirnya adalah bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Semestinya seperti itu. Ya. Bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Nah, orang ini lupa bertemu dengan Allah. Dan mungkin itu sebagian dari kita. Yang sering lupa bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Lalu Allah berfirman, "Kalau begitu aku melupakanmu sebagaimana engkau melupakanku." Kalau dilupakan oleh Allah, maka pasti sengsara. Tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menemui hamba yang kedua. Sama, Allah juga mengatakan kepada hamba ini, Wahai fulan, bukankah aku telah muliakan engkau? Aku beri kedudukan yang tinggi untukmu. Aku berikan pasangan untukmu. Aku tundukkan untukmu kuda dan onta. Dan aku biarkan engkau yang mengurus dan memimpinnya. Maka hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabbi. Iya betul wahai Rabbku. Lalu Allah bertanya lagi, afadhalanta annaka mulaqiyah? Apakah engkau mengira engkau akan bertemu denganku? Nah, di sini letak pentingnya mengingat kematian. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, aktsiru dzikra hazimil ladzat, yakni al maut. Perbanyaklah mengingat kematian, mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Dan tidak cukup hanya sekedar mengingat kematian, akan tetapi mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum lil mauti dzikran. Aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Seperti ini nanti akan terjadi. Dan kita harus yakin betul, semua dari kita, nih para pemirsa sekalian, para pendengar, ingat baik-baik, semua dari kita akan berhadapan dengan Allah langsung. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Dan itu pasti harus kita percayai, yakini. Tidak boleh kita ragu sedikit pun di dalamnya. Maka hati-hati, persiapkan jawaban atas permintaan pertanggungjawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ahadakum la yaqifanna baina yadailah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian akan benar-benar berdiri di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi hijabun wala turjumanun yutarjimulah. Tidak ada antara dia dengan Allah hijab, dan tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah yang menerjemahkannya. Ini semestinya yang harus ada dalam benak kita terus menerus. Nanti saya ditanya oleh Allah bagaimana, nanti saya dimintai pertanggungjawaban tentang harta bagaimana, tentang umur dihabiskan untuk apa, tentang ilmu diamalkan pada apa, tentang harta didapatkan dari mana. Terus berpikir itu, siapkan bekal untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti ini yang terjadi. Lalu Allah berfirman lagi, apakah kamu mengira engkau akan bertemu denganku? Maka orang tersebut menjawab, tidak wahai Allah. Nah ini keliru ya. Maka mari kita perbaiki cara hidup kita. Salah satu cara hidup kita adalah selalu mengingat kehidupan setelah kematian. Selalu mengingat bertemu dengan Allah untuk dihisab. Fayaqul. Lalu Allah berkata, aku melupakan engkau sebagaimana kamu melupakanku. Kemudian Allah mendatangi hamba yang ketiga. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan seperti ucapan itu. Lalu hamba tersebut mengatakan, wahai Rabbku, aku telah beriman denganmu, dengan kitab-kitabmu, dengan rasulmu. Aku telah mengerjakan sholat, puasa, bersedekah. Kemudian Allah subhanahu, kemudian hamba tersebut memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan semampunya. Lalu Allah berfirman, disinilah kemuliaan. Inilah sebenarnya kemuliaan. Kemudian kepada hamba tersebut dikatakan kepadanya, sekarang kami akan utus kepada engkau saksi yang menjadi saksi atasmu. Lalu hamba tersebut berpikir di dalam dirinya, siapa gerangan yang akan bersaksi atas dirinya? maka ditutuplah mulutnya. Ditutup mulutnya. Kemudian dikatakan kepada pahanya, kepada dagingnya, kepada tulangnya, intiqih, berbicara kamu. Maka akhirnya pahanya berbicara, kemudian dagingnya berbicara, tulangnya berbicara tentang apa yang telah dia perbuat. Dan itu untuk menjadi alasan bagi dirinya. Dan itulah orang-orang munafik. Dan itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata penulis, hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya manusia akan ditanya pada hari kiamat tentang pemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuknya, baik dengan kesehatan, keselamatan, kecukupan, harta, tempat tinggal, makanan, minuman, dan selain itu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya dengan hal itu semua untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah dan untuk beramal dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila nikmat tersebut diarahkan kepada yang bukan tempatnya dan digunakan pada yang bukan tempatnya, maka akan dihisab atas hal itu nanti pada hari kiamat. Ya, saya masih tertarik tentang bahwa semua nanti akan ditutup mulutnya. Kemudian yang berbicara adalah kakinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kepada dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Ini surat Yasin ayat 65. Hampir sama dengan hadis tadi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan menjadikan tubuh-tubuh manusia menjadi saksi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat. Surat ke-41 ayat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja. Dan orang-orang tersebut berkata kepada kulit mereka, mengapa kalian menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kalian pada kali yang pertama dan hendaknya kepadanya lah kalian dikembalikan. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Dan ini menjadi obat yang sangat manjur saat kita berusaha bermaksiat saat sendirian. Ketahuilah, daging kita akan bersaksi untuk kita. Kulit kita akan bersaksi untuk kita. Paha, tulang akan bersaksi untuk kita. Ini menjadi pelipur lara, obat sangat manjur untuk bisa selalu muraqabah, tidak bermaksiat, terutama saat sendirian. Nah, ini kira-kira yang disebutkan oleh penulis pada bab ini. Itu kira-kira yang kita bisa sampaikan insyaallah taala. Pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan bab yang baru, yaitu karamatul mar'ati fil Islam, pemuliaan wanita di dalam agama Islam. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada akhi Ari hafizahullahu taala.
1: Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita, pemahaman kita tentang dinul Islam, dan dimudahkan kita untuk mengamalkannya. Selanjutnya khawatir Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Silakan, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
2: Ini dari Pak Jum dari Sorong, Papua.
1: Silakan, konsentrasi untuk bertanya. Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Ustaz. Saya mau tanya, saya kan sudah ikut kajian salaf.
1: Baik.
2: Nah, saya sudah istilahnya pelihara jenggot. Namun ada teman satu rekan kerja itu. Nah, dia pegang jenggot saya dengan mengatakan, "Ah, ini besok ini bisa untuk kurban." Nah, terus apa sikap saya terhadap teman saya itu, Ustaz? Seringkali teman saya mengatakan begitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Silakan, Ustaz.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibbati hafizhakumullahu ta'ala. Maka sikap yang Bapak harus kerjakan pertama adalah bersabar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal-qabidhi 'alal jamr. Yang artinya akan datang kepada manusia suatu masa orang yang bersabar dengan agamanya seperti memegang batu api. Maka bersabarlah ketika ada orang yang mengejek, melakukan pengejekan terhadap sunnah jenggot. Ya, pengejekan terhadap sunnah jenggot. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh Bapak adalah menjelaskan tentang bahwa termasuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memelihara jenggot bagi seorang muslim. Ya, memelihara jenggot bagi seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'ful liha." Artinya panjangkan jenggot. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Wawaffirul liha." Lebatkan jenggot. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Arkhul liha." Panjangkan jenggot. Ini semua perintah. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fil amri yadullu ala al wujub. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwa memanjangkan jenggot tidak mengambilnya sedikit pun, ini adalah kewajiban bagi seorang muslim. Maka kenalkan itu tentang wajibnya seorang muslim untuk memanjangkan jenggot. Karena itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, disampaikan nasihat kepada orang tersebut bahwa diharamkan untuk menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia tidak menghina, akan tetapi perkataannya dikhawatirkan menghina. Maka sampaikan kepada dia bahwa di dalam agama Islam diharamkan untuk menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun itu. Dikhawatirkan nanti masuk ke dalam ayat Al-Qur'an dalam surah At-Taubah, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian telah berolok-olok. Tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Ini menunjukkan bahwa termasuk daripada menghina ajaran Islam adalah menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk ajaran Rasulullah adalah jenggot. Maka beritahukan bahwasanya menghina jenggot berarti menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan tersebut adalah sebuah penghinaan. Kalau seandainya dia mau menerima, walhamdulillah. Kalau seandainya tidak mau menerima, maka jauhi, ya, jauhi, jangan digauli. Wallahu a'lam. Nah,
1: baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah diberikan untuk sang penanya khususnya, dan untuk kita semua yang telah menyimak apa yang telah Ustaz sampaikan. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
3: Bu Ira di Dumai.
1: Silahkan Bu Ira pertanyaannya.
3: Ustaz, saya kan sakit pembengkakan jantung. Jadi saya disuruh dokter untuk tidak boleh punya anak lagi karena bisa berbahaya. Jadi kan bisa berbahaya untuk apa nyawa saya katanya gitu ya.
1: Yeah.
3: Terus anaknya bisa nanti berbahaya juga karena bisa lahir sebelum waktunya gitu, maksudnya bisa berbahaya juga gitu.
1: Mm.
3: Jadi dokter menyarankan saya untuk KB gitulah ya, KB-nya itu tidak boleh dalam suntik atau pil. Jadi disarankan saya untuk sterilisasi atau pakai spiral gitu.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kan saya sekarang pakai spiral.
1: Yeah.
3: Cuman saya itu mengalami haid biasanya kan cuma 7 hari.
1: Yeah.
3: Ya. Ya. Semenjak saya pakai spiral, saya halangannya itu sampai 2 minggu gitu, 14 hari kan.
1: Mm-hmm.
3: Jadi bagaimana Ustaz, saya apakah saya sholatnya itu di hari ke-8 kan saya udah mulai bisa sholat, atau saya mengikuti jadwal haid yang baru gitu
1: sampai bersih darahnya gitu ya Bu ya?
3: Sampai habis darahnya di hari ke-15 berarti ya.
1: Baik.
3: Cuman saya selama ini saya ambil, apakah saya salah juga? Saya kan belum tahu gitu kan jawaban yang benar dari siapa. Cuman lihat saya semenjak saya pasang spiral 3 bulan ini kan, saya halangan 14 hari memang, cuman saya di hari ke-8 walaupun darahnya belum habis, saya tetap sholat gitu. Saya ambil kebiasaan saya yang 7 hari itu, jadi hari ke-8 saya tetap sholat gitu. Gimana Ustaz menurut, apakah benar tindakan yang saya lakukan gitu?
1: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya.
3: Iya.
1: Itu jawabannya.
3: Iya, terima kasih Ustaz.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakillahu khairan Ibu Ira yang ada di Dumai kalau tidak salah atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ingin saya katakan adalah permasalahan pemakaian spiral untuk tidak hamil. Maka di sini terdapat perincian. Karena asal hukum pernikahan adalah mendapatkan anak dan memperbanyak untuk mendapatkan anak. Itu adalah termasuk maksud dan tujuan pensyariatan dalam agama Islam. Jadi maqasidus syariah minan nikah taktsirun nasl, yaitu maksud dan tujuan pensyariatan di dalam Islam dari pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tazawwadul wadud alwalud fa inni mukathirun bikumul umama, nikahilah wanita-wanita yang pecinta romantis dan banyak melahirkan anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah yang banyak dari kalian di hadapan umat-umat yang lain. Kemudian juga berdasarkan keumuman ayat surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menciptakan darinya laki-laki dan perempuan-perempuan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa tujuan pensyariatan nikah adalah memiliki banyak keturunan. Ini poin pertama. Nah, apabila tujuan ini dilanggar, maka berarti dia berdosa, kecuali dalam keadaan-keadaan yang disyariatkan atau diperbolehkan. Contoh misalkan, apabila seseorang memakai KB, baik dengan pil, baik dengan spiral, baik dengan suntik, atau apapun. Maka apabila tujuannya adalah untuk tidak banyak anak, karena takut miskin atau takut khawatir nanti siapa yang membiayai, maka ini sangat tercela. Maka diharamkan dalam agama Islam. Akan tetapi, kalau seandainya tujuannya memakai KB karena untuk penertiban kelahiran seperti per 2 tahun, per 3 tahun, maka ini diperbolehkan. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengerjakan azl di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang akan hal itu. Akan tetapi dia adalah khilaful aula. Dia tidak sesuai dengan yang paling utama. Karena tadi pembanyakan anak adalah perkara yang disyariatkan dan perkara yang dituntut oleh syariat. Nah, apabila KB dikerjakan karena alasan kesehatan atau penjagaan terhadap nyawa, maka ini diperbolehkan. Bahkan terkadang bisa wajib, karena dikhawatir dan karena menjaga nyawa lebih utama. Karena Islam sangat menjaga nyawa seorang muslim. Mah, tentunya ini apabila sudah dinyatakan oleh ahli medis yang memang benar-benar faham dan juga dengan izin suami. Baik, itu permasalahan yang berkaitan dengan KB dan dengan segala macam bentuknya tadi. Sekarang permasalahan yang berkaitan dengan ibu yang bertanya tentang haidnya. Biasanya anggap saja sebelum dia memakai spiral dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Oke. Dia kemudian tanggal 8 sudah suci, tanggal 7 sudah suci, tanggal 8 sudah sholat. Sekarang setelah memakai spiral, dan memang seperti itu, Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menceritakan bahwasanya penyebab para wanita tidak teratur haidnya adalah salah satunya adalah obat-obat dan alat-alat yang digunakan oleh para wanita tersebut. Nah, diantaranya adalah spiral ini yang membuat akhirnya siklus haidnya tidak lancar. Maka yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah keluarnya darah, bukan kebiasaan dia sebelum dia memakai spiral. Karena yang menjadi ukuran adalah haidnya, yaitu keluarnya darah. Apabila dia tanggal 1, kemudian sampai tanggal 7 masih keluar, tanggal 8 masih keluar, 9, 10, maka itu berarti masih haid. Ya, sampai dia berhenti haidnya. sampai berhenti haidnya. Karena yang menjadi ukuran pertama adalah darahnya. Kemudian kalau seandainya tidak bisa dikenali dengan darah, maka dilihatlah kebiasaannya. Artinya kalau seandainya darah yang keluar itu tidak bisa kita tentukan itu darah haid atau bukan, maka dilihat dengan kebiasaannya. Kalau tidak bisa dilihat dengan kebiasaannya, maka pada saat itu dia melihat kepada kebiasaan para kerabatnya. Ya, kebiasaan pada kerabatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana yaumu haidhiki fada'is shalah." Jika pada waktu haidmu. Ini menunjukkan bahwa yang paling utama dijadikan standar dia haid atau tidak, wanita ini haid atau tidak adalah darahnya. Kemudian setelah itu kalau seandainya dia tidak bisa menentukan darah haid atau tidak karena ini sama darahnya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama hiya damun aswad yu'rif, sesungguhnya dia adalah darah hitam yang kental dan baunya busuk. Nah, itu darah haid. Kalau tidak bisa membedakan ini darah haid atau istihadhah, maka lihat kebiasaannya. Kembali kepada kebiasaan awal sebelum dia memakai spiral. Wallahu a'lam. Naam.
1: Iya, Ustaz Barakallahu Fik. Terima kasih atas saran dan nasihat bagi ibu tadi. Dan juga kita yang telah menyimak nasihat dari Ustaz. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Berikutnya kami undang kembali di 0218236543 untuk Anda yang menghubungi kami via telepon bertanya langsung para Ustaz. Silahkan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
4: Iya, dengan Muhsidin di Kalimantan Timur, Bontang.
1: Silahkan Pak Muhsidin.
4: Ya, kebetulan Ustaz Zainuddin juga pernah datang ke Bontang mengisi kajian di Bontang.
1: Ya.
4: Alhamdulillah. Ada pertanyaan ini, Ustaz. Alhamdulillah kita kenal bagaimana Bontang sudah mengenal kajian-kajian sunnah, sehingga Ustaz-Ustaz Roja juga sudah banyak datang di Bontang. Bagaimana kita menyikapi teman yang mungkin baru ngaji atau apa, sudah masalah tentang tahzir-mentahzir, Ustaz.
1: Sudah membahas masalah tahzir gitu ya Pak ya?
4: Iya. Terus yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai thalabul ilm menyikapi atau melihat, memilih ustadz-ustadz itu bagaimana supaya tidak terpengaruh oleh tentang syubhat, Ustaz.
1: Iya.
4: Ya, apa tips-tips untuk kita mengetahui bahwasanya oh ini ustadz yang menyebarkan syubhat atau tidak, Ustaz? Naam, jazakallahu khair, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, silakan.
4: Iya.
0: Yeah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya dari Bontang. Maka yang pertama yang ingin saya katakan adalah bagi kaum muslimin sekarang yang paling wajib dia lakukan adalah menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama yang benar. Kemudian setelah itu mengamalkan ilmu tersebut. Berusaha mengamalkan ilmu tersebut secara maksimal. Karena ini yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fima afna." Yang artinya masih saja kedua telapak kaki seorang hamba tidak bergerak dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya dia

dengan menuntut ilmu agama dan berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang telah dituntut. Dan Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Yang kedua, hukum tahdzir ada di dalam agama Islam. Tahdzir artinya adalah mengingatkan untuk kaum muslimin agar tidak bergaul dengan orang yang ditahdzir tersebut. Ini adalah tahdzir, mengingatkan kaum muslimin agar tidak bergaul, tidak bergaul dengan orang tersebut. Disebabkan karena penyimpangannya dari agama. Maka dalam hal ini perlu diperhatikan baik-baik. Yang pertama, dari sisi orang yang mentahdzir. Tidak semua orang berhak untuk mentahdzir. Yang kedua, dari sisi orang yang ditahdzir, yaitu tidak semua orang berhak untuk ditahdzir. Yang ketiga, dari sisi apa penyebab tahdzir tersebut. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu dari sisi maslahat dan mudarat apabila terjadi tahdzir. Maka tidak mudah seseorang untuk mengambil ataupun membincangkan tentang perkara tahdzir ini. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tiga orang yang tidak ikut peperangan. Waktu itu adalah peperangan Tabuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir tiga orang ini. Jadi dilihat dari sisi yang mentahdzir adalah Rasulullah. Berarti bermanfaat untuk orang yang ditahdzir. Karena yang mentahdzir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarang manusia. Kemudian yang kedua, yaitu dari sisi yang ditahdzir. Siapa yang ditahdzir? Apakah pantas dia untuk ditahdzir? Kemudian yang ketiga adalah sebab tahdzir itu dilakukan. Karena tidak ikut perang, karena sibuk dengan dunia. Yang keempat, kira-kira ada maslahat yang diharapkan dari tahdzir tersebut atau tidak. Kalau seandainya diharapkan ada maslahat kebaikan, maka dilakukan. Tapi kalau seandainya tidak diharapkan kebaikannya, atau malah tambah lebih parah orang menyimpangnya dari agama, maka pada saat itu menasihati lebih utama dibandingkan mentahdzirnya. Jadi tahdzir ada dalam agama Islam. Jadi bukan berarti dia hukum luar, tetapi dia ada dalam agama Islam, tetapi ada cara-caranya, syarat-syaratnya, dan tidak mudah untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana cara menentukan untuk menuntut ilmu agama kepada siapa. Maka di sini saya ingin mendudukan permasalahan. Yang pertama, yaitu kita dituntut untuk menuntut ilmu yang benar. Bukan hanya sekedar baik, tetapi benar. Berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, rahimahumullah. Karena ilmu tersebut adalah bekal untuk kita beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah, jadi ilmu dulu. Nah, menuntut ilmu ini harus ilmu yang benar. Karena bagaimana kita bisa beramal dengan benar kalau ilmu yang didapat tidak benar? Ini poin pertama. Yang kedua, dalam menuntut ilmu menjadi hak bagi seorang muslim untuk memilih guru yang memang pantas mengajarkan kepadanya ilmu agama yang benar tadi. Jadi tidak semua guru. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa ada orang-orang yang dianggap

0: berilmu tetapi dia sebenarnya tidak berilmu. Bahkan dia tidak memiliki ilmu, akhirnya dia mengajarkan ilmu yang menyimpang dari agama. Nah, itu ada. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya hadis yang disebut tentang Ar-Ruwaibidah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun." يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Seorang yang berdusta di dalamnya akan dianggap sebagai berkata jujur. Dibenarkan di dalamnya orang-orang yang pendusta. Didustakan di dalamnya orang-orang yang jujur. Dianggap amanah di dalamnya orang-orang pengkhianat. Dan dianggap berkhianat orang-orang di dalamnya yang jujur. Dan akan berbicara di dalam tahun-tahun tersebut Ar-Ruwaibidah. Lalu Rasulullah SAW ditanya, "Wa man Ruwaibidah?" Siapa itu Ruwaibidah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril 'amma." Orang yang bodoh agama tetapi berbicara tentang kemaslahatan umum umat Islam. Nah, ini berarti memang ada manusia-manusia yang nanti dianggap sebagai ahli agama akan tetapi dia menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis tentang ada pendakwah-pendakwah yang mendakwahkan di depan neraka jahanam. Mereka mendakwahkan di depan neraka jahanam. Seperti misalkan hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu du'atun 'ala abwabi jahannam." Akan ada para pendakwah di depan pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Siapa yang memenuhi panggilan pendakwah ini, pendakwah loh, mungkin pakaiannya juga pakaian pendakwah. Mungkin gaya bicaranya juga gaya bicara pendakwah. Mungkin bahkan terkenal di masyarakat dia sebagai pendakwah. Barang siapa yang memenuhi panggilan pendakwah ini, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa mereka? Sifhum lana. Sifati mereka untuk kami." Maka kata Rasulullah SAW, "Hum qawmun min jildatina." Mereka adalah orang-orang dari bangsa kita, yaitu manusia. Yatakallamuna bi alsinatina. Mereka bisa berbicara dengan bahasa kita. Kemudian kata Hudzaifah ibn al-Yaman, "Fama ta'muruni in adrakani dharik." Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapati hal tersebut? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falzam jama'atal muslimin wa imama." Maka senantiasa bersamalah dengan kesatuan kaum muslimin dan pemimpin mereka. Fa illam yakun lahum jama'atun wala imam fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kalau seandainya mereka tidak memiliki kesatuan dan tidak memiliki pemimpin yang sah, maka menyendirilah dari seluruh kelompok-kelompok yang ada. Walau anta adza bi asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta kadzalik. Meskipun engkau menggigit ya ranting pohon sampai datang kematian padamu dan engkau dalam keadaan seperti itu. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang dikatakan ahli agama tetapi mengajak kepada neraka. Maka sekali lagi poin yang kedua saya katakan, berhak seorang muslim untuk memilih ya guru mana yang dia ingin ambil, itu berhak. Ya, karena ini adalah perkara yang penting. Ya, mengambil ilmu tidak boleh sembarangan. Begitu juga hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yantazi'u al-ilma min suduril ulama, walakin yantazi'u biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama tersebut. Sehingga jika tidak tersisa seorang alim pun, maka orang-orang, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh terhadap ilmu agama sebagai pemimpin agama. Akhirnya mereka ditanya, dan akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat menyesatkan. Ini menunjukkan bahwa kita wajib mencari, meneliti ustadz, tuan guru, kiai yang ingin kita ambil ilmunya. Apakah mengajarkan ilmu yang benar atau tidak? Begitu juga perkataan para sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Umar, "Dinaka dinak, innama huwa lahmuka wa damuk. Fanzur amman ta'khudh wa khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh minal ladzina malu." Wahai Abdullah bin Umar, jaga agamamu, jaga agamamu. Sesungguhnya dia adalah darah daging. Maka perhatikan dari siapa engkau mengambil. Ambillah dari orang-orang yang istiqamah, dan janganlah engkau mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam muqaddimah sahih Muslim, ulama tabi'i di antaranya Abdullah bin Mubarak, Muhammad ibn Sirin rahimahullah berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudzuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Intinya poin yang kedua saya katakan bahwa seorang wajib untuk mencari, meneliti guru yang dia ingin ambil ilmunya. Apakah guru tersebut benar penyampaian ilmunya atau tidak. Nah, sekarang permasalahannya dari mana kita bisa menentukan guru ini pantas diambil ilmunya atau tidak? Gampang, yang pertama, dari apa yang diajarkan. Apakah dia mengajarkan Al-Quran dan Hadis? Yang kedua, dari bagaimana dia memahami Al-Quran dan Hadis tersebut. Apakah dia memahaminya berdasarkan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atau dari kantong sendiri? Ya, meskipun guru ini pintar, hafal hadis, hafal Quran, bahkan hafal ayat, nomor ayat, nomor hadis, tetapi ya, lihat pemahamannya. Apakah pemahamannya berdasarkan Al-Quran dan hadis, atau hanya sebatas pemahaman sesuai dengan kemauannya sendiri saja. Yang ketiga, lihat, perhatikan sejarah guru ini menuntut ilmu kepada siapa? Di mana dia menuntut ilmu? Lihat guru-gurunya. Ya, kemudian yang keempat, lihat teman-teman guru ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan kebiasaan, ajaran temannya, maka perhatikan kepada siapa dia berteman. Ya, maka perhatikan teman-temannya. Kemudian yang kelima, yaitu seseorang memperhatikan buku-buku yang dia tulis. Apa saja yang dia tulis? Maka apakah yang dia tulis sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Adapun pendapat sebagian orang di zaman sekarang, ambil baiknya, buang buruknya, ini pendapat yang menyimpang. Kenapa? Karena kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau seandainya kita tahu, maka kita tidak perlu nuntut ilmu kalau begitu. Ya, karena semuanya baik. Ya. Dan ini sebenarnya hanya melegalkan pendapat-pendapat yang menyatakan bahwasanya sudah jangan terlalu eksklusif. Jangan terlalu dibebani untuk mencari guru. Yang penting semuanya baik, maka ambil. Maka ini tidak benar. Ya. Karena standar kebaikan tersebut ada berada pada Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari saudari kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya di Cikampek bertanya. Saya mendengar bahwa wanita dilarang memakai celana. Lalu, saya mendengar juga kalau celana hanya boleh dipakai di depan suami saja. Lebih boleh dipakai selain tidak boleh dipakai selain di depan suami. Lalu bagaimana hukumnya jika saya melihat wanita lain memakai celana? Baik celana ketat ataupun tidak, apakah dihindari saja? Karena rencananya saya akan melihat video senam dan semua instrukturnya memakai celana, bahkan ketat. Mohon bantuannya Ustaz. Jazakumullahu khairan, silakan.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang perempuan memakai celana tanpa ada kain yang menutupi di atas celana tersebut dan dia di luar rumah yang mana bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka hukum perempuan seperti ini adalah haram. Karena di dalamnya terdapat sifat tabarruj, berdandan, memperlihatkan kecantikan. Karena dia tidak menutup auratnya dengan penutupan aurat yang syar'i, yang dituntut dalam syariat Islam. Bahkan dia memperlihatkan kemolekan-kemolekan tubuhnya. Dia memperlihatkan pinggulnya, dia memperlihatkan, mohon maaf, pantatnya, dan semisalnya secara mendetil. Maka ini semua adalah menunjukkan kepada keharaman. Ini semua menunjukkan kepada keharaman. Ingat baik-baik seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya seorang perempuan memakai celana tanpa ada kain yang menutupinya, baik itu roknya, baik itu abayanya, dasternya, ya. Dia hanya memakai celana dan dia berjalan keluar rumah bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian juga yang kedua, keharaman dilihat dari sisi dia menyerupai wanita-wanita kafirat. Wanita-wanita yang kafir dan juga menyerupai wanita-wanita yang fasik, yang berbuat dosa. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Ya, diharamkan dalam agama Islam. Lihat, saya akan bacakan perkataan dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-bintal yasifu hajma rijlil mar'ah. Celana membentuk tubuh, membentuk bentuk kaki perempuan. Wa kadzalika batnuha wa khasruha, demikian juga perutnya dan pinggulnya. Fa labisatuhu tadkhulu tahta al-hadits as-sahih, maka siapa yang memakainya dari para perempuan, dia masuk ke dalam hadis yang sahih. Sinfani min ahli nar lam arahuma, dua penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi, dia memukuli manusia dengannya. Yaitu para pemimpin yang berbuat zalim. Yang kedua, nisa'un kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Yang kedua, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, melenggak-lenggok, menggoda laki-laki. Rambut mereka bagaikan punuk onta karena diikat di atas kepala mereka, dikumpulkan rambutnya di atas kepala. Mereka tidak masuk ke dalam surga dan tidak mencium baunya. Sesungguhnya bau surga benar-benar bisa tercium dari perjalanan jarak sekian dan sekian. Ya, ini para ikhwan dirahmati Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa mahma kana al-bantalu wasi'an fadfadan." Meskipun celana tersebut lebar dan lebar dan tidak ketat. Fahuwa la yakhlu min tafsilin wa tahjimil lil a'dha'il mar'ah. Maka celana seperti ini tetap saja tidak lepas dari memperlihatkan bentuk tubuh perempuan. Ya, bentuk tubuh perempuan meskipun sedikit, makanya dijauhi karena diharamkan bagi perempuan. Baik, kalau seandainya anti wahai saudariku muslimah melihat perempuan di depan Anda memakai celana, maka dinasehati dengan baik dan santun. Kalau seandainya tidak sanggup menasehatinya, maka pada saat itu dibenci dengan hati. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fiik, terima kasih nasihatnya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akan bacakan pesan singkat terakhir di perjumpaan kita di kesempatan kali ini dari saudari Siti Khadijah Rosami dari Kuningan yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, kalau kita foto bareng atau foto bersama, misalnya foto pengurus organisasi, namun ada ikhwannya dan otomatis dicetak juga setiap orang, dan otomatis foto kita ada di setiap ikhwan itu, bagaimana baiknya Ustaz, ikutan foto atau tidak? Barakallahu fiik.
0: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya tidak ikutan foto. Dan saya berpesan kepada saudari muslimah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan, jika dia keluar rumah syaitan akan memperindahnya. Kemudian berdasarkan hadis ini, maka seluruh tubuh perempuan adalah aurat, dan termasuk yang sangat menggoda dari tubuh perempuan adalah wajahnya. Maka diharamkan untuk seorang perempuan berfoto dan foto tersebut disimpan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Baik itu dalam foto bersama ataupun foto sendirian, karena akan bisa menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua adalah seorang perempuan tempatnya di dalam rumah, bukan keluyuran di luar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qarn, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna, dan diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana berdandannya wanita-wanita jahiliyah di generasi pertama. Maka saya nasihati seorang perempuan tidak boleh eksis dengan tubuhnya di sosial media, apapun dari bentuk tubuhnya. Dan ini juga peringatan keras kepada wanita-wanita muslimah yang mengaku sudah berhijrah, sudah berjilbab, yang asalnya tidak berjilbab kemudian berjilbab, akan tetapi masih suka ngevlog, masih suka upload video di Instagram, foto di Instagram, upload kegiatan-kegiatannya di Facebook sehingga terlihat tubuhnya di media sosial. Maka hukumnya adalah diharamkan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah, idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat, jika dia keluar maka syaitan akan memperindahnya. Dan saya katakan bahwa wanita yang mengupload videonya atau fotonya di media sosial, ya, maka ini dikhawatirkan masuk ke dalam ayat Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang suka untuk menyebarkan perbuatan fahisyah di tengah kaum muslimin. Orang-orang yang suka untuk menyebarkan perbuatan fahisyah di tengah kaum muslimin. Dan itu diancam siksa oleh Allah. Dalam surah An-Nur, surat ke-24, ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji tersebar di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Maka sekali lagi, perempuan yang difoto atau memfoto dirinya kemudian diupload di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, YouTube, atau apapun, maka dikhawatirkan dia masuk ke dalam ayat ini. Dia termasuk orang-orang yang ikut menyebarkan fahisyah, perbuatan keji, ya, perbuatan keji di tengah orang-orang beriman yang diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati, ya, bertobatlah kepada Allah para perempuan yang masih suka nge-vlog, para perempuan yang masih suka upload foto video di Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, kemudian juga di Facebooknya, kemudian juga di media-media sosial lainnya, seluruhnya, karena itu diharamkan bagi para perempuan. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk para perempuan. Jadi hukumnya diharamkan seorang perempuan untuk difoto oleh, kemudian foto tersebut tersebar di tangan orang-orang lain, terutama laki-laki yang bukan mahramnya. Dan berapa banyak kerusakan, kemungkaran akibat video foto yang tersebar. Kita tidak membicarakan yang benar-benar sudah kita maklumi keburukannya, seperti video porno, foto-foto wanita telanjang, termasuk di dalamnya juga yang menyebarkan fahisyah, perbuatan keji ini adalah perempuan-perempuan berjilbab. Apalagi di zaman sekarang, perempuan-perempuan di Instagram atau yang lainnya, mereka membuat video joget, membuat foto joget, kemudian dilihat oleh jutaan manusia. Maka ini termasuk daripada kemungkaran. Begitu juga termasuk kemungkaran adalah vlog-vlog perempuan. Ya, ini termasuk kemungkaran. Di dalamnya mungkin di situ ada laki-laki dan perempuan yang sedang berpacaran, yang sedang prank-prankan. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Padahal itu berjilbab, Ustaz. Iya, walaupun dia berjilbab. Karena perempuan diharamkan untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan berdandan. Semoga nasihat ini benar-benar bermanfaat bagi kaum muslimah terutama. Dan pesan terakhir saya pesankan, dengan ini saya tutup kajian, kepada para lelaki, Anda statusnya sebagai suami atau sebagai bapak atau sebagai kakak atau sebagai adik atau sebagai paman atau sebagai kakek, maka Anda dikhawatirkan mempunyai sifat dayus jika membiarkan keluarga perempuan Anda, istri Anda, kemudian adik Anda, anak perempuan Anda, keponakan perempuan Anda, cucu perempuan Anda dalam keadaan memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki. Sedangkan sifat dayus bagi laki-laki diancam tidak masuk surga selamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhulul jannata abada." Tiga orang yang tidak akan masuk surga selamanya. Salah satunya adalah ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubtha. Seorang lelaki dayyuth yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap keluarga perempuannya, yang membiarkan terjadinya keburukan di tengah keluarganya, yaitu dengan memperlihatkan keluarga-keluarga perempuannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan yang dimaksud dengan tidak masuk surga selamanya adalah dia lama di dalam neraka, saking lamanya seakan-akan dia tidak masuk surga selamanya. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia. Sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak." Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Bila

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas masalah yang sangat besar mengenai agama kita Islam. Apa yang dimaksud dengan al-Islam itu? Ada sebuah kitab yang pernah saya susun dengan judul Al-Islam Kemudahan dan Kesempurnaannya. Dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan Apakah Islam itu? Apa Islam itu? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab ini halaman 11. Mal Islam, apa Islam? Beliau menjawab bahwa Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Itulah Islam. Jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Malaikat Jibril. Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun ilah, yakni Tuhan, yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah. Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan kau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika engkau sanggup berjalan ke sana. Itu Islam. Asasnya adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada apa dan siapapun juga melainkan hanya kepada Allah saja. Ini makna dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah. Meniadakan, menafikan segala sesembahan yang disembah oleh manusia, yang diibadati oleh manusia, ditiadakan, dinafikan, karena seluruh peribadatan itu batil, tidak benar. Yang benar hanya peribadatan kepada Allah. Ulama mengatakan la ilaha la ma'budu bihaqqin. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar. Karena di sana ada begitu banyak manusia beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Mereka mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Makhluk-makhluk Allah mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Maka ditiadakan semuanya itu batil. Kecuali peribadatan kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Asas dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tayyibah, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada siapapun juga melainkan hanya kepada Allah. Dan kita kufur terhadap segala sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Ini la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat ini sangat dipahami oleh kaum musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Karena risikonya adalah hancurnya segala sesembahan mereka yang biasa mereka sembah, yang ada di hadapan mereka ratusan berhala ada di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu mereka mengatakan pada surat As-Saffat ayat 235, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu di dunia, ini ketika mereka sampai di akhirat, dahulu di dunia, idza qila lahum, apabila mereka diperintah, didakwakan la ilaha illallah. Ini dakwah yang besar. Ini Islam. Mendakwakan la ilaha illallah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa la ilaha illallah. Dengan sebab la ilaha illallah, Allah tegakkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Allah utus seluruh para nabi dan rasul untuk

kepada orang-orang yang telah mati, dan sebagian meminta kepada jin dan syaitan. Ini menafikan, meniadakan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa sebagian dari kita tidak paham la ilaha illallah. Ketika orang-orang kufar Quraisy saat itu paham perkataan la ilaha illallah. Karena itu Allah katakan, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, membesarkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Hanya Allah yang mereka ibadati. Kepada Allah mereka berserah diri. Hanya kepada Allah mereka takut dan seterusnya. Dan mereka tidak mau. Mereka menolak. Akhirnya mereka menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka masuk Islam dan mereka orang-orang Arab, mereka paham la ilaha illallah, maka mereka meninggalkan segala sesembahan yang di masa jahiliyah mereka menyembahnya. Hanya kepada Allah mereka ruku, mereka sujud. Kaum muslimin harus belajar kembali makna la ilaha illallah, agar dapat mereka menerapkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebab apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar dari perbuatan sebagian kaum muslimin menyalahi la ilaha illallah,

Apakah sebagian dari mereka telah mengadakan penyembahan terhadap manusia? Mengkultuskan seseorang yang telah mati, yang dianggap besar, dianggap mulia. Mereka bersimpu di kuburnya, meminta-minta, dan seterusnya. Seperti yang kita saksikan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham La ilaha illallah. Alangkah besarnya La ilaha illallah itu. Alangkah tingginya dan mulianya La ilaha illallah. Dan kita perlu belajar banyak untuk memahami, kemudian mengamalkan, menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita La ilaha illallah. Mentauhidkan Allah. Inilah Islam. Syahadat yang bagian yang pertama, antashhada an la ilaha illallah. Tidak ada Islam tanpa syahadat la ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa anna Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Islam tanpa persaksian

terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna syahadat ini? Syahadat kepada Muhammad. Apa maknanya? Tentu pengakuan kita, kita meyakini, mengimani, menyaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, tentu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Kalau bagian yang pertama kita mentauhidkan Allah, Allah diibadati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati adalah Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada siapapun juga, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani, kita imani, kita cintai, kita ikuti, kita taati, kita besarkan dan kita muliakan, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama Islam, kita mentauhidkan Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada apapun dan siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah, kita mengikuti syariatnya, mengikuti apa kata Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diibadati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Di dalam beragama, ketika kita mentauhidkan Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah, maka kita mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengikutan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti dalam beragama Islam ini, karena beliau adalah rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, membawa agama yang besar yang juga dibawa oleh para nabi dan rasul. Tauhidul ittiba. Tauhidul ittiba, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengikutinya. Kita beragama. Apa kata beliau? Kita tidak mengikuti yang selainnya. Semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan, jika memang kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ittiba'lah, ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Setelah diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti, tidak disembah. Karena itu beliau melarang umatnya untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk mencari barakah dan keutamaannya. Sengaja disiapkan kendaraan untuk safar kecuali di 3 buah masjid. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh
disiapkan kendaraan untuk berangkat safar mencari keutamaan, keberkahan ke suatu tempat yang dianggap barakah, yang dianggap oleh manusia mulia, seperti umpamanya kuburan dan lain sebagainya. Tidak boleh kecuali kepada tiga buah masjid: Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram, kemudian ke masjidku, kata Nabi SAW, dan ke Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan, la taj'alu qabri 'idan, jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu kemudian akan menimbulkan pemujaan. Tidak boleh. Nabi SAW melarangnya karena Nabi SAW tidak diibadati, yang diibadati hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kali itu ni syahadat la ilaha illallah. Nabi diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Jadi kalau kita beragama kepada Allah, beragama Islam, yang kita ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam beragama, bukan manusia. Manusia menyampaikan dari Nabi. Tidak boleh kita mengikuti fulan, fulan, fulan. Tidak. Tapi kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang cukup banyak, sebagiannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنت الله kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berbuat, mengerjakan seperti perbuatan ahlul kitab yang mengadakan pemujaan terhadap kubur nabi-nabi mereka. Bagaimana kalau yang bukan nabi? Tentu lebih tercela lagi. Karena para nabi dan rasul tidak disembah, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati. Para nabi dan rasul itu yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, diimani, diyakini sebagai seorang nabi dan rasul. Dan tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Kata beliau dalam hadis mutawatir, la nabiyya ba'di. Tidak akan ada nabi lagi setelahku. Maka segala seruan, pengakuan ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang nyata dan besar.
Kemudian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan membesarkan, tapi kita tidak beribadah kepada beliau. Kita tidak mengatakan kepada beliau apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak berbuat kepada beliau apa yang sebenarnya menjadi hak Allah. Saya berikan contoh. Mu'az bin Jabal bersama kawan-kawannya radhiyallahu anhum pulang dari negeri Syam. Di negeri Syam mereka melihat para sahabat, para orang-orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup mereka, sujud kepada batrik-batrik mereka, tokoh agama dan pembesar mereka. Maka Mu'az bin Jabal dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita sujud kepada beliau. Sepulang ke Madinah, sesampai di Madinah, Mu'adz langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingin memuliakan, ingin membesarkan, ingin meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Nasrani itu sujud kepada batrik-batrik mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disujuti. Nabi SAW membiarkannya? Tidak. Nabi menegur Mu'az. Ma hadza ya Mu'az? Apa ini ya Mu'az? Yani kenapa engkau langsung sujud kepadaku? Kemudian Mu'az memberikan penjelasan. Terjadi di Syam sana. Orang-orang Nasara sujud kepada batrik-batrik dan uskup-uskup mereka. Maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taf'al." Jangan kau ulang lagi, jangan kau kerjakan ini lagi. Kalau boleh, kata beliau, manusia sujud kepada manusia, makhluk sujud kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi tidak ada sujud di dalam syariat kita ini, tidak ada. Tujuan Mu'adz baik. Niat Mu'adz tentu baik. Ingin mengagungkan, menghormati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi mengagungkan, memuliakan, menghormati, meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan syariat. Harus disetujui oleh beliau yang akan kita muliakan. Karena itu, lihat perbuatan Mu'adz dengan tujuan yang baik tapi salah. Disalahkan. Karena meninggikan beliau ada caranya. Tidak boleh melampaui batas. Yang disujuti adalah Allah. Manusia boleh ruku dan sujud hanya kepada Allah. Tidak kepada manusia. Hatta dia seorang Nabi dan Rasul. Kita hanya ruku dan sujud hanya kepada Allah. Kita ruku dan sujud hanya kepada Allah. Tidak kepada manusia, hatta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Semua sudah diatur dalam agama. Peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Penyembahan mutlak hanya kepada Allah. Tidak kepada yang selain Allah. Apabila kita melanggar ini, kita sertai juga yang lain dalam peribadatan, maka kita telah melakukan kesyirikan.

Contoh yang lain. Perkataan, kalau itu perbuatan, ada perkataan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Ibn Majah dan lain-lain Imam Ahlul Hadis, sebagian wanita pernah mengucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan ucapkan perkataan yang seperti itu." Karena mengetahui perkara yang gaib adalah hak Allah, menjadi kekhususan Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara yang gaib tanpa wahyu dari Allah. Maksud wanita ini ingin meninggikan, memuliakan Nabi. Bahwa di tengah-tengah kita ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur. Tidak patut mengucapkan perkataan yang seperti itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ini menjadi kekhususan Allah. Tidak boleh dicampuri sedikit pun juga oleh makhluk manusia. Hatta dia seorang nabi, dia tidak tahu. Nah, ini makna yang besar. La ilaha illallah adalah bagian peribadatan. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kita kaum muslimin dan muslimat harus dan perlu belajar banyak tentang makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syahadat yang pertama adalah peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, disertai oleh siapapun juga, kita sertai siapapun juga dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh, karena kita akan melakukan kesyirikan. Sekecil apapun, perhatikan dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seseorang berkata di hadapan Nabi, "Masya Allah wa syi'ta." Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Mendengar itu Nabi SAW marah. "Aja'altani lillahi niddan?" Engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. "Fakul masya Allah wahdah." Katakan apa yang Allah kehendaki saja semata. Karena orang itu mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki, wahai Rasulullah. Menyertakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Tidak boleh. Nabi SAW katakan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Karena kehendak Allah lebih dahulu. Kehendak makhluk kemudian. وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kata Allah, kamu tidak menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendak kamu terkemudian dari kehendak Allah. Kehendak Allah dulu. Ketika orang itu mengucapkan مَاشَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَهُ, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, langsung Nabi SAW mengatakan, perkataanmu telah menjadikan aku tandingan bagi Allah. Gak boleh. Itu baru ucapan. Allah yang berhak dimintai
disembah, doa, doa dalam bab, doa dalam peribadatan, doa dalam masalah permintaan tidak boleh disertai dengan yang lain. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin meminta-minta kepada makhluk, orang-orang yang telah mati, yang dianggap oleh sebagian manusia mulia, mereka minta langsung di situ, dan itu kesyirikan yang besar, dan itu menafikan la ilaha illallah, menunjukkan kita kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah, tidak paham Islam. Karena Islam tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab terbesar mengapa kita mundur, mengapa kita lemah, mengapa kita tidak memiliki kekuatan. Karena kekuatan itu ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita memahaminya, memiliki ilmunya. Ilmu, al-fahm. Hakikat ilmu itu paham. Kemudian menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita. La ilaha illallah. Baca antum kitab Tauhid yang dikarang oleh ulama ahlu sunnah. Baca apa makna la ilaha illallah. Terapkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, keluarga-keluarga kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kebesaran Islam. Dan ini yang menyebabkan kita mundur jauh ke belakang. Ketika kita meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Islam. Tidak ada Islam tanpa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu Nabi SAW menjawab pertama kali pertanyaan Jibril. Apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah mutlak peribadatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyertai yang lainnya. Muhammadur Rasulullah mutlak ittiba. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani, kita yakini, kita muliakan, kita besarkan, kita tinggikan. Kita berselawat kepadanya dengan selawat yang diajarkan oleh beliau. Dan kita taati. Kita ikuti apa kata Rasul. Begitu cara beragama seorang Muslim. Ini makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau dia akan beribadah apa kata Rasul. Bukan apa kata fulan dan fulan. Tidak. Apa kata mazhab ini, kata mazhab enggak. Apa kata Rasul? Itu pertama. Setelah qala Allah. Ini makna Muhammadur Rasulullah. Kalau setiap muslim ketika dia diajarkan sebuah keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama, dia bertanya apa kata Rasul tentang keyakinan ini, apakah Rasul mengajarkannya, apakah Rasul mengajarkan perkataan ini, perbuatan ini, maka mulia mereka. Kalau prinsip orang Islam seperti itu, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, bukan kata fulan, kata fulan, kata ini,
tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, seorang muslim harus bertanya dan mengatakan, apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustaz, bukan apa, enggak. Semua menyampaikan wajib dari Rasul. Ini makna Muhammadur Rasulullah.

0: panjang juga kita bicara ini. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Asasnya adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kau mendirikan salat, ibadah badaniyah, peribadatan terbesar setelah syahadatain. Hablum minallah, perintah yang sangat besar. Karena itu seseorang tidak boleh meninggalkan salat sejak usia dia 7 tahun. Wajib orang tuanya memerintahkannya untuk salat. Kalau dia meninggalkan, dia tidak berdosa karena dia belum balik. Kewajiban itu ada pada orang tua memerintahkannya. Perintahkan salat. Tentu tidak sekedar memerintahkan, tapi harus diajarkan. Sebelum salat ada wudu, maka diajarkan wudu. Sejak usia 7 tahun, tidak boleh lagi meninggalkan salat. Sebelumnya tidak diperintah, orang tua tidak berkewajiban, tetapi memberikan pendidikan, pengarahan, contoh. Saat usia 7 tahun, maka kewajiban datang kepada orang tua. Sebelumnya tidak wajib. Kalau dia tidak perintah, tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Kalau dia perintah, bagus untuk pendidikan, tapi tidak ditekankan. Usia 7 tahun wajib. Terkena kewajiban kepada bapak memerintahkan anaknya salat. Anak tidak terkena kewajiban, bapaknya perintahkan, diajarkan wudu, salat terus sampai usia 10 tahun. Kalau dia meninggalkan, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tentu yang untuk sekedar pendidikan, menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kekuasaan. Usia 10 tahun belum wajib karena belum balik. Tapi berbeda usia 7 sampai 10, beda. Sudah semakin mengerti, berakal. Lihat kebesaran salat ini. Yang sebagian kaum muslimin, bukan hanya anak usia 7 tahun, 10 tahun, tapi orang-orang dewasa, pemuda-pemuda kita meninggalkan salat setiap hari. Ini pun sebab kelemahan Islam kita kaum muslimin. Karena tidak menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang telah memerintahkan kita untuk salat. Kadang-kadang satu keluarga, ayahnya salat, anaknya tidak salat. Ada yang anaknya salat, ayahnya tidak salat. Setiap hari kita saksikan dengan mata dan kepala kita sebagian saudara-saudara kita yang sehat, segar, kuat, tidak sholat. Tidak sholat. Perintah sholat demikian besarnya. berpuluh ayat berulang kali memerintahkan salat, berbicara tentang salat. Bahkan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka, mereka di sini orang-orang di luar Islam, yakni yang membedakan kami dengan mereka, salat. Karena orang-orang di luar Islam tidak salat. Salat itu hanya ada pada orang Islam, kaum muslimin di Islam. As-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Yani kufur bukan kufur keluar dari Islam, tidak. Tapi telah memasuki salah satu cabang kekufuran. Kufur nikmat, kufur kebaikan, dan seterusnya. Yani dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini yang memisahkan antara muslim dengan kafir. As-salah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh al-imam muslim, بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Seolah-olah perbedaannya tipis sekali. Yani kalau engkau meninggalkan salat, maka engkau akan masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Alangkah besarnya salat itu. Perintahnya besar. Dan larangan meninggalkannya besar. Dan kalau sampai seseorang itu meninggalkan salat, maka dia masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Walaupun kufur dan syiriknya itu tidak keluar dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi maknanya dia telah memasuki salah satu cabang dari kekufuran dan kesyirikan. Dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar. As-salah. Ini Islam. Kita perbaiki lagi keislaman kita. Dari diri kita, dari anak dan istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, harus salat, salat, salat. Menyedihkan. Dan ini yang ditangisi oleh Islam. Sekaligus mengerikan melihat masyarakat muslim Indonesia. Kita di Indonesia, karena bicara di Indonesia. Masih begitu banyak yang meninggalkan salat. Sama sekali tidak salat. La ilaha illallah. Padahal ini yang kedua. Karena memang tidak pernah dididik dari kecil. Atau orang tuanya tidak serius. Tidak bersemangat. Karena memang orang tuanya enggak sholat. Sehingga lahirlah anak-anak yang tidak sholat. Pada sebagian kejadian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anak-anak itu. Karena hadir di pengajian-pengajian, di majelis ta'lim. Dan dia tahu perintah salat, maka dia salat lalu memerintahkan ayahnya dan ibunya untuk salat. Salat juga tidak sembarang salat. Salat harus mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini kembali lagi kita kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Bukan salat apa kata orang, apa yang diajarkan orang, tidak, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap hadisnya. Karena orang siapapun juga ulama tidak tahu salat kalau dia tidak baca Al-Qur'an dan hadis. Para ulama itu tahu salat, tahu tentang salat dan mengajarkan umat salat dari Al-Qur'an dan hadis. Dan salat harus benar. Kalau tidak, terkena ayat Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka orang yang salat tidak berhenti sampai di situ. Berbahaya kalau berhenti sampai di situ. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bagaimana dengan yang tidak salat sama sekali? Ini Islam, kita mau bicara Islam. Luar biasa Islam ini, besar. Siapa orang yang lalai dalam salatnya itu? Pertama, orang yang salat tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang salat di luar waktunya. Yang ketiga, orang yang selalu mengundur-undurkan waktu salat dan itu menjadi kebiasaan dia tanpa uzur. Ketiga orang, keempat orang yang salat serampangan, tidak ada tuma'nina sama sekali. Salat harus tertib. Harus ada tuma'nina. Bukan seperti ayam mematuk. Pernah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang masuk masjid lalu salat dua rakaat. Selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali salat lagi, karena sesungguhnya engkau belum salat. Padahal orang itu sudah salat dua rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa innaka lam tusalli." Bagaimana kalau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lihat salat-salat kita tanpa tuma'nina? Pasti kita akan dikatakan, kamu tidak sholat. Orang itu ulang lagi. Datang lagi. Apa kata Nabi SAW? "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali lagi. Ulang lagi. Sholat lagi. Karena engkau belum sholat. Sampai tiga kali. Akhirnya orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup lebih dari itu. Ajarkan saya." Di sini diajarkan Nabi. "Idza kumta ila shalah." Apabila engkau akan menegakkan salat, "fa asbigil wudu." Sempurnakan wudu. Yani tempatkan air pada anggota wudu dengan benar. Sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. "Tsumma istaqbilil qiblah." Kemudian menghadaplah engkau ke kiblat. "Fakabbir." Lalu takbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan engkau melafazkan niat. Enggak. Karena niat itu orang semua tahu tempatnya di hati.
1: Dan niat itu adalah sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita tahu. Fakabbir. Kemudian Nabi SAW ajarkan, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah darimu dari ayat Al-Quran. Yakni setelah surat Al-Fatihah, dalam riwayat yang lain diterangkan seperti itu. Summarka', kemudian ruku'lah. Hatta tatma'inna raki'an. Sehingga engkau tuma'ninah dalam ruku'mu. Summarfa', kemudian bangkitlah i'tidal. Hatta ta'tadila qa'ibah. Sehingga engkau i'tidal benar. Dan begitu seterusnya, dari awal sampai akhir, diajarkan oleh Nabi yang mulia, alaihi salatu wassalam. Dalam asar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Huzaifah ibn al-Yaman, pernah melihat seseorang salat. Salatnya barangkali asal jadi. Kata Huzaifah, kalau kau mati ini, dalam keadaan seperti ini, salatmu seperti ini, engkau tidak berada di atas Islam. Ya ini salat dalam Islam tidak seperti ini. Perhatikan ikhwan, ini masalah salat. Orang yang mengerjakan salat, bagaimana sekarang banyak orang yang meninggalkan salat? Orang enggak salat. Ini bicara orang yang salat. Jutaan orang enggak sholat. Nah, ini penyebab terbesar kemunduran kaum muslimin. Mereka meninggalkan sholat. Dan kalaupun sholat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad Rasulullahnya tidak diterapkan. Kan dalam beragama kita ittiba'ur rasul. Itu yang tadi syahadatain yang saya ulang-ulang. Supaya melekat masuk mendarah daging pada kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salah. Kemudian wa tu'ti az-zakat dan seterusnya yang kalau saya bicarakan cukup panjang sekali. Nah, beberapa ayat Al-Quran pada halaman 15 menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sah di sisi Allah, dan ini merupakan keyakinan kita. Perhatikan firman Allah, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami deenan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, siapa saja orangnya yang mencari agama selain agama Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa? Karena seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, seluruh para nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Agama mereka agama Islam. Dakwah mereka dakwah Islam, la ilaha illallah. Pada halaman 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam
0: khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, berada di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian ayat selanjutnya, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan hai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa orang yang paling rugi amalnya itu? Siapa orang yang sia-sia kehidupannya dalam kehidupan dunia ini? Siapa orang yang amalnya sia-sia, merugi, padahal dia telah beramal di dunia ini? Allah katakan yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatan amalnya, perbuatannya atau amalnya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka mengira bahwa apa yang ada pada mereka baik, padahal salah. Sebagian ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, menjelaskan bahwa siapa saja, yakni ayat ini bersifat umum, siapa saja yang telah menyelisihi, menyimpang, menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja orangnya yang menyalahi, yang berbeda perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat ini, termasuk orang yang rugi amalnya. Kalau kita pilih menjadi dua golongan besar, pertama untuk setiap orang di luar Islam, yang kedua untuk setiap ahli bid'ah, setiap orang yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia terkena ayat Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi perbuatannya, menunjukkan orang itu telah berbuat, beramal, tapi sia-sia amalnya. Walhal, padahal dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebaikan. Ayat ini bersifat umum. Siapa saja yang menyelisihi, siapa saja yang menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja? Orang di luar Islam kah, atau orang Islam yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama? Kan ini tahqiq pembenaran penerapan Muhammadur Rasulullah. Kita beragama Islam itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, dan kita telah beramal padahal amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Oleh karena itu sebagian sahabat menafsirkan ayat ini untuk khawarij, padahal waktu turunnya ayat yang mulia ini khawarij belum muncul.
1: Karena ini surat Kahfi. Surat Kahfi turun di Mekah. Tetapi sahabat itu menafsirkan secara umum perjalanan Khawarij yang sekarang diwakili oleh ISIS dan kawan-kawannya yang terkena syubhatnya. Itu beramal. Mereka beramal, tapi amal mereka rugi. Paling rugi amalnya. Beramal mereka. Mereka sholat, mereka ini. Tapi manhaj mereka, cara beragama mereka menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masuk dalam ayat yang mulia ini. Karena itu sebagian sahabat mengatakan itu Khawarij. Contoh, beliau memberikan contoh Khawarij ini masuk. Karena Khawarij membina peribadatan, membina agamanya, membina peribadatan dia, membina cara beragama dia berlawanan dengan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin. Mereka membunuhi kaum muslimin. Dan lain-lain, jelas itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengira, menyangka bahwa mereka telah berbuat yang terbaik untuk Islam dengan seruan jihad. Padahal kata Allah, alladzina dhalla sa'ya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masuklah selain Khawarij, firqah-firqah sesat yang lain, apalagi Syiah dan lain sebagainya, yang cara beragamanya telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada halaman 18 ada sebuah hadis. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, tidak seorang pun dari umat ini, yakni Yahudi dan Nasrani, yang telah mendengar kedatanganku, yakni telah sampai berita kepadanya kerasulanku, sampai dakwaku kepadanya dengan benar sampainya, bukan dengan tidak benar, dengan sahih. Thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, tetapi dia belum beriman dengan kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah

beliau, risalah kenabian dan kerasulan beliau didakwakan, disampaikan agar didengar dan dipahami oleh orang-orang di luar Islam, supaya tegak hujjah sampai dengan sahih, sampai dengan benar. Perlunya penyebaran dakwah Islam, karena selama ini yang didengar oleh sebagian manusia tentang Islam tidak benar. Yang mereka dengar tentang Islam bukan Islam. Di barat mereka mendengar Islam seperti ini, di Amerika mereka mendengar Islam seperti ini, dan lain sebagainya, berita-berita yang tidak sahih. Karena itu harus disampaikan Islam yang benar-benar Islam. Ini Islam. Berbagai macam tuduhan manusia lemparkan kepada Islam, padahal itu bukan Islam. Jadi harus ada orang yang menyampaikan Islam yang benar. Ini Islam. Mereka harus tahu tentang Islam itu. Apa hakikat Islam itu? Karena kerap kali Islam dituduh dengan berbagai macam tuduhan, padahal Islam berlepas diri dari itu. Ya, pada halaman 19 Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan firman Allah yang menunjukkan bahwa agama para nabi dan rasul adalah satu. Sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu. Kitab pembicaraan ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada para nabi dan rasul. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Anbiya. Setelah Allah mengkisahkan, menceritakan sebagian para nabi dan rasul, kemudian Allah berfirman dalam ayat ini, sesungguhnya umat kamu, maknanya sesungguhnya agama kamu. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang telah didoakan Nabi SAW agar paham Al-Quran dan sunnah beliau, menafsirkan ummatukum maknanya dinukum. Agama kamu adalah agama yang satu. Yakni agama yang sama. Allah berfirman kepada para nabi dan rasul, agama kamu agama yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah Rabbmu, Rabb kamu. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku, hanya kepadaku hendaklah kamu beribadah. Berarti agama yang dibawa oleh para nabi itu satu sama. Dan ini yang diceritakan, disabdakan oleh Nabi SAW. Selanjutnya hadis yang saya bawakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fi ad-dunya wal akhirah, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fi ad-dunya wal akhirah. Perhatikan ikhwan, akhwat, sabda yang besar ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Mengapa? Mengapa ikhwan? Siapa yang bisa jawab?

Jawaban pertama, karena sesama Rasul. Iya. Apalagi? Tidak ada Nabi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Iya. Apalagi? Agamanya satu, dakwahnya satu. Apalagi? Hah? Kenapa? Iya, tadi udah. Apa? Nabi? Ya, bisa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi yang terakhir memberi kabar gembira kepada manusia akan kedatangan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam Taurat dan Injil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan turun kepada beliau Al-Qur'an, dan Al-Qur'an membenarkan Taurat dan Injil. Dan Al-Qur'an membela Isa bin Maryam, bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak dan Allah itu sendiri. Bukan anak Allah dan bukan Allah itu sendiri. Di Quran diulang-ulang dari keyakinan sebagian manusia terhadap Isa bin Maryam. Maka Al-Quran menjelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Karena itu beliau mengatakan, ana aulan nas bi'Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah manusia yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Kedekatannya begitu banyak. Sebagai rasul dan saudara seagama, saudara senasab. Karena Isa dari keturunan Ishak, anak Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail. Ismail dan Ishak bersaudara. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal anbiya'u. Perhatikan lihat. Seluruh para nabi ikhwatun, bersaudara, li'allatin, saudara sebapak, ummahatuhum syatta, lain ibu. Bapaknya siapa? Ibrahim alaihi salam. Ibrahim dari keturunan Nuh alaihi salam, dan Nuh dari keturunan Adam alaihi salam. Setelah Ibrahim, maka seluruh para nabi dan rasul lahir dari keturunan beliau. Karena itu para nabi itu saudara sebapak lain ibu. Berarti para nabi itu bersaudara, saudara seagama dan saudara senasab juga. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, saya paling dekat kepada Isa. Agama saya dengan Isa sama, satu. Dakwah saya dengan Isa satu. La ilaha illallah. Dan Isa yang memberitahukan, memberi kabar gembira akan kedatanganku. Dan aku membawa Al-Quran, turun kepadaku Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepadaku. Dan dalam Al-Quran diterangkan cerita tentang Isa dengan sebenar-benarnya. Yang di Taurat dan Injil telah dirubah oleh sebagian tangan-tangan kotor manusia. Tapi Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, turun kepada beliau Al-Quran. Dan di dalamnya penuh dengan cerita kisah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benarnya. Inilah Isa. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia Rasul, dia hamba Allah, dan seterusnya. Ini dinul Islam. Semuanya satu. Karena Rabbnya satu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi kepada para nabi dan rasul, inna hadihi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun.
Allah beritahukan tiga. Yang terakhir perintah. Pertama, agama kamu satu. Wahai para nabi dan rasul. Itu agamanya Islam. Yang kedua, Rabb kamu itu aku, kata Allah. Yang ketiga, perintah. Karena itu, beribadahlah hanya kepada aku. Jangan kepada yang lain. Dan Al-Quran memberitahukan bahwa orang yang meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak, Allah itu Isa bin Maryam, kufur. Lihat, perhatikan firman Allah dalam ayat 20, dalam halaman 21. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih anak Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu dari yang tiga. Karena Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam hamba Allah dan Rasulnya. Nah, dakwah seluruh para nabi dan rasul itu satu sama, tidak ada perbedaannya. Kembali kepada syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Perhatikan ayat, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan untuk berdakwah. Apa dakwahnya? U'budullah. Beribadahlah kepada Allah. Itu la ilaha illallah. La ma'budah bihaqin illallah. Ini dakwah yang sangat besar, sangat agung, sangat tinggi, sangat mulia. U'budullah. Seluruh para nabi dan rasul dakwahnya ini. Karena itu tauhid awalan, tauhid yang pertama kali kita terapkan, kita ajarkan, kita pelajari. Karena kaum kita saat ini krisis tauhid. Krisis dalam ittiba'ur rasul. Beragama mengikuti manusia, tidak mengikuti rasul. Beragama dengan mazhab, bukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab itu kumpulan ijtihad, pendapat-pendapat para ulama, tidak ada habis-habisnya. Dan ulama itu puluhan, ratusan banyaknya. Kalau kamu berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Ini dakwah. Tidak cukup hanya menyembah Allah, tapi menjauhi tagut, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. U'budullaha wajtanibut tagut. Tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Puncaknya adalah syaitan. Syaitan yang memerintahkan kejahatan, memerintahkan kerusakan di permukaan bumi ini, merubah agama manusia dengan perantara merubah agama fitrah yang Allah fitrahkan manusia, yaitu al-Islam. Kemudian pada halaman 22 juga ayat, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan aku. Maka beribadahlah kepada aku, kata Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Nah, kemudian dibawakan ayat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Adapun syariat para nabi dan rasul berbeda dari satu rasul ke rasul yang lain yang membawa syariat sampai lengkap pada syariat ini. Karena itu pada akhir risalah ini, kitab kecil ini, saya berbicara mengenai kesempurnaan Islam. Perhatikan firman Allah ini, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Bagi masing-masing dari kamu, para nabi dan rasul bersama umat mereka mempunyai syir'atan wa minhajan. Abdullah bin Abbas dan beberapa tabi'in menafsirkan syir'atan wa minhajan dengan sabilan wa sunnatan. Syariat. Sebagian para nabi Allah berikan syariat. Sebagian para rasul Allah berikan syariat. Dan nabi dan rasul yang lain mengikuti syariat itu. Seperti syariat Musa. Kemudian sampai kepada kesempurnaan syariat. Itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minhaj, bentuk jamak dari manhaj. Setiap nabi mempunyai manhaj, sunnah. Ibnu Abbas menafsirkan manhaj itu minhaj sunnatan. Kita hanya wajib mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti sunnahnya Musa. Tidak mengikuti sunnahnya Isa. Alaihimussalatu wassalam. Hanya kepada sunnah Nabi kita mengikutinya. Karena masing-masing Nabi mempunyai sunnah. Pada zaman Musa. Pada zaman Musa alaihissalam. Musa mempunyai syariat dan Musa mempunyai sunnah. Yang wajib bagi Bani Israel untuk mengikuti syariat dan sunnahnya Musa. Pada zaman Isa pun demikian. Maka penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam. Dan beliau membawa syariat yang kamil, yang sempurna, lengkap yang dibutuhkan oleh manusia bagi hidup dan kehidupan mereka, untuk dunia dan akhirat mereka, untuk kemaslahatan, kesenangan, kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kita kaum muslimin tidak membutuhkan apapun juga, karena syariat kita telah lengkap, yakni yang menjadi pokok-pokok kehidupan dunia dan secara terperinci peribadatan dunia dan akhirat. Dan sunnahnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada sunnah beliau kita mengikutinya. Ini tafsir syir'atan wa minhajan. Sabilan wa sunnatan. Syariat dan sunnah. Kembali lagi kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Barangkali sampai sini mau panjang. Ini bicara besar, bicara Islam, bukan main-main nih. Bicara Islam, misalnya dinul Islam, agamanya para nabi dan rasul yang harus kita ulang-ulang, kita pelajari. Jangan kita Islam ikut-ikutan. Kita belajar, pahami Islam, baca kitab yang ditulis oleh para ulama. Yakni ulama ahlus sunnah. Barangkali ini, ikhwan, sekelumit dari apa yang saya jelaskan sebagai pengantar mukaddimah bagi kita untuk melihat Islam lebih jauh lagi, untuk mempelajari tauhid, menerapkan tauhid dalam hidup dan kehidupan kita. Kita ajarkan diri kita ajarkan anak dan istri kita ajarkan masyarakat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
dan kita ittiba'ur rasul. Apa kata rasul? Apa kata rasul? Barangkali ini ikhwan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qad

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: amin.
1: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
0: Faqalu anu'minu libasharaini mithlina wa qawmuhuma lana abidun.
1: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ya.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, Ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, 'Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.'"

dekat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: وإلى السماء كيف رفعت

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu.

campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh-boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada perselisihan dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita Kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah SWT uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya. Dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah, jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya, bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam, tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayub Fakashabna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi suhbat high quality min al-Qahirah. لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaihi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak diinginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
6: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
7: Qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin.
6: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasuki. memasukinya.
8: Dan semua orang akan kematian adalah pintu. Dan semua orang akan
6: kematian. Apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alaih, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama. Atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku. Yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat. Bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba. Untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia, apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
3: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع،
2: نعم،
3: وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
4: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Al-Quran.
6: Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassar min al-Quran.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman, 'allamal Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahul bayan.
3: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

0: dan
1: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan.
1: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Quran.
1: Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin-nawasi wal-aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, "Saya tidak mau," lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Roja 756 kHz.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: 100.1 FM رجا منبر جهاية سنة.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Teriring doa untuk kemudahan bagi kita semuanya senantiasa istiqomah dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan dalam pengerjaan amalan-amalan saleh. Allahumma amin. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita juga tak lupa senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kami akan segera menghadirkan kajian serta bimbingan ilmiah live bersama Ustaz Mubarak Pak Mu'alim LCMHI untuk melanjutkan dari pembahasan Minnah Alim Ar-Raghib yang merupakan bagian dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Di beberapa pertemuan yang telah lalu Ustaz telah membahas mengenai bab keikhlasan. Kita akan simak kembali pembahasan yang berikutnya. Dan alhamdulillah Ustaz telah bersiap dan hadir langsung di studio mini Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kajian ini membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, silahkan. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk melalui telepon di 021 823 6543, 021 823 6543. Selanjutnya pada Ustaz, kami silakan.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kembali pada kesempatan yang baik ini untuk membahas fawaid dari hadis-hadis sahih atau sebagian hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, yang mana pembahasan kita masih pada bab tentang keikhlasan, ya, pengaruh keikhlasan dalam amal seseorang. Dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis nomor yang ke-25 dalam buku asli, ya, dalam buku asli Sahih Targhib wa Tarhib, dan buku ini sudah terjemahkan. Sedangkan nomor yang saya susun nomor ke-18. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullah taala عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Man samma'a an-nasa bi'amalihi samma'allahu bihi masami'a khalqihi wa saggarahu wa haqqarahu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani rahmatullah alaih mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr. Ya, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada 4 Abdullah yang terkenal. Ya, pertama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah ibn al-Abbas, Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, ini yang disebut dengan al-Abadilah al-Arba'ah. 4 Abdullah yang terkenal di zaman Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Apabila dalam kitab-kitab hadis disebutkan ya Abdullah tanpa menyebut nama ayahnya, tanpa menyebut binnya, berarti yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Misalnya An Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini tidak menyebut bin siapa orang ini. Bin siapa Abdullah ini? Itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah-Abdullah yang lainnya disebutkan nama ayahnya. Seperti Abdullah ibn Umar. Atau ibn Umar. Ya. Abdullah ibn Abbas. Dikenal dengan ibn Abbas. Abdullah bin Amr. Ya. Nah, ini juga perlu kita mengetahuinya. Nah hadis ini adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Radhiyallahu anhumah. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama'a an-nasa bi'amalihi, barang siapa yang memperdengarkan amal ibadahnya kepada manusia, sama'a Allahu bihi masami'a khalqihi." Maka nanti kelak di hari kiamat kelak Allah pun akan memasyhurkan dia di hari kiamat. Ya. Di tengah-tengah keramaian manusia di padang mahsyar. Wa fadhahu ala ru'usil asyhad. Dan Allah akan permalukan orang ini di depan seluruh hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Ya. Jadi barang siapa yang dia memperdengarkan manusia tentang amalnya, ya. Dia masyhurkan. Supaya manusia mendengar pekerjaannya, amalnya, ibadahnya, usahanya. Ya, maka nanti di hari kiamat kelak Allah akan memasyhurkan dia di depan seluruh manusia dan Allah akan mempermalukan orang ini, hamba ini. Wa saghgharahu wa haqqarahu, dan dia akan diperkecil, ya, tidak dianggap dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As bin Wa'il as-Sahmi. Ya. Beliau kata al-Imam al-Zahabi, al-Imam al-Habr, al-Abid. Seorang imam. Ya, seorang yang punya ilmu yang banyak. Dan seorang yang banyak beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau seorang sahabat. Ya. Anak seorang sahabat. Jadi Abdullah, sahabat Nabi SAW, ayahnya adalah Amr ibn al-As, juga sahabat Nabi SAW. Beliau dikenal dengan nama Abu Muhammad. Ya, dipanggil Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ya. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ya, ibunya itu bernama Ra'itah bintul Hajjaj bin Munabbi as-Sahmiyah. Ini ibunya. Namanya Ra'itah. jarak umur antara Abdullah dan ayahnya, yaitu Amr ibn al-As, itu hanya 11 tahun. Ya. Hanya 11 tahun, menunjukkan bahwa Amr ibn al-As menikah saat sangat muda. Ya, beliau sangat pada usia yang sangat muda. Jadi beda umur antara Abdullah dan ayahnya, yaitu Amr ibn al-As, disebutkan oleh Adz-Dzahabi dan yang lainnya, itu hanya 11 tahun perbedaan umurnya. Abdullah ibn Amr ibn al-As, kata Imam Adz-Dzahabi, aslama qabla abih. Ya, beliau, sebagaimana berita yang sampai kepada Adz-Dzahabi, bahwa Abdullah lebih dahulu memeluk Islam daripada ayahnya. Ya. Dan Abdullah ini orang yang mempunyai manaqib, kedudukan-kedudukan, keutamaan-keutamaan, fadail, ya. Dan beliau adalah orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Amr bin Al-As satu-satunya sahabat yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Nabi sallallahu hanya izinkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As untuk menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keringanan. Ya. Karena dahulu An-Nabi alaihi wasallam melarang menulis hadis-hadis beliau karena dikhawatirkan bercampur dengan Al-Qur'anul Karim. Tapi beliau memberikan izin kepada Abdullah bin Amr bin Al-As untuk menulis hadis-hadis beliau. Ya. Sehingga ya. Abdullah bin Amr bin Al-As pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Rasulullah, aktubu ma asma'u minka. Wahai Rasulullah, apakah aku menulis semua yang aku dengar dari engkau? Qala na'am. Kata Nabi alaihi wasallam, ya. Tulis semuanya. Ini hadis-hadis Nabi SAW. Qultu, aku bertanya lagi. Ini Abdullah bertanya kepada Nabi SAW. Fir ridha wal ghadab, apakah aku semua aku catat? Baik ketika engkau dalam keadaan ridha, dalam keadaan lapang, dalam berbicara, ataupun ketika engkau marah, juga aku nulis? Qal na'am. Kata Nabi SAW, iya. Tulis semuanya. Lalu kata beliau SAW, fa inni la aqulu illa haqqan. Karena sungguhnya aku tidak berbicara, ini tidak keluar dari lisanku, kata Nabi SAW, kecuali hak. Kecuali kebenaran. Nah, ini diantara keistimewaan Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau yang menulis hadis-hadis Nabi SAW. Hadis Abdullah bin Amr bin As tadi yang kita dengar ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, apa aku tulis semua yang keluar dari lisanmu, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridho, kata beliau, ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ya, sebagian ulama mengatakan beliau meninggal pada tahun ke-63 Hijriah. Sebagian ulama lain mengatakan beliau meninggal di Mesir pada tahun 65 Hijriah. Ya, dan masih ada beberapa pendapat yang lainnya tentang kematian Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini sekilas tentang sahabat bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Sekarang kita kembali kepada fawaid dari hadis-hadis yang kita dengar tadi, yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia memperdengarkan amal ibadahnya kepada manusia di dunia ini, setiap dia berbuat amal soleh, dia perdengarkan, dia masyhurkan di dunia ini, ya, supaya dipuji oleh manusia. Artinya tidak ikhlas orang ini. Maka nanti di hari kiamat kelak, Allah akan memasyhurkan orang ini di depan seluruh hamba-hambanya di padang mahsyar, dan Allah permalukan dia. Ya, na'udzubillah. Ya, maka hati-hati, ya. kita di dalam beramal, jangan sampai riak, jangan sampai sum'ah, ya, ingin dipuji oleh manusia, ya. Ini harus kita waspada. Nah, hadis ini, ya, banyak memberikan pelajaran pada kita. Di antaranya adalah al-hathu ala ikhlasil amalillah. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk mengikhlaskan amal ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu ada dua macam. Ada amal ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Ya, contoh salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, ya tidak mungkin dia sembunyikan. Ketika keluar dari rumahnya, jalan ke masjid, jelas itu terbuka. Dia tidak mungkin sembunyikan. Ya. Salat Id tak mungkin disembunyikan. Menjadi imam, ya, salat berjamaah, ya, tidak mungkin disembunyikan, tampak. Ya. Pergi haji, pergi umroh, ini hal-hal yang tidak bisa disembunyikan. Ya. Nah, kita dalam hal amal-amal yang tidak bisa disembunyikan, tapi memang dia harus tampak, ya, mau tidak mau, nah, ini kita berusaha untuk selalu menjaga niat-niat kita. Keikhlasan kita. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada manusia yang mereka lakukan amalan-amalan juga bukan karena Allah. Contoh, seorang sholat berjamaah di masjid karena dia tahu ada seseorang di situ punya anak perempuan, ya. Dia pingin anak ini, anak perempuan ini, ya. Ya, supaya dia dapat anak perempuan ini, niatnya sholat berjamaah. Nah, nanti calon mertuanya itu, oh Masya Allah, anak ini selalu 5 waktu di masjid. Misalnya, itu niat sudah tidak benar. Ya, ini contoh. Ya, ini contoh. Ya, jadi ada amalan-amalan yang memang dilakukan oleh seorang hamba bukan karena Allah. Ya. Nah, ini hati-hati. Maka harus kita tetap meluruskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan bukan hal yang mudah. Dia memerlukan perjuangan. Melawan hawa nafsu. Ya. Karena ketika seorang ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu nafsunya, jiwanya tidak mendapat bagian. Makanya keikhlasan itu sulit bagi diri ini. Kenapa sulit? Karena dia tidak dapat bagian. Karena nafsu ini, diri kita ingin dipuji. Ingin disanjung. Ingin dikenal orang. Ya. Ini ada pada diri manusia. Nah, ketika seorang ikhlas, nafsu itu tidak mendapatkan semuanya itu. Makanya berat terasa oleh nafsu ini. Oleh jiwa kita. Nah, tapi kita harus melawan. Ya. Harus melawan hawa nafsu itu. Jadi ini contoh amal yang tidak mungkin disembunyikan. Kemudian yang kedua, ada amalan-amalan yang bisa disembunyikan. Ya. Maka kita harus berupaya maksimal untuk menyembunyikannya. Contoh. Ya, sholat tahajud, sholat malam, gak usah cerita pada orang-orang. Kadang-kadang ada orang masuk kantor, ya tadi malam sholat tahajud, itu pura-pura nguap. Nguap, setiap nguap buka mulutnya, wah. Ya, supaya ditanya oleh temannya di kantor. Kenapa sih kamu kok ngantuan? Iya, aku semalam tahajud. Ya, untuk apa? Ya, untuk apa diceritakan amal Anda itu? Cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup dengan Allah yang mengetahui. Ada sedekah yang juga, ya, bisa disembunyikan. Karena kalau zakat kita dianjurkan untuk mengumumkan zakat itu. Ya. Kalau zakat mal itu hikmahnya adalah yang pertama supaya orang kaum muslimin tidak mengira bahwa orang kaya ini tidak mengeluarkan zakat. Maka zakat mal diumumkan. Ya, zakat harta diumumkan. Itu lebih utama. Hikmahnya supaya dia tidak difitnah oleh orang-orang yang tidak tahu. Ya, mengira dia tidak mengeluarkan zakat. Hikmah yang kedua, supaya orang lain menjadikan dia contoh. Oh, si fulan mengeluarkan zakat. Ya, dia pun menghitung hartanya. Ya, kalau sudah mencapai nisab, dia pun ikut mengeluarkan zakat. Itu hikmah diumumkannya zakat mal. Adapun zakat yang sedekah yang biasa, ya, yang diistilahkan dengan sedekah tatawu, sukarela, itu sedapat mungkin disembunyikan. Tidak usah diumumkan. Tidak usah diumumkan. Ya. Dan ini salah satu yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang dia memberikan sedekah, dia sembunyikan sedekahnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Ini menunjukkan apa? Dia sembunyikan. Orang terdekatnya pun tidak tahu. Istrinya tidak tahu. Anaknya tidak tahu. Ya, ketika dia infak, apa, sedekahkan itu. Jadi amalan-amalan yang bisa kita sembunyikan, sembunyikanlah. Ya. Tidak usah dipamer. Ya. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu peringatan kepada kita at-tahdzir minar riya'i was-sum'ah. Peringatan jangan sampai kita ini riya, ya, ingin dilihat orang ketika beribadah lalu dipuji oleh mereka. Jangan sampai kita juga sum'ah, artinya beribadah untuk didengar orang dan dipuji oleh manusia. Ya tidak. Karena Imam Al-Khattabi rahimahullah, ya, man amila amalan ala ghairi ikhlasin, ya, barang siapa mengerjakan satu amal dengan tidak ikhlas, wa innama yuridu an yarahu an-nasu wa yasma'uhu, yang dia inginkan dari amal ibadahnya agar dilihat oleh manusia dan didengar oleh manusia, maka juziya ala dhalika, dia diberikan balasan yang serupa. Ya, yaitu bi an yushhirahu Allah wa yafdahu. Karena ketika dia di dunia dia ingin masyhur dengan amal ibadahnya, maka di akhirat kelak akan dibalas oleh Allah Taala. Allah akan permalukan dia depan umum. Ya, na'udzubillah. Ya, jadi akan ditampakkan apa yang dia sembunyikan ketika di dunia. Ya, ingin dipuji, ingin disanjung ketika beramal. Maka nanti Allah akan permalukan dia di akhirat kelak. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa orang yang dihinakan oleh Allah tidak akan mulia. Demikian sebaliknya, orang yang dimuliakan oleh Allah tidak akan terhina. Ya. Orang yang dimuliakan oleh Allah tidak akan terhina, dan orang yang dihinakan oleh Allah tidak akan mulia. Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Hajj ayat ke-18. Man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada orang yang memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, annallaha yafdahu al-mura'in bi'amalihim yaumal qiyamah. Bahwa Allah akan mempermalukan orang-orang yang riya di dunia ini, orang-orang yang sum'ah di dunia ini ketika beramal untuk dipuji dan disanjung manusia, Allah